0: Hebat RT, beli apa beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
1: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Di ini ya, di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 ada RT menemani rekan Prima ya. Menemani wong reang semuanya di acara kita ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, di hari Senin mengawali hari dengan yang asik-asik ya. Kita bergoyang bersama di lagu kita nih, lagu dangdut remix ya. Dan yang terkini tentunya ya, yang bisa di request nanti pada jam 8 ya. Karena RT hadir di hari ini selama 3 jam dia, itu dari jam 7 sampai 10 ya. 7, 8, 9, 10, bener kan 3 jam. Dihitung di min ya. Ya jangan ini ya, 7 tambah berapa tuh saat itu ya, 7 tambah 7, 8, 9, 10, 11. Nah 7 tambah 4 atau 12 lagi ya. Ya wis, yuk kita awali hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang memiliki jadwal, yang memiliki agenda besar ya, maupun agenda kecil, dari yang nyapu-nyapu ataupun bersih-bersih rumah ya, semoga dilancarkan semuanya. Yang sedang mencari rezeki, semoga rezekinya sekarang tambah banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sedang sakit, sedang lara-lara, aduh sedang lemes, semoga hari ini bisa ditambahkan nih untuk kesehatannya. Ataupun yang sedang aduh murung dan juga bersedih, semoga hari ini bisa bahagia ya. Iya, jangan sedih terus ah, jangan murung.

6 ya, semoga nih untuk uang yang semuanya dilancarkan buat para petani nih dan juga para nelayan, para pejuang pemakanan Indonesia ya, yang memiliki tugas untuk ketahanan pangan ya. Ya kita perlu hargai tuh ya, dan juga guru-guru juga tuh perlu dihargai ya. Harus diberikan penghargaan untuk para petani, nelayan, guru-guru. Waduh, itu jasanya luar biasa ya. Dan tentunya salam hangat dan juga salam pagi. Terutama juga untuk salam hangatnya untuk Syekh Al-Zaitun dan juga keluarga ya. Mugi-mugi di hari Senin ini mendapatkan keberkahan dan juga kesehatan yang paripurna, kekuatan dan perlindungan sing abadi saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk mengawali kita pada hari ini, kita langsung yuk kita goyang dulu yuk. Mobilan bensin dulu ya, sambil mikirin nih apakah hari ini naik apa enggak ya. Waduh, waduh, waduh, waduh.

0: RT ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya. Cuman
2: banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi ya biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi, bukan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah
1: ya, siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

yang dibuang ya dikasih RT aja di sini. Kalau emang HP menjadi masalah, maka beruntung juga nih yang enggak tidak memegang HP. Ya, karena emang benar ya, namanya handphone ini bisa positif, bisa negatif ya, dengan segala kemudahannya. Di anak nih, kalau memang anaknya juga gak didampingi, ya tidak diajarkan begitu ya, waduh itu juga bisa berbahaya gitu ya. Dan juga untuk para lelaki, ini juga ya, waduh. Iya, apalagi kalau sudah pegang handphone ya, lalu dikunci. Nah, itu dia tuh, dikunci lagi tuh handphone ya, digembok sekalian ya. Iya, makanya itu tuh biasa nih kalau di apa, di rumah sih ya, di rumah itu biasanya kuncinya sama. Kuncinya L. Kok dikasih tahu nih kuncinya ya. Iya, kalau di handphone tuh kuncinya sama sekeluarga gitu, sampai ke anak cucu, anak cucu. Cucunya durung dua ya. Iya, begitu nih, daripada waduh handphone aja pakai di sembunyikan ya. Semoga hari ini semuanya ini ya, rukun-rukun dan juga rukun ya, itu yang diharapkan oleh RT. Tapi ini bukan psikolog ya. RT hanya menghibur. Aduh RT ya, jadi penghibur ya untuk pagi ini ya. Menghibur wong reang semuanya. Betul sekali. Sudah ngopi? Aduh, kalau belum ngopi nih pagi-pagi kurang jos ya. Kurang jos gandos nih. Makanya kalau pagi-pagi nih, sebelum kita beraktivitas, kita harus relax untuk keseharian kita, mengawali hari gitu ya. Ada yang bilang, aduh opo iki ya. Iya, ada yang bilang mengawali harinya ini dengan senyuman begitu ya. Aduh, RT udah nyoba tapi kurang gitu ya, kalau perutnya masih lapar. Kalau minumnya juga belum ada gitu ya. Biasanya tuh minum air putih dulu, air bening gitu. Kalau air putih susu dong ya. Iya, kalau air coklat susu coklat. Iya, airnya air bening ya. Biar apa? Biar langsung kita ke urusan ke belakang ini menjadi lancar. Nah, ya. Sebelum ke depan ya, ke depan tuh makan berarti ya, tapi ke belakang dulu. Jadi minum air bening, baru deh makan. Setelah itu baru minum kopi, kopi begitu ya. Lalu atau teh juga boleh tanpa gula. Ini udah pasti sehat dan juga kita bisa lebih rileks dalam menjalani hari. Nah, rileks tuh berarti bahasa wong kerennya apa ya? Rileks tuh kayaknya apa ya? Oh, tenang mungkin ya. Men, adem, ayem, tentrem loh jinawi. Oke, selamat datang untuk rekan Prima ya, untuk Wong Reang yang ada di TikTok, karena RT juga sudah membuka TikToknya nih. Silakan untuk yang ingin bergabung juga nih, mau melihat RT nih sekarang memakai ya ini topi sing biasa dipakai sama orang sini ya, topi apa nih namanya? Topo ya, topo nih pakai ini. Waduh, Pak RT ganteng pisan, nganggup topi putih, jari siapa? Jari Mama Nisa. Aduh, matur kesuwun ya. Habis ini cek mata ya. aduh, ya, oke, terima kasih, dipuji ya. Ya. Aduh, ya, muji boleh ya, nggak boleh, yang nggak boleh itu muja. Duduk Tuhan soalnya ya, waduh. Ya, silakan yang ingin bergabung di TikTok boleh di Prima 95,8 FM Indramayu. Apa langsung bae ya, lagu bae ya? Kayaknya lagu aja nih, biar langsung fresh lagi ya, sambil nemenin kopi dan juga ngetehnya. Obati rinduku.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

bunga, di manakah kau berada? Anda, ya bunganya harusnya selalu kita pandang, selalu kita sirami ya. Apalagi di musim bukan musim kering sekarang ya, musim panas ya. Udih, musim panas kesannya itu ya, kesannya di luar negeri gitu ya. Aduh, padahal nih musim panas ini musim yang perlu diperhatikan. Yang memiliki tanaman, yang punya kebun ya, disiram-siram kalau pagi-pagi ya. Yang sing dua sawah nih, waduh, ada yang udah mulai bergembira ya, karena sudah mulai numbuh nih untuk anakan padinya ya, sudah mulai bermunculan ya. Semoga semua sawahnya ini bisa panen dengan lancar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, tadi tuh bunganya ini menceritakan tentang apa ya, tentang sesuatu yang disayang begitu ya. Seperti bunga ya, kalau punya bunga pasti juga disayang ya, dilihat ya, diliatin terus tiap pagi, diliatin sambil senyum-senyum ya. Terus bunganya juga disiram, dicium gitu ya. Baunya apa itu ya bunganya ya. Tergantung bunganya ya. Kalau bunga low itu gak bisa dicium ya, bunga low. Sing biasa nang apa ya, nang gedung-gedung ya, bisa ada yang di depan jendela tuh yang nongol sedikit dan kita bisa ngeliat ke bawah tuh, namanya bunga low. Iya, oke deh. Tapi ada juga yang bisa dimakan ya, itu kembang goyang sih itu kalau yang itu. Kita lihat dulu nih untuk perakiraan cuaca di pagi hari ini, apakah ini bisa untuk kita berjemur-jemur ya, untuk mencari vitamin E ya, ataupun hari ini juga lancar nih untuk kita berjanjian. Uduh, berjanji ya. Kita ingin bepergian ya, barangkali ada yang bepergian, ataupun hari ini harus diwaspadai takutnya hujan ya. Jadi yang ingin jemur-jemur mungkin bisa di lebih percepat lagi untuk pagi ini, ataupun yang memiliki kebun ya, bisa diwaspadai untuk lihat lagi tuh apakah perlu disiram atau cukup begitu ya. Coba yuk kita lihat dulu untuk di wilayah Kabupaten Indramayu ya, dari perakiraan cuaca BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan ternyata hari ini semuanya cerah. Waduh, cerah ya. Secerah siapa? Secerah jidatku. Waduh, secerah batuke begitu ya. Waduh. Ya emang kadang masa depan itu bisa dilihat ya dari dari batuke gitu ya. Batuke itu apa ya, kalau jidatnya lebar berarti masa depannya lebar, wawasannya luas. Bercanda-bercanda ya. Waduh, aja nesul-nesul lah. Pagi-pagi harus ceria lah pokoknya ya. Buat Bunda Emah nih, Bunda Emah nih yang sedang goyang nih, katanya saya sedang masak, sedang goreng-goreng, numis-numis ya, sambil dengerin lagu bunga nih, sambil goyang katanya. Iya benar ya, jangan lupa itu apa, codetnya ya, codet apa sowet, cowet, iya. Cowetnya juga digoyang-goyang ya, jangan badannya doang yang digoyang-goyang. Ya lu ada Bos Sukasari nih, waduh, singananang Citando ya. Bos Sukasari juga mampir ya, terima kasih atas doanya, sehat selalu tuh katanya. Waduh, ya itu adalah berita gembira untuk di Kabupaten Indramayu ya, cerah ya, semuanya cerah. Seperti di mana di Junti Nyuat Sliyak, Janti Barang Balongan Indramayu, Sindang Cantiki Lo Beneranahan Lo Sarang Karang Kandang Haur, Bonga Sanjatan Sukra Gantar Trisi Suka Gumiwang, Kedokan Bunder Pasekan Tukdana Patrol. Hai ya, oh jadi wong wong ini nih ya, jadi masa Cina nih ya. Aduh, nih hauma mahoni. Aduh, diwalak-walik. Ya coba lagi kita lihat yuk, kita ke Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat ini ada yang terang, ada yang berawan. Wah, aduh, keterusan nih jadinya ya. Ya ini ada yang cerah ya. Di cerah itu kita bacakan saja di Kota Depok, Bekasi, Cirebon, lalu Bandung, Sukabumi, termasuk
Indramayu juga Pangandaran, lalu ada Bandung Barat dan Kerawang, Purwakarta, Subang, lalu Sumedang ya, dan Majalengka. Dan Kuningan juga ya, semuanya cerah. Dan untuk yang daerah-daerah berawan ini ada di Tasikmalaya, Cimahi, Pangandaran, lalu ada di Kota Bogor. Ya, selain itu di Garut dan juga Tasikmalaya. Ya, kalau Bogor memang katanya kota hujan ya. Ya, kota angkot dan juga kota hujan. Iya, hujan-hujan ya, sambil kena macet angkot ya. Ya, tapi makin lama makin baik ya, karena di Bogor juga ada, biasanya ada kontraflow. Jadi kontraflow mau di tol. Ada jalan yang satu arah, jadi menambah kelancaran ya. Lalu kok Esther tahu ya? Esther juga dulu soalnya mengembara juga di Bogor. Ya, pokoknya Bogor kota kenangan lah. Jadi ya, matur kesuwun. Jadi ngomongin Bogor ya, tapi Indramayu juga kota kenangan juga ya. Karena apa? Waduh, wong-wongnya enak ya, ayu-ayu ya, ayu-ayu, terus gagah-gagah, ya, terus jajannya akeh. Jajannya akeh. Kalah ya RT jajannya ya. Ya di sini enak-enak deh, bisa ngerasain pal gentong, lalu bisa bongko ya, kalau pagi-pagi anak bongko karo tempe. Nah, terus nasi kuning juga mantep. Nasi kuning. Aduh, banyak banget deh pokoknya makanan di daerah Indramayu, apalagi ini ya. Rujak. Nah, rujak, karena kalau RT waktu di Jakarta ditanya apa, RT nanya nih, "Waduh, rujaknya akeh, Kang?" Iya. "Oh, wong endi, Kang?" "Wong Indramayu." Nah, itu wong Indramayu. "Kok ana maning ya? Rujak sing enak maning ya." "Oh, enak ya, Bang?" "Iya, wong endi, Mang?" "Wong Indramayu." Lah, pas dicicipin di kota Indramayu bener, waduh, pancen enak ya sambelnya. Kita pinjem dulu yuk 100.000. Waduh, ini juga viral nih saat itu ya. Ya mungkin saat ini juga ya, harga emang lagi naik-naik gitu ya, apalagi belanja ya. Gak mungkin nih belanja seperti dulu ya. Belanja dulu 30.000 udah banyak banget ya, 25, 30.000, sekarang 50.000, 100. Aduh, pinjam dulu 100.

0: Teh.
1: Waalaikumsalam, Tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
1: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta ya.
1: Gantungan kunci unta. Betul sekali.
0: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
1: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Betul sekali.
0: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya, Teh.
1: Ada lagi.
0: Buah asli Arab. Enggak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
1: Nyerah gak nih?
0: Becanda nih RT nih.
1: Suka begitu .
0: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
1: Buah asli Arab selain kurma, ana jenenge alfuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali Bang GS. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Alfuqad.

Iya, pagi-pagi udah masak nih ya. Seperti Bunda Emma nih yang ada di Banjarnegara sudah masaknya, katanya nih telur dikecapin. Nah, itu masakan yang paling gampang banget ya, Bunda Emma ya. Iya, biasanya kalau pagi-pagi telur yang biasanya tuh yang selalu dikonsumsi ya oleh sebagian besar umat manusia mungkin ya, umat manusia. Iya, apalagi kalau di luar negeri biasanya omelet, omelet ya. Kalau di tulisannya omelette, nah omelette tuh. Lalu biasanya kalau di luar negeri lagi pakainya itu telur apa ya namanya ya, telur setengah matang tuh paling seneng. Jadi di luar negeri itu, aduh. Ini belajar ke luar negeri, namanya juga kita ini ya ngobrol gitu ya. Ya namanya juga diskusi ya, diskusi kalau wawasan ya tentang pemakanan western food. Waduh, western food. Opo kue, opo kue. Jadi makanan barat itu emang kalau pagi-pagi juga biasanya telur gitu ya. Tapi di sana tidak ada kecap biasanya, tapi biasanya tuh telur hanya direbus ya, telur setengah matang itu mereka udah seneng banget. Kalau di kita juga ada yang senengnya tuh telur mata sapi gitu ya. Di luar negeri iya, doanya telur mata sapi sing ana banyune ya, telurnya itu masih kenyes-kenyes ya, sing kalau diteken itu bisa muncrat. Ya itu dia ya. Kalau di sini ya seperti Bunda Emma tuh telur di kecap ya, taruh di kecap. Apalagi telur taruh di kecap, kecap taruh di telur, telur dikecapin, maksudnya aduh premen premen ya. Ada juga kalau di daerah mana nih, kalau tidak salah itu ada di Pontianak. Nah itu ada telurnya juga tuh, telur ceploknya tuh mantep ya, karena dia itu diberikan. Nah kok diberikan makanannya, ditambahkan. Nah ditambahkan dengan cincangan bawang putih dan juga ebi yang disiramkan di atas telur ceplok setengah matang, lalu diberikan kecap. Ditambahkan kecap. Waduh, telur ceplok Pontianak. Waduh, itu khas banget ya pagi-pagi. Pokoknya kalau pagi-pagi kalau ngeliat telur terus di atasnya warnanya hitam dan juga ada warna-warni ya, dari cabe, bawang putih ya, lalu ada ebinya, aduh itu udah pasti tuh telur Pontianak. Nah, tuh juga lumayan juga ya dicoba ya di Indonesia. Ya kalau anak-anak kos sih paling aduh mungkin bosen ya dia. Ceplok maning ya. Dadar maning ya, dadar digulung ya, dadar di spring bed. Aduh, doge ngatikan tebel ya. Biasanya di Padang tuh biasanya yang paling seneng ya telur spring bed ya. Tebele ya, ngatikan empuk tebele ya. Aduh, ya itu dia nih ya. Makanya harga-harga telur harusnya jangan mahal-mahal gitu ya. Iya kan telurnya ayamnya kan bertelur setiap hari. Kecuali telurnya sebulan sekali ya. Terus kayak gajian ya. Iya kan telurnya setiap hari ada. Iya apalagi kalau misalkan kandang ayamnya gede. Iya harusnya telur tuh sekali ceplok 1000 lah yang main penak. Biar gak ada yang gizi buruk itu di Indonesia. Daripada misalkan kita harus sibuk-sibuk masak, terus apalagi ya toko apa aduh segala macam, mendingan telurnya 1000 aja ya. Tapi kan ada para petaninya, gimana ya petaninya tuh ya, atau petaninya ini aja deh digaji dari pemerintah. Waduh itu apa, obrolan aja, bercanda aja. Soalnya kalau yang serius pasti mumet. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Sing penting warek ya. Apapun itu ya, walaupun kita sikut-sikutan mungkin ya, tensinya naik ya, berantem. Waduh, gelut-gelutan ya, politik yang ini, yang pro dan juga kontra. Tapi jangan lupa pas jamnya makan, kita harus bersatu lagi ya, makan lagi. Iya, yang penting makan lah pokoknya ya kita ya. Yang penting rakyat itu ada yang bisa dimakan, udah pasti tenang lah begitu ya. Biarin aja, kita tontonin aja ya, apapun itu. Yang penting kita mangan sama kita dengerin lagu di Ngopisa. Yuk kita dengerin dulu lagunya, Haning.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Hai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, yang namanya rezeki emang harus dicari ya. Apalagi di saat sekarang nih, boleh dong menginformasikan harga-harga ya, biar tambah semangat nih. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Iya,
1: rezeki ngopi sama, kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut ya, jare apa rezeki harus dicari betul ya, Bu Sukina ya.
1: Oh, harus dong. Pak RT,
0: apa?
1: Krungu maning sehat.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin. Didoain terus ya. Kalau siaran tuh semoga sehat
1: oh,
0: begitu
1: iya.
0: Ya. Kalau nggak nurut sakit.
1: Ya, Pak RT ya.
0: Iya.
1: Tenang doa ya, wong pirang-pirang.
0: Iya. Pokoknya RT nurut.
1: Iya, kamu beli deh. Kamu jamu.
0: Jamu, waduh. Jamu benar ya, aduh.
2: Ya, sing Ibu pahit. Cukinang jamu nih, kunyit asem.
0: Kunyit asem, bener ya.
2: Biar tambah. Sehat, biar semangat.
0: Langsing singset ya.
2: Jam 1 berangkat pasar.
0: Jam 1 berangkat pasar, iya. Men ora. Noh.
2: Bisa. Yaudah ya Man,
0: iya.
2: Bacamunya mau berangkat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, hati-hati ya.

0: Nganggo nganggo roda loro apa nganggo sikil loro? Mangkate. Sikil papat. Tuduh sikil. Oh iya bener ya sikil papat ya. Angger anas. Jadi papat ya benar-benar. Aduh ya. Semoga lancar terus. Waduh, kayak motor nih kalau palebe ya.
1: Dengan palebe kayaknya ya.
0: Iya.
1: Orang apa RT ya? Putar lagu ya Pak RT ya.
0: Ya, ayo.
1: Suara hati ya.
0: Suara hati.
1: Suara hati. Tapi yang Ida Layla tuh.
0: Oh,
1: yang nyanyi Maya bukan Ida Layla lagi, tapi si Andrianya kan antunya Ida Layla bukan Dewi Persik.
2: Tidak marah.
1: Ada dua tuh.
0: Tanding apa
1: di
0: biasa?
1: Di situ lagu-lagu.
0: Oh, dangdut.
2: Tidak marah.
1: Iya.
0: Suara hati ya menggoda
1: di tetap dingin ya. Suara hati ya, tapi jangan Dewi Persik ya. Ada setiap hari diputer.
0: Ya, menggoda taktiliki dimin ya.
1: Anda dimiliki gedingnya gede kayak.
0: Iya, Anda.
1: Suara hati dimiliki bahasa Anda suara.
0: Iya, nah suaranya
1: ya. Ya. Jangan Dewi Persik ya.
0: Mengkotak tiliki.
1: Kesalahan diulangi maning.
0: Oh iya. Mengkotak omongna karo Dewi Persik ya, SMS mengko ya, meng Dewi Persik.
1: Aja. Aja. Bukan Dewi Persik yang nyanyi.
0: Aja. Iya, mulane mengkotak omongna karo Dewi Persik.
1: Tapi ya. Sekarang mah ya, yang nyanyinya mah bukan Ida Lailanya sih.
0: Oh iya, engko
1: di. Apa tuh tahu Anem Putri mah tahu.
0: Iya, iya. Wis mengko digoleti sing penting ora apa-apa
1: ya.
0: Ya. Ayo.
1: Ayolah.
0: Kalau papa.
1: Semua Pak RT dingin salamnya ya.
0: Ya.
1: Yeah. Semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, banyak rezeki.
0: Wis, cukup ya. Aja ditambah maning.
1: Iya, Pak RT yeah. Ya. Kan sehat selalu.
0: Iya, sehat selalu. Iya,
1: nurut. Banyak rezeki yeah, ya, Pak RT.
0: Ya wis. Sing banyak-banyak di stop nangkono bae. Aja akeh sing liyane. Ya, apa
1: namanya? Narasim.
0: Narasim.
1: Ya Allah, aku dibuang pula bae ya.
0: Iya.
1: Piriku, ada itu bae kayak ni mah. Wong enom mah. Mbak mantal cemut terus.
0: Ke tangine anggar kae apa? Ana panganan sing wis mateng, tangi.
1: Iya.
0: Iya, di ini dicium-ciumin tuh coba tuh. Bae,
1: kecil kan hidungnya tuh.
0: Ya, iya, langsung mangkat.
1: Ada bau-bau apa ini? Baru kayak kuyap-kuyap matanya melek
0: langsung tangi ya.
1: Apa lihat PRT yang diparek naning hidungnya kan?
0: Iya.
1: Bagaimana banget sangat. Bono Eho. Ayo.
0: Van Hotennya hilang. Van Hotennya ngendi Van Hotennya?
1: Siapa?
0: Bono Van Hotennya hilang dari Eho ya.
1: Anak Bono Eho ku.
0: Oh anak.
1: Bono Eho.
0: Eho.
1: Anggo Kang Rian, Kang Salman, Uyun, Anggo Capur.
0: Iya.
1: Capur. Sehat-sehat Capur.
0: Ayo.
1: Semangat
0: Capur.
1: Karena Pawanta ko. Semangat Pawanta gimana puyeng.
0: Ko.
1: Gawa semangat Pawanta, ayo.
0: Iya.
1: Anggo Kang Kumis, singa. Karo Mama Ikit.
0: Iya.
1: Karo sing ningan jatan. Catakah? Siapa? Manca Wala.
0: Iya.
1: Terus Enggo Bapak Lembe, Ibu Billy, Bapak Salim, Kang Ibeng, Enggo Puan apa ku?
0: Siapa maning?
1: Kang Ibeng terus Enggo siapa maning ya? Enggo
0: Timun Sinang Pasar Timun.
1: Iya, si Monau. Kang Ujang, Kang Eges. Kang Eges, semangat ya. Ikut dari Kang Eges, paling semangat dimusukin. Ayo, Kang Eges, semangat.
0: Semangat, Kang Eges.
1: Angga Mimi Epi, Mama Rasi, Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Teesa, semangat sih Teesa. Angga Mama Indah, Sinderengat. Semangat, Mama Indah.
0: Iya.
1: Oh, Ibu Tuti. Anggo Bunda Mary. Bunda Lidia Sari. Terus apa maning kan?
0: Sapa maning?
1: Wong dia manggungan kak. Apa kak?
0: Sapa? Manggungan.
1: Ini manggungan.
0: Aduh, kok tata kuning.
1: Aduh, Pak RT mah jarang aku sih. Lah, kita orang kelingan kadang-kadang bakal beli gua. Kuma beli kelingan.
0: Beli kelingan ya.
1: Mama Angga, Mama Angga.
0: Mama Angga.
1: Mama Angga ya. Mama Angga karo Bunda sapa kak? Pokoknya Mama Angga lah, Papa Angga. Papa Angga ku sudah manggungan ku. Bapak RT ya orang berdua Pak RT ku.
0: Sinang manggungan ngacung sinang manggungan.
1: Manggungan Pak RT. Ya,
0: spesialnya
1: spesialnya Bapak Angga. Karo Bunda sapa jadana lah pokoknya mah.
0: Bunda.
1: Pakai bujukin sama orang gua catetan ngawang bae
0: ngawang bae. Ya,
1: ngarang bae.
0: Iya.
1: Anggo Kangkuan ku apa Kang Rojaya?
0: Kang Rojaya.
1: Kang Rojaya. Pokoknya mah gua semua muanya aja ya. Waeng,
0: anu maning waeng. Iya.
1: Waeng. Ayo semangat waeng.
0: Iya.
1: Jemur enggak bisa waeng jemur. Eh udah salam-salame ya.
0: Iya.
1: Kok sok kabeh bae sing belum ke calling maaf bae. Karena Ibu Supinaku
0: sedang sibuk
1: bae.
0: Ucapane.
1: Pak RT curhat selalu ya. Salam
0: curhat selalu. Iya sehat.
1: Ucapane. Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Supinaku pamit. Agi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih.
1: Apa yang lagu nak?
0: Ya ya oke.
1: Ayo, merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Ibu Sikina. Ibu Sikina sing baterene langka entonge. Baterai apa? Ku aki apa-apa ya? Apa dicas ya? Aduh, nganggo listrik. Iya, terima kasih Ibu Sikina yang sudah salam-salam lengkap ya, komplit ya. Kanggo kabehane ku ya. Dari ujung ke ujung pokoknya Seindra Mayu disalami ya. Sing durung disalami ngacung bae ya mengko ya. Waduh. Ya ada Kang Salim juga nih. Kopinya diseruput ya. Semangatnya lanjut semangat dong Pak RT. Iya oke. Lalu ada Mama Indah sampai ora kebagian ngomong bakale Bu Sukina kayak ya salam-salam. Iya bener ya. Salamnya oke banget ya. Iya, tapi ya maksudnya kepriumen ya. Ya mengkonon lah pokoknya ya. Yang penting apa tuh? Yang penting selalu rukun dan juga bahagia. Iya, itu intinya. Inti mendengarkan radio, intinya salam-salam adalah kita menjadi rukun dan juga bahagia. Betul apa betul? Betul sekali. Ya baik ibu-ibu ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ceramah ya. Assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya berlanjut. Opinya lanjut.
0: Iya, disenggol terus karo Bu Sukina. Masa nih kalah karo Bu Sukina ku sing dari supir.
3: Jangan sampai kalah karo Bu Sukina. Tapi hari ini pokoknya pasti kalah nih Bapak RT.
0: Oh iya mengkonon ya.
3: Pasti kalah pasti ya lamun lamun menang. Oleh
0: kan sama kalau
3: tua
0: dibeli pantes cuma kalau orang oleh ya. Iya beli oleh ya itu, beli oleh
3: ngalah
0: kudu ngalah
3: tanganannya ngalah kan gobong tua
0: iya, iya.
3: Gaburan ngalah kan gobong tua
0: nah
3: oh harus wonam ngurus ngalah.
0: Betul sekali.
3: Rebut-rebutan ya Pak RT ya.
0: Aja rebut-rebutan ya.
3: Udah saling salah-salah tinggi.
0: Iya, Ibu Sukina loh sing jadi supirnya loh.
3: Oh ya pasti bersemangat ke.
0: Bersemangat ya. Iya.
3: Sangat suka.
0: Iya.
3: Mal bakal ngantuk. Pasti berceria.
0: Iya, udah bakal ngantuk Bu Sukina mah ya.
3: Tenang. Sampai tengah Loro tenang jam dulu pengi.
0: Orang ngantuk. Udah baterainya ya. Kuat.
3: Baterainya langsung tomat tes biar.
0: Unduh. Iya.
3: Mama bakal apa? Ngeblank. Oke. Lagunya ada apa, Pak?
0: Lagune anak Koyo Jogja istimewa Mamah Billy nih sing request. Mamah Billy Mama sing request sih ya.
3: Terus, cukup Mamah Billy lah.
0: Cukup Mamah Billy ya.
3: Iya.
0: Heeh.
3: Kalau Ibu Sukina mau kalau lagu Suara Hati didukung dukungan
0: dukung nih. Dukung baik ya Suara Hati ya.
3: Kalau Mamah Billy.
0: Heeh.
3: Salam ya.
0: Iya.
3: Kanggo Ibu Sukina. Terus kanggo Mama Billy, main-mainnya lagi biasa lagi, apakah beres-beres, nyapu-nyapu, apakah lagi tempel, apakah masak?
0: Mama Billy?
3: Iya.
0: Oh, mungkin.
3: Masak apa Mama Billy?
0: Masak apa tuh Mama Billy?
3: Anggo Mama Billy, Mama Alin, anggo Waeng, terus anggo Mimi Kasmira, Kang Wahid, Bos Karung, terus anggo Kang Salim, terus ya Kang Deddy Bono, tenang Deddy Bono adalah salah Deddy Bono. Halo, berbahannya Deddy Bono Pak RT.
0: Nang apa? Ketiban durian. Ketiban durian Deddy Bono.
3: Dan oh iya ketiban durian.
0: Ketiban durian.
3: Ini berceria.
0: Berceria ya. Waduh, mantap banget.
3: Atau kandokol di. Gue gembira kenang apa koron? Gembira kenang apa koron?
0: Primen ya.
3: Iya. Anu Deddy Bono. Nah, Kang Dasmo, Kang Ibe, Mama Saka, Nang Tete Isa, Nang Kang Eges, terus yang gue Tete Isa, Mening, terus yang gue Mama Odang, Ini Rasmina, Mama Rasmina, Ini Epi, terus yang gue Mama Titan, Mama Indah, Mimi Nani, Mama Esa, Mama Benaftor, Mama Nenen, terus manakah, Bunda Mary, Bapak Jeff, terus yang gue Bunda Yunia Sari, Bunda Sapara, Bunda Emma, Unok Bintang, terus kanggo anak-anak Kang Aman, kanggo Lili Kenung, Mama Sutia, Minenok Desi, Minenok Mega. Ini bahasa anak kanggo Deddy Bono.
0: Ayo, oke, sing ketiban durian ya.
3: Deddy Bono, kira wala Deddy Bono. Deddy Bono, ada kayak ayam masih turu apa? Kalau servis katakan siap-siap Deddy Bono.
0: Iya, ayo.
3: Oke, atas ning sawan dorong gerabakan. Iwak lele mati kenang obat semprotan.
0: Ati nenang.
3: Ati nek Mister Bono lagi bunga beli kejagan.
0: Aduh kenang apa?
3: Aduh bakal lir ibar kayak ketiban bulan.
0: Ketiban bulan.
3: Iya. Terang. Ngarasin bakal oli paketan.
0: Bakal oli paketan.
3: Ya, oli paketan oli transferan.
0: Oli transferan Deddy Bono sedang datang datang bulan.
3: Beli kejagan.
0: Ketiban bulan ya.
3: Iya,
0: iya sedang ketibuan bulanku ya. Mengkotak takonnya lah. Oke siap.
3: Amin buat semuanya aja.
0: Oke, matur kesuwun. Nang Rasim sehat selalu, rezekine lancar dan juga nambah ganteng ya. RW si Raja Wangsalan. Oke, untuk wong reang sekabehane kita dengerin dulu yuk lagu yang dirikes oleh Mama Billy nih Koyo Jogja istimewa.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Takut banget itu, sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Nah, ini karena dia bisa masak makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.

Naik turunnya harga ya, emang tadi ya, kalau telur ini memang harganya turun ya, yang tadi sampai 30 berapa begitu ya, sekarang sudah turun ya, jadi berkurang nih, bukan menyentuh 30 ribu ya, tapi di bawahnya ya, di bawah 30 ribu ya. Lalu untuk harga emas, nah harga emas ini memang selalu naik gitu ya. Iya, makanya seneng banget nih kalau yang Wong Jowo ya. Wong Jowo kan dipanggil emas ya. Mengendi mas tuh kan. Di Jepang juga ya. Arigato mas. Arigato mas. Ya, ngendi Thomas. Nah, kan padahal namanya Bambang ya, tapi dipanggilnya Thomas, coba ya. Ngendi Thomas. Mampir kene lo, Mas. Katanya. Iya, harga emas tuh selalu naik. Ya. Kalau emasnya Wong Jawa mah dikasihnya kopi gitu ya. Ini kalau untuk harga nih, kadang naik, kadang turun, tapi kalau untuk dipantau nih tadi RT mantau-mantau sedikit. Harga emas di 1 gramnya ini 2.648.000. Dimulai dari yang paling murah, lalu sampai yang paling mahal, bukan paling mahal. Lebih tinggi itu ya, itu 2.777 ya. Nah, itu untuk harga yang kisaran emasnya untuk 1 gram ya pada hari ini ya. Udah enggak kebayang ya. Dulu harga emas ya paling ratusan ribu begitu ya, 1 gram. Tapi hari ini ya menyentuh di angka 2 juta. Ya, 2 juta lebih lagi ya. 2 juta setengah, 2,5 juta ya. Yaitu 2.648.000 sampai 2.777. Jadinya memang emas ini patut ya untuk dijadikan untuk investasi. Begitu ya untuk uang reang semuanya ya. Ya, di samping juga ada investasi lainnya, itu tanah ataupun untuk pelajar ya. Investasinya juga apa? Investasinya adalah keterampilan kamu. Lalu apa? Bakat kamu. Nah, ini udah kayak udah seperti ini kakeknya ya yang ngasih tahu ya. Jadi penting banget untuk para pelajar untuk meningkatkan segala hal sesuatu ya, untuk meningkatkan keterampilan, keahlian ya. Lalu ada juga ekstrakurikuler juga diantaranya ya, senang olahraga, senang berkesenian ya. Dan hal itu ternyata diwujudkan di Mata Zaitun dengan berbagai macam kesibukan yang memang ini menjadi investasi leher ke atas ataupun investasi daripada keterampilan. Bukan leher ke atas lagi, malah orang pakai tangan dan kaki ya. Contohnya ekstrakurikuler pertanian ada di Mahat Azaitun. Lalu ada ekstrakurikuler perkapalan ada di Mahat Azaitun. Iya, enggak belajar pertanian, enggak belajar, tetapi belajar dan bukan belajar dan bekerja, apa ya? Belajar kan mengetahui. Oh, belajar dan praktek. Nah, ngomongin traktor, ana traktore. Ngomongin hama, ana hamane ya. Bukan hama namanya, makhluk lain lah gitu ya. Lalu ngomongin ada padi yang berumur 11 hari, 35 hari, ada padinya ya. Ngomongin koshihikari, ada koshihikarinya ya. Yaitu padi yang sedang dalam penelitian ya sampai hari ini untuk dijadikan nih benar-benar yang cocok bisa ditanam di tanah kita sendiri di Indonesia. Begitu ya, kudu emang begitu ya, sebagai kita yang berjiwa nasional ya, berjiwa bangsa, ingin bangsanya maju, maka sudah mulai nih cari-cari nih ya, melibatkan pendidikan ya, dimulai dari SMA loh, di tingkat menengah atas ini oleh Mahat Azaitun, oleh Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang ini sudah diajak ya untuk meneliti, untuk mengembangkan padi-padi unggulan untuk siapa lagi? Yaitu untuk pemuliaan tanaman untuk Indonesia. Nanti juga Indonesia yang untung. Bayangin kalau semua di Indonesia ini bisa memakan beras yang unggul. Waduh, seneng ya jadi bangsa Indonesia kalau begitu ya. Enggak makan yang perah lagi. Aduh, dari zaman dulu sampai sekarang segan emang kono bae. Aduh, keprimen. Aduh.
Aduh, udah. Ya, jadi ada ya, lengkap sekali ya. Di samping juga ada lapangan sepak bola yang anti banjir. Waduh, ya. Kalau FIFA mungkin masih ada banjirnya, ada bersaljunya. Kalau di Mataza itu nggak pernah banjir untuk lapangan bolanya ya. Jadi bebas nih. Dan kalaupun hujan ada penangkal petirnya tuh di sana tuh, nggak takut lagi gitu ya. Iya, dan selalu dirawat ya dengan mesin-mesin yang berteknologi tinggi gitu ya. Ngerawat rumput, motong rumput ya paling cuma beberapa menit, nggak sehari dua hari sebulan. Padahal lapangannya ada 6 ya, dengan satu stadion utama yaitu Stadion Palagan Agung. Waduh, jadinya amat bersyukurlah yang belajar di Mahat Azaitun ya, fasilitasnya lengkap, investasinya juga ada, yaitu bisa menerima berbagai keterampilan. Aduh, ya Allah, bersyukur banget sing anda sekolah nangkana. Ayo, sudah saatnya Indonesia bangkit ya. Dan juga mungkin pemerintahan Prabowo juga harus nih untuk mendengarkan nih, yaitu gagasan Syekh Al-Zaitun yang ingin agar Indonesia ini, yaitu pemerintah Indonesia, membangun juga nih 500 titik pendidikan, yaitu pusat pendidikan yang berdormitori ya, kurang lebihnya sama seperti yang ada di Al-Zaitun ya, dengan luasan lahan yang di dalamnya ini benar-benar menjadi ekosistem pendidikan yang tidak terputus ya. Maka Syekh Al-Zaitun menggagas agar pemerintah itu mendirikan pusat pendidikan yang di satu titiknya ini seluas 3.000 hektar, dan juga menjadikan ekosistem pendidikan yang tidak terputus ya, disebar di 500 kota, 500 titik ataupun 500 kabupaten. Semoga pemerintah Prabowo mendengar, dan agar apa, Indonesia menjadi bangkit ya, enggak lagi deh jadi terpuruk. Aduh, apalagi kelaparan. Aduh, aduh, rupiah turun aja maning, aja maning, aja maning. Yuk kita dengerin aja lagu berikut ini ya. Semoga kita semuanya menjadi happy dan juga senang ya. Selamat mendengarkan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Iya, rindu bikin meriang ya. Jangan rindu ya kalau gak mau meriang. Iya, rindu tuh hanya bagi yang apa ya, yang lemah apa yang apa sih kalau rindu. Ya boleh sih, boleh rindu gitu ya, merindukan seseorang ya. Tandanya apa? Tandanya senang gitu ya. Dan rekan-rekan nih, juga ada informasi yang ingin LT sampaikan nih. Ultra Flu Blister. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan, pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hansen Pharma. Iya, daripada meriang ya, gara-gara merindu, mendingan ya ikutin tip yang tadi. Iya, langsung deh ngedrop badannya ya, langsung flu gitu ya. Aduh, untung ya tadi udah diberikan tuh obatnya ya. Dan hal ini ya rekan, bukan rekan lagi, wong reang sekabehan ya. Katanya-katanya nih yang ada di RT melihat gitu ya, di warung-warung nih sepertinya sedang ada kelangkaan nih untuk gas LPG-nya. Ya apakah diinformasikan ya untuk semua nih wong reang ya. Ini juga mengalami hal yang sama, yaitu adanya kelangkaan gas LPG. Iya, kesana ke kanan di warung depan ya, warung kanan sudah dicari untuk melon ya, melon gas LPG melon. Sing blondo ya 3 kg ya. Ke kiri juga sudah dicari juga gas melon ya, gas LPG 3 kg dicari-cari ngendik ya. Apakah ada keterbatasan, pembatasan maksudnya? Aduh. Emang nih bahasa Indonesia ini harus ada kata penghubungnya begitu ya. Kata apa tuh namanya? Ada kata dasar terus ada awal dan akhirnya. Nah, itu kalau enggak tahu ya jadinya ya begitu. Jadinya nabrak-nabrak ya. Apakah ada pembatasan begitu ya untuk orang-orang semuanya nih, dibatasi begitu. Kalau beli satu boleh, kalau pas beli dua ya katanya nggak boleh gitu ya. Ataupun bagaimana nih yang dirasakan oleh wong reang semuanya, boleh diinfo-info aja ya. Mau telepon boleh, WhatsApp boleh di 0853-2189-9582. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nang kene bae, nang ngopi say, kopi ya diseruput semangatnya lanjut.
1: Siliwangi kilometer 2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: teh. Ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyali kok yang mahal.
0: Terus, lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti, teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh, teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong, teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan, teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh, nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih, teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisikan, teh.
1: Oh, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

Hey, kau punya diseruput semangatnya lanjut ya untuk Wong Reng semuanya. Ya terima kasih yang sudah menemani di RT bukan di RT tapi di ngopi saya. Ya masih ada waktu untuk kita berkelana berkelana atau bercelana ya. Ya untuk menghibur semuanya ya, Wong Reang semuanya. Masih ada waktu 1 jam sampai nanti jam 10 nanti ya. Lalu nanti dilanjutkan juga ada Halo Prima nih yang suka dangdut-dangdut klasik. Dan kita kembali lagi nih untuk tadi nih ada mungkin bisa menginformasikan untuk Wong Reang apakah LPG 3 kilo apakah aman nih di daerah Wong Reang semuanya nih di Cipedang terus di Cidahu di Cipedang nang di Maningku nang Losarang ya apa gase anak Wong Anjatan Wong Sliyek karo Wong di Maning Kroya nah Wong Kroya ya Wong Suka Slamet suka Prima ya. Iya langsung bisa nih untuk menginformasikan ya di WhatsApp ataupun di telepon ya di 0853 2189 9582. Ya kalau tidak ada gas, aduh masaknya pakai apa nih? Pakai kayu berarti ya. Iya nanti kalau rumahnya deket-deketan ya masaknya nganggo kayu. Barane mabur ya, bambane mabur ya terbang gitu yang namanya apa arengnya, aduh bisa memicu kebakaran nih, apalagi sekarang daunnya kering-kering nih yang jatuh ya, ya daun-daun jati ini berguguran bisa kita lihat ya di sekeliling nih kalau lewat nih, saya juga sudah merasakan ya di apa kalau lewat di Mata Zaitun ini bunyi gitu, pletak-pletok, waduh. Ya karena daun jati yang sudah kering ini bunyinya tuh seperti opak ya. Iya, bunyinya seperti opak, apalagi jalannya kan jalan hot mix ya kalau di sana tuh. Mulus banget ya, biasanya tidak ada suara ya. Begitu ada daun jati yang jatuh ya, satu misalnya ya, yang sudah kering, itu pasti bunyinya pletuk gitu ya. Ayo bisa diinformasikan ya. Dan kalau memang apa cuacanya makin panas lalu ada angin juga ya. Ini juga perlu nih untuk memperbanyak asupan yaitu vitamin H. Vitamin C begitu ya. Vitamin C ini dapat melindungi kita nih dari meriang dan juga dari flu. Ya ini adalah salah satu bentuk di mana pencegahan ya. Boleh tuh untuk Wong Reang semuanya bisa mengkonsumsi vitamin C yang banyak ataupun dalam bentuk yang dalam bentuk saset juga bisa ya ataupun dalam bentuk buah. Nah, kalau ada buah lebih enak ya, karena bisa kenyang juga kan. Bisa dari jeruk, lalu buah vitamin C itu dari mana lagi ya? Dari wortel, pokoknya sayuran yang cerah-cerah ya, dari tomat. Nah ini juga nih penting banget ya untuk kita nih agar selalu bisa.

menjaga imun kita ya dengan baik. Jangan sampai nih begitu panas, kita taunya kan waduh panas nih, ah sehat gitu, tapi panasnya disertai dengan angin, wah anginnya gede gitu, waduh masuk angin entar malahan ya. Iya, pokoknya selalu ya, jangan jadi kendala untuk kita melakukan aktivitas di luar rumah ya, apalagi olahraga rutin juga jangan sampai ditinggalkan ya. Jangan sampai adanya perubahan cuaca ini membuat kerugian bagi tubuh kita. Yuk, kita timang-timang dulu dengan yang enak ya, timang-timangku sayang. Waduh, selamat mendengarkan.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Anjay, ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Ini jalan gosok gigi apa ya, jadinya jalannya pada bolong-bolong gitu. Iya, karena ini masih ada perbaikan ya untuk di wilayah Hargelis ya, terutama yang dari Horkolot ingin menuju ke Hargelis ya, tepatnya di mau menuju alun-alun ini harus melewati jembatan, dan jembatan ini sedang diperbaiki, jadi harus memutar begitu ya, memutar di tempat biasanya tuh rumah duka. Nah itu, namun ya untuk warga Hargelis ini juga dapat diinfokan emang ini jalannya juga menjadi macet ya, karena ada beberapa jalan juga yang harus hati-hati dan juga harus terpaksa ditutup juga ya. Artinya harus bersabar dan juga mencari jalur alternatif yang memang bisa dilewati ya, mengikuti daripada petunjuk arahnya ya. Namun untuk yang mobil yang memang ingin cepat seperti itu ya, memang harus bersabar karena ini memang jalurnya ini menjadi sedikit padat begitu ya. Ya ini untuk informasi ya, untuk terutama yang ingin ke daerah Gantar ya, dari Hargelis seperti itu ya, dari Hargelis yang menuju Horkolot itu ataupun yang sebaliknya, ini memang harus bersabar. Itu untuk informasi update untuk pagi hari ini ya. Waduh, berarti sudah berapa hari nih ya untuk wilayah di sekitar Hargelis ini ya, yang terutama yang di jembatan di depan lapangan futsal ini dalam rangka perbaikan ya. Mungkin ya semoga saja lebih cepat lagi ya, karena kita sangat membutuhkannya untuk jalur jalur untuk apa tuh namanya ya, untuk perlintasan. Iya begitu ya. Iya, jangan sampai kita malah ingin bepergian, ingin melakukan aktivitas malah jadi terganggu ya. Maka dibutuhkan nih untuk perhatiannya untuk semua ya, baik warga maupun pemerintah setempat ya. Mari bahu-membahu, gotong royong, dan kita sama-sama sukseskan ya untuk jalan yang bagus lagi ya. Iya, makanya ya rajin-rajin disikat begitu ya, biar gak bolong gitu ya. Ya rajin-rajin diperhatikan ya, karena ini jalannya juga untuk milik bersama, milik kepentingan bersama. Oke, lanjut lagi, silakan untuk Wong Reang yang ingin hadir, yang ingin menelpon ya di 0853 2189 9582. Tapi kalau mau hadir juga boleh ya, seperti tadi nih sudah menginfokan nih katanya dari Sapaku, dari Suwarno ya, sinangan-anang TikTok ya. Iya, Yen Arab lagi. Kalau mau ini, kalau mau gabung boleh ya, mau mampir, oh boleh banget Kang Suwarno ya, di TikTok ya. Waduh, dari TikTok langsung kopi darat ya, nanti dapat kopi beneran. Nanti kita ngopi bareng ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Taisa sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Semangat Taisa.
1: Semangat dong.
0: Apa maning supirnya Ibu Sukinah? Iya. Waduh. Mari.
1: Semangat dong.
0: Nah, sing penting.
1: Ibu yang sudah tua juga semangat.
0: Nah, makanya ya. Sing penting semangat. Terus juga jangan lupa untuk sarapan dan minum air putih yang banyak ya. Ini ada informasi nggak nih tentang LPG nih? Biasanya dengar-dengar nih dari tetangga, emang LPG-nya ini langka apa bagaimana nih, Taisa?
1: Aman di sini.
0: Oh aman ya?
1: Aman di sini juga sama Pak.
0: Oh.
1: Iya.
0: Mudun itu apa?
1: Saya punya serep.
0: Anak serep, sing penak ya, mengkonon ya anak serep. Biar nggak bingung, bener.
1: Iya. Sampai cari-cari sana kemari.
0: Iya.
1: Nggak dapat-dapat sampai 3 hari itu nyari enggan.
0: Kalau nyari sampai 3 hari baru ketemu.
1: Iya.
0: Waduh. Durung WA apa? Primen, durung WA apa ya?
1: Sampai 3 hari nyari enggan nggak dapat-dapat.
0: Tapi kalau untuk nah, kalau untuk tetangga begitu juga sama pengalamannya.
1: Sama.
0: Waduh, di wilayah mana tuh?
1: Kalau di sini mah cuman udah seminggu sekali datangnya itu gasnya.
0: Oh, berapa minggu berapa? Kalau nggak seminggu sekali berarti 2 minggu sekali ya?
1: Iya.
0: Hmm.
1: Tapi cepat habisnya.
0: Oh iya ya, cepat habisnya. Pira tuh kune.
1: Ya, di sini mah nggak anti.
0: 20. 37. Oh, 37.
1: Yang 32. Iya, ayah yang 35.
0: Kebalik kali 23 kali.
1: Oh iya, kadang-kadang sih segitu. Kalau enggak ada mah.
0: Oh, malah naik. Kalau enggak ada naik.
1: Ya ada, masalahnya ada satu katanya. Biarin segini. Ya iya, daripada enggak ada.
0: Aduh, gitu. Malahan jadi nek. Kita ya yang jadi nambah ya. Aduh. Ya emang benar tuh.
1: Bagaimana sih kalau enggak ada, kalau enggak tadi pun enggak dibeli, enggak dapat dong.
0: Enggak masak ya?
1: Iya.
0: Aduh. Nanti kalau bawa kayu bakar malah rumahnya yang masak yang mateng.
1: Iya.
0: Iya, tapi benar nih tipnya dari Teh Isa ya, pakai tabungnya 2. Jadi
1: iya, kalau Teh Isa 2.
0: Nah, kalau misalnya udah habis bisa pakai satunya sambil nyari
1: iya.
0: Warungnya udah buka apa belum.
1: Terus cariin lagi yang satunya. Cariin lagi yang satu yang udah
0: iya,
1: potongnya.
0: Iya benar. Iya, sambil
1: bisa,
0: yang
1: jadi bisa uploadan gitu kan.
0: Aduh, uploadan.
1: Ya, iya.
0: Sip-sipan ya. Iya. Oke, Teh Isa harap lagunya apa Gi?
1: Lagu le. Oh, ingat mantan aja dah.
0: Jadi ingat ke mantan dang dung dung. Iya. Gua sapa Ki lagu we.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Buat Bapak Salim. Buat Mama Indah. Buat Bapak Amirnya juga. Buat Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Buat Mama Paujan. Buat Ibu Billy.
0: Ibu Billy.
1: Buat Bunda Juniasari. Buat Mama Emma. Buat Mama Meni Ma. Buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Iya, buat Mimi Epi, Mama Rati. Mama Arin. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mimi Samina. Buat Kang Ibeng, Kang Eges,
0: iya.
1: Mister Bono,
0: Mister Bono,
1: Takpur, buat Kang Agus Suryana sayang ya.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Iya, sepertinya buat Pak RT yang lagi tugas.
0: Tuh, ngangguk karet.
1: Sehat selalu,
0: okay.
1: Ceria selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya. Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya Allah.
1: Sehatkan badannya.
0: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Alhamdulillah rabbal alamin. Ya. Kayak udah
1: ucapannya teh.
0: Ya, ucapannya.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Matur kesuwun Teh Isa ya. Semoga Teh Isa juga begitu ya. Selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, paripurna dan juga banyak rezekinya ya. Oke, bahagia selalu untuk kita semuanya ya. Iya, terima kasih sudah didoakan ya, seperti ikut ini jadinya ya, ikut sholat berjamaah ya. Iya. Ya memang benar nih. Kalau kita ingin apa sesuatu ya, mulailah dengan itu berdoa begitu ya. Ataupun niat juga benar ya, niat juga bisa ya. Niat, doa, kalau kata sih duit ya. Doa, usaha, iman, tawakal. Uduh, assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Kopinya diserbut, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Dengan siapa ini?
2: Dengan itu Bapak Salim, Pak RT, salam kenal.
0: Uduh, Bapak Salim ya, yang masih sekolah itu ya.
2: Oh iya masih, ini lagi libur Pak RT.
0: Oh sedang libur. Uduh.
2: Iya.
0: Enak banget nih, sedang
2: libur. Ntar masuknya tanggal 13, RT.
0: Tanggal 13 ya. Telulas, iya. Bene, ini lagi. Berarti kelas 1 ya, Dede Citra ya?
2: Iya, kelas 1.
0: Waduh, udah punya ini ya, kemarin kelas 0 berarti ya.
2: Nol besar.
0: Oh iya, Kang Salim, sekalian nih tadi untuk LPG-nya, apakah benar nih ya, apa sulit begitu ya?
2: Untuk iya, Pak RT masih sulit, Pak RT sini, Pak RT.
0: Sulit ya, Nangkono ya.
2: Di sini harganya 25, Pak RT.
0: 25 ya.
2: Iya, cuma berebut, Pak RT, kalau datang langsung habis, langsung habis.
0: Wah, berarti orang di WA ya, berarti Kang Salim ya?
2: Ya sama sama tetangga kan warungan, jadi mesen, Pak RT.
0: Oh, mesen ya, benar ya.
2: Mesen, tabung kan punya dua, jadi yang kosong ditaruh di situ.
0: Oh, sama ya, punya dua tabung juga ya di rumah ya?
2: Iya, dua. Jadi, buat cadangan, Pak RT, kalau susah kayak gini kan enak, Pak RT.
0: Berarti tabungnya dikasih nama berarti ya? Shalim gitu ya?
2: Enggak, namanya itu aja, orang miskin.
0: Oh, iya. Soalnya kan tadi tuker juga ya, enggak mungkin punya Pak Salim.
2: Enggak, Pak RT.
0: Lagi ya. Oh iya.
2: Itu kan enggak boleh dicoret-coret.
0: Iya, enggak boleh dicoret. Jadi orang kaya enggak boleh ya.
2: Enggak.
0: Ya, berarti titipin aja ini punya saya begitu ya. Tolong
2: iya,
0: nanti
2: udah tuker. Yang punya warung tahu nih, saya udah naruh.
0: Iya.
2: Kalau datang gas tinggal ngomong, ini gasnya udah ada.
0: Mm.
2: 25 barter.
0: 25.000 ya.
2: Kalau harga hari biasa mah waktu enggak kayak gini 22 barter.
0: Iya, 22 ke 2 ya. Oh, berarti iya. Ini berarti ini ya, hari-hari panas, hari-hari padi kehausan berarti ya.
2: Iya, soalnya nih pada lari ke sawah, Pak RT.
0: Iya, pada kehausan soalnya.
2: Pada masak-masaknya di sawah.
0: Iya, dia pada
2: ada yang bawa dua, ada yang bawa tiga, Pak RT, ke sawah tuh, Pak RT.
0: Iya, kan lama itu ya nyedotnya.
2: Iya, buat nyedot si Pak RT.
0: Biasanya sore
2: jadi
0: ya.
2: Jadi biar harga 30 juga berani buat orang sawah mah jadi.
0: Oh iya.
2: Kecuali yang punya warung nyadangnya buat orang sawah aja yang ada harganya.
0: Jadi ya gasnya untuk orang sawah nih.
2: Iya.
0: Aduh, dikiranya ada hajatan kali di sawah.
2: Buat orang yang biasa itu di rumah tuh bilangnya enggak ada, padahal udah dipesanin sama orang sawah ya. 30 saya bayarin gitu, Pak.
0: Iya. Dan itu nih sudah ada keluhan dari warga atau protes begitu?
2: Enggak ada sih, Pak RT.
0: Enggak ada ya.
2: Yang ngeluh waktu hari pertama aja waktu enggak ada, sekarang udah yang biasa lagi, Pak RT.
0: Iya, kan jadi bingung ya mau masaknya gimana ya.
2: Iya.
0: Enggak mungkin mau makan mentah ya. Iya.
2: Ya ada yang pakai kayu, Pak RT, di tetangga ada yang pakai kayu.
0: Oh, iya. Oh iya, ini juga nih kompor listrik ya untuk sekarang ya.
2: Oh, bisa ada juga
0: ada ini yang kompor yang 50.000, ada yang cuma dicolok sih kayak panci mengkonon.
2: Iya
0: mengkonon kan bisa iya. Tuh kalau coba goreng telur mah ya.
2: Iya.
0: Ya oke okay. Silakan Kang Salim
2: mau request lagi ya, Pak RT.
0: Boleh
2: yang ada aja di situ, Pak RT lah.
0: Iya
2: tadi Teisa lagu apa, Pak RT?
0: Isuk
2: Oke lah, dukung aja ya, Pak RT.
0: Oke.
2: Salam buat Kang Dasmo. Kemarin katanya habis disenggol motor, Pak RT.
0: Siapa itu?
2: Kang Dasmo-nya.
0: Tuh, Kang Dasmo.
2: Disenggol motor ya, nungsep ya, Pak RT ya.
0: Iya, masa membal ya, aduh.
2: Kemarin lagi dirawat atau Pak RT di Subang, ya, Pak RT.
0: Aduh, semoga lekas sembuh ya, Kang Dasmo.
2: Semoga cepat sembuh, Kang Dasmo.
0: Iya.
2: Terus buat Nang Rasin juga.
0: Iya.
2: Buat Mister Bono yang lagi sibuk-sibuk nih beresin duit.
0: Iya. Iya. Jadi Bono ketiban durian ya.
2: Mama Indah, Bapak Amir yang punya rumah mewah.
0: Iya.
2: Buat Capur. Semoga lekas sembuh ya, Capur. Capur lagi sakit, Pak RT.
0: Aduh, Capur.
2: Iya.
0: Jangan sakit, Capur.
2: Wah, Kang Ibeng yang juga Mama Masaka.
0: Mama Saka.
2: Yang punya Ratmina, Mama Ratmina. Buat papanya Angga sama Bunda Ritanya juga.
0: Iya.
2: Buat Bunda Yuniasari sama Mama Meningnya juga. Aja Supriyati. Pokoknya buat semuanya aja Pak RT, spesialnya okay. Buat Pak RT yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Ya, ada juga yang punya saran nih. Ya, Surya Dwi H. Nur. Nah, di TikTok ya, solusinya bikin tungku aja Pak RT, tungku kayu bakar. Tungku kayu bakar nanti dikasih cerobong asap, itu nanti biar asapnya gak kemana-mana nih ya, gak ini ngepulin rumah jadinya ya. Iya. Katanya tuh bisa bikin tuh tungku kayu bakar untuk di dalam apa ya, situasi-situasi seperti ini ya, kelangkaan gitu ya. Iya, seperti penyiarnya jarang gosok gigi dari Dynasty. Iya, jalannya bolong, jarang disikat. Aduh, malah jadi untune nyong, untune nyong. Iya, emang bener ya, semuanya kalau memang dirawat ini pasti akan membuat awet begitu ya, semuanya ya, karena yang mahal juga kadang juga perawatannya. Ya, jalan emang kalau misalnya bolong ya biasanya tuh bukan jarang disikat ya. Ya pancen kalau hujan tuh jadinya melar. Nah, itu harusnya ditebelin makannya. Ditebel. Jadiin tebel. Kalau tebel tuh mau hujan, mau badai, mau gempa bumi, mau apa lagi. Iya, itu awet, awet ya bahannya ya. Bahannya kudusing main, kudusing api, kudusing atos. Iya, kalau bahannya tepung ya jaduh. Yuk kita dengerin dulu lagunya dari Ingatkah Mantan.

0: tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayae, wayae.
0: Teh, dia kabarnya teh.
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur air
0: Renjer.
1: Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya belum RT.
1: Aduh seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
0: Apaan deh?
1: Tebak-tebakan makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu.
0: Harus banyak. Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan ya enggak?
1: Iya. Kan kita nasi radio nasional internasional.

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dari tadi ya, kita sudah bersama-sama ya untuk selalu tetap stay di Prima FM di 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat ya, bareng RT. Dan sekarang sudah jam 9 lewat 53, artinya

tepat ya, 3 jam. 3 jam sudah ya, dari jam 7 tepat hingga jam 10 siang ini ya. 10 kurang beberapa menit ya. Saya RT ya, menemani untuk Wong Reang semuanya dalam program Ngopi Say yang bikin kita ya di pagi-paginya ini ditemenin sambil goyang dan juga sambil melakukan aktivitas di pagi hari ini ya. Untuk semuanya pokoknya nih RT mengucapkan terima kasih banyak ya. Apalagi yang sudah mampir nih di TikToknya nih, yang selalu hadir ya, ada yang selalu setia juga ya. Dan yang masih stay tune nih ada Azkaira Sas Falinda, waduh, opo kobore ya, opo kobore. Iya, semuanya aja ya dikasih O ya, jadi opo koboro sekalian ya. Iya, terima kasih sudah mampir di TikTok ya. Ada siapa aja, coba kita cek. Ada Suwarno, nah Suwarno, lalu ada Isnan dari Pontianak, lalu ada Mama Senso dari Jepara, waduh, aduh temanku ya. Lalu ada yang dari siapa maning ya, ini perak-perak ya. Print Studio Marhaen, terus ada Sepul Bintikan Condet Raya, wah berarti Jakarta ya, Sepul Bintiker Condet Raya. Lalu ada Mama Billy, halo Mama Billy yang mendoakan semoga kru Prima FM salam semua dan happy selalu jareku ya. Lalu ada siapa maning, Ana Mausing hadir, ada Mama Tuti, ada Kang Salim juga udah hadir ya di TikTok. Waduh, ada Kang Arya tadi juga mampir, ada Bos Sukari di Citando nih yang sedang mengerjakan industri kerupuk. Iya, sekali-kali nanti coba ya, industri kerupuknya bisa diekspor ke luar negeri ya. Lalu ada Bos Sukari di Citando ya, di Malingping ya, di Banten. Lalu ada Bunda Emma, ini yang masak sambil goyang-goyang ya, masak kecap, masak telur dikecapin ya. Iya, oke, itu dia nih untuk Wong Reang nih. Ada siapa lagi? Mungkin ada yang kelewat ya, coba kita lihat dulu. Iya, absen dulu ku sing nang TikTok, anak sama baikku ya, anak, oh iya, anak Surya Dwiha, waduh, matur kesuwun ya, wis hadir. Lalu ada Nano, Pak Nano, terima kasih sudah ngintip-ngintip ya. Kemudian anak sama nih, oh Dynasty, terima kasih. Ada Subhani Ramadhani yang selalu hadir, waduh, siapa maningku, anak, oh pokoknya akeh ya. Iya, terima kasih ya. Ini jangan sampai kita punya handphone ya, selalu dimanfaatkan ya, dan juga bukan jadi penghalang ya. Walaupun kita di mana saja bisa nih untuk ngecek-ngecek juga ya di radionya di Prima FM.

baiklah Wong Reng, semuanya luar biasa sekali ya. Paket lengkap obrolan kita pagi ini ya. Sudah bernostalgia dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan, saling berbagi tips sehat, tips cermat, hingga membedah urusan daripada dapur ya, mengenai gas LPG tadi ya, yang sebagai kebutuhan pokok. Lalu ada telur juga, harga-harga emas, lalu ada sapa maning ya, wah pondoh. Pokoknya sudah semuanya kita obrolin. Dan yang paling esensial, kita juga membuka cakrawala bersama tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan untuk para pelajar, anak-anak kita semuanya ya. Seperti yang nyata diterapkan di Ma'had Az-Zaitun, sebuah potret pendidikan kontemporer ya, di mana para pelajar dibekali fasilitas yang luar biasa, mulai dari ekstrakurikuler, olahraga yang lengkap, semuanya ada di sana, dari hoki, bola, lalu ada voli, waduh kabehane akeh ya, lalu ada hingga ekstrakurikuler pertanian dan perkapalan untuk mencetak generasi yang mandiri dan juga berdaulat ya. Dan 3 jam penuh dengan keceriaan dan tawa, namun dari lubuk hati yang paling dalam, RT mengucapkan mohon maaf ya apabila cuap-cuap tadi ya ada kata-kata yang kebablasan, aduh, yang kurang berkenan di hati Wong Reng, semuanya mohon dimaafkan ya, karena itu semuanya murni hanya candaan di udara ya. Untuk apa? Untuk mencairkan suasana yang panas seperti sekarang, waduh. Ya banyak minum lah pokoknya ya, untuk Wong Reng semuanya. Dan juga kita semuanya harus jaga apa ya, tensi kita ya, agar jadi penyabar, penyayang, dan juga walaupun cuaca panas kita harus selalu ramah tamah kepada semuanya ya. Terima kasih untuk Wong Reng semuanya, dan juga para pejuang rupiah, apalagi pejuang pangan kita ya, para petani dan juga para nelayan dimanapun Anda berada, di pesisir ataupun di luar negeri nih, yang sedang memang migran ya, bermigrasi ya untuk mencari rupiah juga ya di seluruh dunia, yang sudah mendengarkan Prima FM ya. Selepas ini jangan ubah frekuensi Wong Reng semuanya, tetap di Prima FM, karena ada acara-acara, program-program yang seru selanjutnya, ada Hello Prima Ventura dan yang lainnya. Tetap setia di 95,8 FM Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, saya RT ya, mengucapkan pamit untuk kali ini ya. Izin untuk undur diri dulu, dan kita akan berjumpa lagi di hari esok di jam yang sama, jam 7 sampai jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, selalu hidup rukun, rukun, rukun dan juga rukun ya. Dan jangan lupa mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi, dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima. Tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh gak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang, aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah, aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Rekan Prima, lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Subhanallah. Kang Haji. Coba emang melukuh dah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan prima, hari Senin ini 6 Juli 2026 Arya hadir di acara Neventura Fans Ketemu di Udara sampai pukul 3 sore ya rekan prima. Nah khusus nih yang sudah menunggu, siapakah ya, boleh nanti bergabung ya. Ya, untuk rekan prima, semoga rekan prima semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dikabulkan segala permintaannya. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga juga.

0: Ya, sudah ada yang masuk nih, siapakah ya? Kita buka ya, silakan yang sudah siap-siap ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Pantura kining-kining 5 FM. Radio Neoragolis Indramayu Barat nomor 1.
0: Telepon kabar Ibu Sugina hari ini.
1: Bang Arya. Iya. Sehat selalu Bang Arya.
0: Sehat selalu.
1: Kembali ke Pripun Bang Arya.
0: Ya alhamdulillah sehat walafiat sawang sulipun kula niki.
1: Nggih Bang Arya nyeluk waras sehat balah ya.
0: Bagaimana?
1: Sehat mah mending bae Bang Arya.
0: Oh iya harus kudus. Ini
1: enggak tak pun jadi kok pada puyeng kok. Bapak emang wanta.
0: Iya.
1: Kudu aku minum sih kan ini panas sih.
0: Iya betul ini Bu Sukina ini harus.
1: Iya, aku minum air putih kok. Ibu Sukina enggak ke mana mandi biar minum banget kayak entong.
0: Tapi ngomong-ngomong ini bagaimana Ibu Sukina? Gas gimana gas? Aman?
1: Oh, gas. Bu ya ya. Wong ku ya Bang Arya pada lurugas, ya montal mantil dengan melas naut belanja kadang orang bisa masak.
0: Nah, mengkonon gue maksudnya Ibu Sukina.
1: Jadi kita pun jarang kane, geser bagian orang jualan gede loro. Jadi jangan sampai pegot. Kalau udah habis beli lagi kayak konon.
0: Berapa harga yang sekarang Bu Sukina?
1: Enggak anu kini enggak menentu, ada yang 27, ada yang 25.
0: Oh.
1: Ada yang kadang-kadang katanya kalau enggak ada pisan mani, cuma ada satu 30 mau enggak? Maulah. Ya aduh, orang butuh ya mau baik
0: gitu
1: banget ya.
0: Waduh, berarti sampean ada yang naik pun enggak pengaruh ya, yang penting bisa masak gitu ya. Ternyata masyarakat itu ini ya, walaupun harganya naik itu tetap berarti kemampuan untuk membelinya ini sangat luar biasa kan. Karena sangat dibutuhkan sih ya, mau kemana lagi ya?
1: Iya, mau pakai iya. Kayu bagaimana? Emang kayu mah, kalau mau mah pakai apa banyak tuh kayu-kayu ranting, bukan ranting-ranting, misalnya orang nebangi pelem, nebangi apa tuh? Enggak
0: iya.
1: Dipakai tuh.
0: Banyak iya, tuh banyak gitu. Kereta,
1: tapi makanya, yang enggak ada yang mau sih.
0: Lah iya bakar makanya. Kayu. Nanti suatu saat pasti ada ya, itu kan butuh kayu banyak biar Sukina.
1: Kalau suruh masak mana rumahnya udah bagus-bagus pada pakai keramik.
0: Langes yuk, langes ya kena langes ireng-irengan. Iya kan langes.
1: enggak mungkin pakai kayu di luar. Di mana masaknya?
0: Langesnya primen Bu Sukina langes sih nanti langes. Arane langes kalau di Jawa arane kan langes
1: apa? Apa ku langes ku Bang Arya?
0: Langes itu yang itu item-item nanti di apa setelah masak kan banyak item-itemnya itu.
1: Oh.
0: Langes.
1: Oh, wong Jawa wetan mah langes.
0: Nggih.
1: Sawang.
0: Oh, kata mama apa Bunda Mary katanya 20.000 di situ di Pegaden.
1: Iya, di situ mah bagian Subang mah.
0: Subang ya, wah.
1: Emang beda bilang orang juga.
0: Oh.
1: Di sini mah enggak penentu, ada yang mahal dan enggak tuh. Kasihan enggak Bang Arya ya orang kecil nih, jombang ambil.
0: Iya, berarti biasanya kalau begitu itu nanti ada alternatif yang lainnya biasanya kalau emaknya langka gitu kan lama-lama kayak dulu kan waktu minyak itu beralih ke gas itu ya, kan begitu langka minyak kan juga ada gas berarti memang ya harus ada menciptakan alternatif yang lainnya itu kan mungkin ada yang menemukan apa lagi ya itu memang harus begitu harus banyak alternatif lah untuk memasak gitu ya. Ya mungkin salah satunya paling gampang memang kayu ya, kayu mungkin sekam.
1: Kayu gampang pokoknya mah kayu ku.
0: Nah,
1: pengen mah pakai gedek kasar gedek
0: kok bisa.
1: Nah, pakai kayu lagi, tusak-tusik.
0: Mungkin bracket
1: yang dulu paling pertama
0: batubara,
1: kalau yang jauh dari kayu kan orang jadi barang. Nenek kita kan pakainya gedek doang.
0: Nah, dulu saya pernah itu Bu Sukina zaman saya SMA itu tahun 90-an itu pakainya areng Bu Sukina di Jawa Timur itu Jawa Tengah Jawa Timur lah antara perbatasan itu. Pakainya areng.
1: Oh.
0: Areng iya, ya kan? Jadi areng ya areng bener areng jadi buat masak itu pakai areng tetap dinyalain apa di ini dulu udah dibikin dulu kan wangwanya wangwa.
1: Oh ditaruh di itu ya ayak.

0: Anglo.
1: Apa namanya kayak dapur kecil anglo tuh ya?
0: Anglo. Eh kalau di Jawa arane anglo ya.
1: Ya kan? Oh iya iya betul.
0: Anglo kayak kompor kelah kayak kompor apa parane.
1: Ah, kan dari bawah ya bangannya ya sedikit nah. Ya. Jadi kayak merakwak.
0: Nah nanti kan abune kan awunnya turun ya. Awunnya kan ngisor baru diciduki awune di apa? Ya wes dibuang abune. Abune bisa nggo isah-isah. Iya isah-isah itu ya. Dulu sebelum ada sabun ya pakainya awu gitu Bu Sugina.
1: Oh emang ke. Kok kebalik mani mbak kayak pengen.
0: Iya memang begitu Bu Sugina. Harus pinter pandai-pandai.
1: Kalau pengen pakai jejak doang Bang Arya pakai kayu satu doang tuh Pak. Bukan kayu kawat.
0: Iya sekarang kawat-kawat kan malah tipis ya. Kangger ini malah tipis. Makanya alternatif abu ya abu itu salah satu buat nyuci piring itu zamannya belum ada sunlight belum ada apa lagi menurut saya sekarang
1: nyuci piring gosok gigi
0: iya gosok gigi iya, biar kagone watu buksinya kagone watu gosok apa sabunan sabun watu kayak biar nari sabunannya atus neng kedung kagone watu gosokannya.
1: Bangannya putih
0: baik
1: ya?
0: Hah? Apa
1: ya? Tapi bangannya putih baik pakai batu kan?
0: Tapi kulitnya jadi tipis jadi ini.
1: Oh enggak lah.
0: Oh enggak
1: gitu. Tipis-tipis sapir lah. Ngomong-ngomong puternya lagu ah.
0: Enggih lagu ini apa?
1: Lagu apa ya enaknya ya Bang Arya ya? Kebang Udak Jaran dah.
0: Aduh Kebang Udak Jaran bisa ya. Enggih siap.
1: Kebang Udak Jaran deh bisa.
0: Nggih.
1: Kayaknya juga susul-susul udah digas jadi kebong udah jarang.
0: Kebong udah jarang bisa kebeli gini.
1: Kebong mah jalannya lembek. Udah mah jarang kayak ngapa mbak.
0: Iya wes siap.
1: Jadi kebong udah jarang wes lah.
0: Nggih siap.
1: Salam-salam ya Bang Arya.
0: Oh nggih mangga silahkan.
1: Kok berbeda malah kesungguh ya Bang Arya.
0: Oke.
1: Bang Arya dingin lah, sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Amin, gih matur suwun.
1: Bisa hadir maning, pengen ketemu maning, ketemu maning kalau bisa kina, nyoba maning. Sehat selalu Bang Arya.
0: Yes, alhamdulillah.
1: Ayo Nang Rastim.
0: Nang Rastim.
1: Pantura
0: kene ya.
1: Ah, pantura. Ayo tangi, aja ngeringkuk baik, acem warna pinggir sawah.
0: Iya, semilir angin.
1: Bono eho. Sing lagi kepanasan pinggir stasiun. Ayo naik Kang Sondol. Yeah. Ajeng mek-mek das bae Kang Sondol naik.
0: Nggih.
1: Angga Kang anu kok apa? Teh Nani.
0: Kang Paning
1: nggih. Bapaknya Angga sing nani manggungan. Karo Bunda Ritae semoga sehat selalu panteng terus di Prima.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat Papai Angga. Ayo Pantura
0: yeah.
1: Angga Kang Salman Kang Rian Ngo'ok Aki
0: ya yeah, Aki
1: Angga Kasmira Ngo'ok Bunda Mary Ngo'ok Mang Wanta Mang. Ayo Mang semangat Mang
0: Wanta
1: Mang on air Mang Mang ambil kemeringet ambil itu gimana. Semangat saya cesa semangat ngomong singkat.
0: Kalim.
1: Mari dengan. Enggak capur.
0: Capur.
1: Sehat semangat sama. Enggak Kang Rojaya. Enggak Samina Sam.
0: Ya.
1: Sam Om Endek saya kasamena kan Sam. Nggak jarang Bapak Salim kok.
0: Iya Pak Salim.
1: Ayo Bapak Salim.
0: Yo,
1: ayo Bapak Salim.
0: Nggih.
1: Naik. Anggo Bapak Lebe.
0: Nggih, Pak Lebe.
1: Kang Ibing. Mama Aldin, Nama Aldin. Rumah Semanggen maning beli Mama Aldin.
0: Yo kembang Semanggen.
1: Ayo kan rumah Semanggen bela godong Semanggen.
0: Godong Semanggen aya jak alek mah oleh mah.
1: Anggo Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
1: Heeh.
0: Gus Inten Malik.
1: Konco Bu Haji Supriyati.
0: Oh nggih Mimi Haji Supriyati.
1: Nong bintang nyunyu. Wah, eng.
0: Wah, eng.
1: Anggo Kang Eges. sing duwe nega, ya Allah, tangga para kalau kelingan baik ya Kang Eges, maaf Kang Eges, kalau kelingan baik, semangat yuk semangat, masuk, anu naik. Anu, Mimi Epi, Mama Rati. Mama kelingan Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Iya kan ya, lah, Mama Rati kalau ngorok kena. Nggak mau disukina baik, bakal nukang ngetaprak baik. Toling kok.
0: Oke.
1: Mimi Ratmina.
0: Iya.
1: Mama Ratmina. Esa, ayo semangat.
0: Semangat.
1: Mama Indah Cinderengat.
0: Ya. Mama Indah.
1: Ayo, aja gerek turun dingin.
0: Yo.
1: Kaget ya kan ibu Sukina ngomong. Kalau ibu Tuti.
0: Iya.
1: Mama Paujan. Mama Odang. Mama Odang mendi bae sih ora krungu-krungu.
0: Iya, Mama Odang ngendi bae.
1: Tapi kita kelangan ya.
0: Iya, aja kelangan bae, pada kelangan bae.
1: Udah, untuk semua-muanya aja.
0: Untuk semua.
1: Ah, yang belum kesenggol. Nggih. Maaf aja ya. Ucapannya Bang Arya.
0: Nggih, mangga.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk.
0: Sibuk sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menelpon pertama Ibu Sukina singanan ning Mekarjati. Ya, lanjut siapakah berikutnya? Kita buka lagi ya. Ada Kepuh Mudak Jaran ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Menstura.
2: Ning.
0: Ning. Gelasnya di gelasnya.
2: Ning keneki.
0: Ayoy.
2: Ning Prima FM.
0: Iya, gil. Gelasnya
2: di kukulti.
0: Gelasnya Ramoni, biasanya Moni gelasnya. Gelasnya
2: Ramoni.
0: Ya ganti mangkok apa pening ya.
2: Mangkoknya
0: Ibu Tuti.
2: Mangkok.
0: Awak mangkoknya ada Ibu Tuti, Pak Birman.
2: Mangkoknya diselam Ibu Tuti. Kanggo
0: mie ayam.
2: Mie ayam.
0: Oh iya. Jemene,
2: jemako kosongnya.
0: Iya.
2: Kembali ke tempat peti.
0: Nah, menggonon.
2: Ya weh.
0: Iya.
2: Gelas ya. Gelas ini Ibu Tuti, gelas kosongnya.
0: Gue ngopi ya, Bu Sikina dari. Iya,
2: jenang, jemene gelas kosongnya. Balik ke kau nak pergi kembali?
0: Ya.
2: Jelas. Sehat kan Arya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Oh iya, syukur dengan. Kangen banget, gak udara panas, gak habis ya kan Arya ya?
0: Iya, kayaknya kan nggak berenggus sih benar. Keberenggus suara lah.
2: Gak terima panas ya?
0: Panas, kini mau ke Gandar wis musim panen, kok panas bener gak? Iya, ke komben pada.
2: Kin belakang. Ati.
0: Sapi.
2: Ati.
0: Atis, waduh. Atis ya kemulan. Atis. Kemulan.
2: Awan-awan aja kemulan, Kang. Kalau di sepak nih jadi bono.
0: Aduh, iya bisa nih lagu deh.
2: Atis lagu wadon, Kang.
0: Lagu wadon.
2: Yes, wadon. Nyanyi.
0: Iya, wis. Atis ya weh.
2: Atis Ibu Sukina.
0: Atis ya dari Ibu Sukina lagi.
2: Sangat-sangat teh kopi.
0: Karo apa jaburane?
2: Jaburane biasanya ke Arabik.
0: Arabik.
2: Ya Arabik kali rempeyek, Bu.
0: Waduh rempeyek. Kudu kan
2: dina mama Billy Mama Aldin.
0: Iya.
2: Kanggo Waheng. Kanggo Mimi Kasmira.
0: Iya.
2: Kanggo Kang Wahid Bos Karung.
0: Oh iya. Yeah.
2: Mimi Samina, Kang Salim, Ibu Tuti. Bu, atis Bu. Anget-anget karo mie ayam, Bu.
0: Iya.
2: Ibu Tuti, Mama Wedang.
0: Iya.
2: Yeah. Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Rati, Mimi Epi. Sondol, Om, sondol, rambut iki dol. Kalau mana guntingnya? Kebalangan mah kanggo cukur. Om sondol. Terus kanggo Kang Rosaya, Kang Dasmo, Kang Ibeng, Mama Saka, Kang Eke, Tete Isa.
0: Iya.
2: Terus kanggo Tete Isa Mani, Cadas Ngampar.
0: Tete Isa, Cadas Ngampar.
2: Terus kanggo Mama Indah, Mama Titan.
0: Iya.
2: Gorengan kacang, Mama Titan, gorengan kacang.
0: Mimi Epi, gorengan kacang. Meme happy
2: ini,
0: itu.
2: Meme Tita, Mama Tita.
0: Iya, Mama Titan, kue-kue kan biasane anak apa?
2: Iya, Mama Titan.
0: Iya, Meme happy kacang.
2: Basreng, Mama Titan, Basreng, Mama Titan.
0: Oh, Basreng. Waduh. Oh, ya. Lumbring ya, lumbring ya kalau Mimi Epi lumbring. Lumbring.
2: Kalau Mama Tita jare jadi gono Jawa gorengan, tenang kok jare Mama Tita nego. Rasim kalau Mister Bodon kan dimpek gorengan.
0: Iya, gorengan apa ge? Gorengan Bapa, gedang.
2: Kalau dolan Mama Tita karo nang Rasim. Oh digawe nang gorengan bakwan.
0: Weh, oh iya, waduh ya.
2: Kalau bakwan godok pen gorengin intip.
0: Wah, iya intip mah. Iya enak weh, nggo ngopi.
2: Ngopi kalau Mister Bolong,
0: kalau
2: Mama Titan.
0: Wah, iya besan gen.
2: Mama Titan. Bukan go malakatan eka, pun Jameri bapak Jali. Jadi Bolong melakukan keliwat kang, belas kang. Usali wis pencairan kang, jadi Bolong cair kang, jadi
0: belas kang. Belasnya dah wis cair tok ya, permensi, aduh.
2: Cair sih, jadi petang saya terkutuk dan sekarang es teh untuk galang nak kopi dan kita korek nak tekan di dogi.
0: Ya, pemandang ya.
2: Ah
0: ya.
2: Buat keliwat kang belas kena ngambek. Seperti alat tangan.
0: Yeah, permen. Oh,
2: ini lagi tugas baik.
0: Matur suwun.
2: Anak bila gue dah.
0: Ya ana tenang bae. Ki ngomong-ngomong. Eh ngomong-ngomong ki Primen, gas ana beli nang kono. Oh langka gas.
2: Iya.
0: Waduh. Primo pira regane nang kono?
2: Selawe.
0: Wes selawe ki bujukina jare buat selawe, tapi Bu Dameri kata jare Pegaden 20.000.
2: Ini bun, pula kalau sekerobak mah bun, Bunda Mary belanja sekerobak, kan di Bologanya selawe belum pulu kang.
0: Oh ya berarti beda tempat beda gue ya, beda rega ya,
2: rega. Bunda Mary, Pak Jali, Bunda Yunia Sari, Tete Layung, buat lemerok nama nih.
0: Tete Layung, ya Allah, Tete Layung ini siapa ya? Kayaknya kenal-kenal.
2: Kayak yang Maria berbeli Tete Layung, Bu.
0: Iya, kayaknya kenal-kenal kayaknya deh. Kayaknya
2: Bunda, dua-dua.
0: Oh,
2: bengenan kayak
0: wong bengen. Siapa ya biak bengen arane siapa?
2: Teh Ai.
0: Oh, ya Allah, Teh Ai. Oh, ya kenal ya. Teh Ai. Weh, zaman bengen tangan pas karena radio bengen.
2: Kenapa neng? Anak
0: Kidulan. Kidulan, iya bener Kidulan. Zaman Bang Andre nyong nyong karo kasapa apa Mbak Putri kan.
2: Oh, perlu nih iya, ai karo Telayung perlu.
0: Iya, pernah nang kana Sumedang dolan rana.
2: Waduh,
0: rombongan ya, motor-motoran biyen bengen maksudnya zaman bengen.
2: Ini baru ya
0: tangan ya, anak TikTok. Oh, ana ya. Ya wes salam nggih. Iya, Mama Odang. Mama Odang tahan di situ nggih, Mama Odang. Nggih, Mama Odang.
2: Mama Odang, dalam mana Mama Odang?
0: Iya.
2: Pribatan makanan kan bukan ariak nih ganteng.
0: Oh. Iya. Ya wes, siap.
2: Aku bawa nih Cilamaya.
0: Ah, iya.
2: Nandur duren 5 matang.
0: Jadi.
2: Bakal selingan nih Kang Arya.
0: Aduh.
2: Wong lanang sing paling ganteng.
0: Iya wes, sun.
2: Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nang Rastim sing pun hadir sebagai penelpon yang kedua. Ya. Silakan yang tadi sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ke sing duwe kacang ke jare. Kacang goreng.
3: Apa nang? Kacang nang, tenang nang, tenang. Durung ya. Paragat nang goreng.
0: Tuh, durung paragat jarene kacange terus.
3: Masih ngadepi kompor.
0: Iki ngomong-ngomong berarti kan tegasnya primen aman.
3: Aman, alhamdulillah.
0: Kirame nggo arep bututi enggak?
3: Oh, ngarep ning tanggaku ning ngadepan tangga kan dagang. Jadi bakal gas tekaku kita durung ngomong gak wis di ngahi. Ini wis di ngangai mi, loro kono.
0: Oh, loro ya.
3: 27 harganya Kang Arya.
0: Oh, 27 ya. Wah. Berarti beda-beda ya.
3: Beda-beda. Mungkin penting mana lah.
0: Aduh, iya ya.
3: Agak daripada muter-muter mana-mana iku ning butut itu Kang Arya sampai ngantri.
0: Iya, ngarep butut iki mau esuk mau kayak kita lewat. Heeh. Pas ngantri wis siap-siap berarti teko kene ya, dino kene teko kayane.
3: Iya, ngantri banget ya Allah yang pada lurukas ya. Ya kayaknya masih ngendi-ngendi pun ku. Anu sih Allah kayak kenang wong nyedot sawah kan ya.
0: Oh, kanggo gas ya?
3: Nganggo sawah. Maksudnya
0: oh, gas. Kanggo gas. Mesin ini kanggo gas ya.
3: Sedina ku 6 gitu kan bangi sawah ku. Pada kanak aja pada de sawah kan.
0: Nggih. Iya wes.
3: Angkara sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Ya, yang penting mas sehat. Nggih. Nomor duit mah nomor satu, yang penting mas sehat. Hari masalah duit mah nomor satu lah.
0: Iya wes.
3: Sehat yang lebih penting.
0: Iya sehat kudu. Nggih, iyalah.
3: Semangat lah, tetap semangat.
0: Semangat pokoknya. Ya.
3: Pengen lagu we dodok centul dewekang
0: apa ku judulnya
3: liwat kakang kedanan lan kedanan lanang apa apa ya ini asela.
0: Oh iya ya,
3: salam salam Kang Arya.
0: Nggih.
3: Anggo mini Ratmina sayang, mamah Ratmina sayang, Ibu Sukina sing selalu ceria semangat. Selalu dari supir ya Kang Arya.
0: Ibu Sukina nggih, siap.
3: Nggih. Selalu dari supir Ibu Sukina. Anggo Ibu Tuti, Mama Rini, Bunda Mary bareng Pak Hajinya. Anggo Mama Yuni, Papa Yuni, Nok Nani karo Kang Pani. Mama Indah karo Papa Amire. Mama Lina, moga sehat selalu Mama Lina.
0: Nggih.
3: Mama Lina lagi sakit ya Kang Arya.
0: Oh, Mama Lina.
3: Ini kan orang hadir.
0: Oh iya Mama Lina, semoga cepat sembuh Mama Lina.
3: Mister Bono mendongol, baik tenang Bonku nggih wayahe.
0: Tenang-tenang.
3: Tenang, Bon. Oh, dengan Mimi lagi buka primbon iki duh, mesti primbone tekak-tekuk panggil temen.
0: Ayo wes siap.
3: Bakal laka primbone mah lalen kabeh Kang Arya ngebleng.
0: Waduh. Oh. Ah, iya. Aduh, primen gari. Ya wes siap.
3: Nggih. Nganggo mamah nenen. Nganggo Tete Soleha, Mama Titan bareng Dede Sakanya.
0: Iya.
3: Mama Aldi, Nok Bintang Unyu-Unyu. Nganggo Teh Nunung, Bunda Haji Supriyatin, Teh Isa, Mak Odang.
0: Nggih.
3: Mak Odang ini jalan-jalan jika ngari.
0: Oh, Mak Odang, nggih.
3: Nganggo Mom Ara, Mom Ara. Yeah. Anggo Mirati.
0: Yeah.
3: Anggo Deci dulur kula dewek. Anggo Bunda Yunia Sari. Anggo Sondol, ayo dol nancak dol.
0: Ayo dol.
3: Pani.
0: Iya.
3: Anggo Patrisno sing duwe leko, aya Pamungkas, Cakur, Akmetal, yeah. Palebe. Ari ana primbone mah gampang Kang Arya.
0: Wah. Tak kira apal. Apal di luar kepala.
3: Dean.
0: Sampai kelalen kabeh Pak Sute agar hafal di luar sampai kepala lila kabeh Pak Sute.
3: Iya. Pak Salim, Pak Gopar, Kang Lanta, Kang Aman, Kang Rian.
0: Iya.
3: Kang Rian oleh arisan wong laka ya.
0: Iya, Kang Rian.
3: Anggo Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
3: Nang Rastim sing nembe mloron.
0: Yuk.
3: Mister Bono ku Bon wayahe diundang wae diundang Bon ora usah talak tulut.
0: Aduh ya wis. 1 2 3 ditahan dulu.
3: Aset Rolan.
0: Iya.
3: Kang Ibeng Palebe Aki Metal Cakpur.
0: Oke.
3: Okay. Aku Ayat Pamungkas.
0: Iya.
3: Mau menang Rastim bangsalan apa aja Kang Arya?
0: Iya, pokoknya anda baik lah, pokoknya bisa baik kan.
3: Kita G2 lah.
0: Ayo.
3: Ning Cilamaya tuku sekoteng.
0: Iya.
3: Kedung Jati Murang ning Lemah. Kang Arya wonge ganteng, baik hati dan ramah tamah. Itulah
0: Amin.
3: Kang Arya.
0: Amin, alhamdulillah doane.
3: Sehat iya. Selalu.
0: Amin, ge.
3: Semoga banyak rezekinya. Mm-mm. Panjang jodohnya.
0: Amin.
3: Banyak anaknya.
0: Iya, anak kita lu bae, wes. Salah telu. Ya, ge. Iya.
3: Spesiale.
0: Iya.
3: Nganggo sing anane ngiringan bae.
0: Oh iya. Yeah.
3: Ucapane maning.
0: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, yes.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Mimi Epi sebagai penelpon ketiga ya yang sudah masuk Rekan Prima. Baik Rekan Prima, kita lanjut setelah kita dengarkan tiga buah lagu yang sudah Arya persiapkan di menit ke-35 ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Fans Tura ning kene kiye. Ya, kita langsung lanjut ya Rekan Prima di jam yang pertama ini. Jadi jangan lupa nanti ya jam 12 ya, berarti kita masuk lagi ya, dibuka lagi di acara nih Fans Tura ning kene kiye.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik ya, sebentar rekan Prima ya, ini kita jeda terlebih dahulu karena ada yang harus kita perbaiki. Lihat aja gimana rekan Prima, suara apa? Suara radio di tempat rekan Prima. Halo? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Dengan siapa?
1: Selamat siang. Dari ujung Sumatera, ujungnya Lampung.
0: Ujungnya Lampung, Aceh berarti.
1: Bukanlah.
0: Oh, jadi ujungnya sih katanya.
1: Kenapa?
0: Ujungnya Lampung ya. Ujungnya berarti kan Bakauheni.
1: Ujungnya Lampung Sumatera.
0: Oh, ujungnya Lampung Sumatera. Oh iya, saya kira masih di pinggiran, berarti kan ada Bakauheni.
1: Jauh lah Bakauheni itu, Pak.
0: Oh iya.
1: Nama saya banyak. Oh. Nama saya pengembara Govinda Putu. Hai, banyak nama saya.
0: Wah, di sini namanya siapa ini? Nanti kita catat dulu di TikTok Prima, nanti kan ada kan?
1: Kalau zaman siaran namanya Beli Govinda.
0: Oh.
1: Saya, ya. Saya mantan siaran 2014.
0: 2014. Ya. Di radio RRI.
1: Iya, benar sekali.
0: Oh iya, iya, selamat bergabung ini di.
1: Tapi itu hanya sekedar
0: Prima.
1: Hiburan untuk menghibur pendengar yang ada di Sumatera, yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikana. Berbau-bau suaranya masih ada nggak ya kira-kira?
0: Ah ya, masih suaranya ini. Sudah melihat di sini kan? Di TikTok Primanya sudah.
1: Udah nih, ini akun satunya untuk nyindir, yang satunya untuk menelpon gitu.
0: Oh gitu, iya, jangan lupa selalu di
1: phone. Mantul itu sedikit mantul itu gara-gara pakai tahu. Namanya tuh yang segede kisi tuh loh.
0: Nanti saya follow nih kalau di sini namanya.
1: Iya, nama saya ada TikToknya cuma satu, content creator. Cuma ini hanya satunya untuk cadangan, untuk mendengarkan, untuk menonton, untuk pelanggan Govinda yang ada di mana saja berada di siang hari ini. Tadi ngelatur saya soalnya tadi kira nggak diangkat.
0: Iya. Oke. Siap.
1: Itu rekan pendengar yang ada di mana saja berada yang sudah masukkan tadi salam kenal. Kadangnya saya jarang ikutan karena sibuk, kadang lupa gitu.
0: Yeah.
1: Jadi yang jelas saya sudah mengunjung status Anda di Indramayu itu di Radio Prima, sudah saya input gitu.
0: Terima jadi, kasih.
1: Tahu kegiatan apapun gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau pas poster ini ya ketemu Prima. Umat lagi zaman siaran gitu.
0: Iya. Aduh, luar biasa
1: bukannya,
0: ini.
1: Bukannya menggurui gitu, bukannya mengajari. Saya baru belajar dari 14 tahun yang lalu. Yeah. 14 tahun. Maksudnya 2014 gitu. Untuk pendengar atau fan yang sudah masukkan tadi, namanya siapa, salam kenal dari ujung Sumatera, Waikanan Lampung.
0: Waikanan Lampung.
1: Nah, kalau fitunya orang Bali, kalau asalnya dari langsung dari Pulau Dewata, kalau tinggal di sini sudah lama, sudah hampir 50 tahunan, 88 sampai sini yang sekarang sendiri, kedua keduanya sudah tiada, tadi ada yang di Jakarta gitu. Karena namanya radio ini hobi dari kecil.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dan berkisah-kisah waktu itu SD sekolah aja enggak mau jadi cita-cita seorang penyiar. Enggak tahunya ada kawan yang ngajakin iseng katanya.
0: Yeah.
1: Suka suap-suap, katanya suka bikin apa siaran langsung, reporter lah laporan terkini. Apa perlu saya coba di sini?
0: Iya deh. Ya, oke. Ya.
1: Wilayah Kabupaten Waikanan ya, khususnya ada di 15 kecamatan. Bahwa siang hari ini Govinda melaporkan cuaca untuk di Lampung ini cuacanya mendung.
0: panas. Berapa suhu?
1: Kemungkinan karena tiba-tiba pancaroba ini tidak tahu.
0: Yeah.
1: Jadi kadang-kadang hujan, kadang panas. Dan juga seandainya hujan, untuk pengendara roda 4 maupun roda 2 itu berhati-hati, lebih hati-hati dan mengurangi kecepatan, karena jalan banyak yang berlubang dan berair jika tidak turun hujan gitu. Karena keselamatan diutamakan dan keluarga menanti di rumah.
0: Yeah. Aduh, iya deh. Iya.
1: Ngajarin, ngajarin ini.
0: Ya, saya juga lagi belajar juga ini, Bang Govinda ini ya. Jadi sewaktu-waktu
1: belajar itu udah pinter namanya. Nah, kalau penelpon itu pasti belajar. Jeruk makan jeruk ya.
0: Nanti suatu saat bisa bolehlah jadi reporter untuk melaporkan kegiatan ataupun cuaca, suasana ya, arus lalu lintas, boleh?
1: Boleh, langsung telepon. Ya, ke WA-nya biar gratis gitu.
0: Iya, nanti kalau pas lebaran ataupun tahun baru ya. Untuk
1: benar sekali ya, atau lebaran itu langsung telepon gitu ya, suasana Pak Tiari itu di sana apa kegiatan. Itu hari raya Hindu atau raya Fitri dan sebagainya, cuaca gitu. Kalau saya ini nggak berpikir, kalau ngomong itu asalnya udah ada bahasa keluar sendiri gitu.
0: Waduh, luar biasa ini pokoknya, ini Bang Govinda ini ya.
1: Luar biasa.
0: Iya,
1: panggil aja Bing ya.
0: Oh, itu
1: pendengar yang ada di wilayah Bandung apa di mana ya? Cirebon apa mana ya?
0: Wah, ini di semuanya di bisa menangkap semua ya. Kalau di sini ya kan, suara lokal bercerita menjadi inspirasi tentunya.
1: Inspirasi.
0: Okay.
1: Untuk wilayah yang bersuku lain kan, kalau orang Bali itu Kenken kabare.
0: Api tenan pokoknya.
1: Api wae. Kalau bahasa halusnya ada lagi, punapi gatrani semeton keramu Bali. Kalau yang mengerti
0: semeton
1: Bali pasti perkataan yang ketawa gitu.
0: Ya,
1: paling yang orang bilang ceng kawang gitu aja udah lucu deh orang bilang.
0: Ape pokoknya ya, kabar.
1: Saya pamit dari Prabotiar, maksudnya dari udara.
0: Oke,
1: gitu,
0: nggih.
1: Ya. Terima kasih.
0: Matur suwun.
1: Semoga jaya di udara.
0: Amin.
1: Untuk 5 FM di mana saja berada yang mendengarkan di siang hari ini, selamat bertugas. Niko kita menunggu kontak dulu sambil mendengarkan Prima FM. Saya pamit ya.
0: Nggih.
1: Pun dari ujung Sumatera, Lampung, Waikanan, beli Govinda.
0: Beli Govinda. Ya. Baik, terima kasih untuk Beko Pinda yang sudah hadir ya di acara Niventura ini. Dan kita tunggu untuk nanti jika ingin melaporkan kegiatan apapun. Ya. Oke, terima kasih rekan Govinda yang sudah hadir. Baik, rekan-rekan, lanjut ya di acara Niventura Neng Kenigie.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya, semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yuk kita kembali lagi di jam yang kedua ini rekan Prima. Ya, tadi ada lagu-lagu yang sudah Arya putarkan, yang requestnya juga ada di TikTok Prima, juga ada yang langsung telepon ke Prima. Ya, kita buka lagi, silahkan. Halo, assalamualaikum, Pensura.
1: Salam, ini Prima FM.
0: Oke, gimana kabarnya Mama Rati?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Arya.
0: Iya.
1: Kang Arya kepripun karbare?
0: Alhamdulillah, kula sehat walafiat. Sae pokone.
1: Nggih.
0: Aduh, iya nih baru bisa masuk nih, yang lainnya belum pada masuk nih ya. Banyak pokoknya banyak nih yang antri. Ya ini Mama Rati dulu nih, ya wes. Rezeki berarti rezekinya Mama Rati.
1: Iya.
0: Iya, ya silakan. Mama Rati di situ berapa gas? Sama nggak harganya? Tadi kata Mami Epis, segitu.
1: Ya ada di sini mas gas, harganya 25.
0: Oh 25.
1: Ya harganya.
0: Tapi tetap ini kan apa ada kan?
1: Ada. Ada terus
0: nih. Oh ada terus. Kalau di situ ini ya kemana? Ada yang nganterin apa gimana kalau beli?
1: Apa
0: itu? Di situ di daerah situ. Belinya di tetangga ataupun ada yang nganter?
1: Tetangga.
0: Oh tetangga. Warung. Oh di warung ya.
1: Iya.
0: Ya berarti enggak.
1: Nah, di sini kan ada warung juga tuh, ada gasnya. Tiga sama itu tuh yang tetangga wetal, tetangga wetal pinggir kali itu.
0: Oh jadi apa inilah nggak kekurangan itu ya, maksudnya nggak kehabisan.
1: Iya. Oh, iya. Buat masak doang di sini mas.
0: Oh iya.
1: Nggak pakai sawah nih ya.
0: Oh nggak bawa ke sawah ya. Harga 25 ya? Apa berapa?
1: Apa tuh?
0: Harganya nih harga nih.
1: Iya 25.
0: Oh, ya berarti hampir sama ya.
1: Iya, sama.
0: Oke deh, nah,
1: terus. Tapi yang lebih murah tuh, Kang Arya.
0: Tapi sebelah mana yang lebih murah?
1: Itu di Kerawang tuh 19.
0: Tadi Bunda Mary juga nawar itu ada itu 20 katanya itu Bunda Mary.
1: 19.
0: Aduh,
1: Kerawang.
0: Nah, ya kok bisa enggak serempak harganya? Mungkin ya semakin sini kan mungkin transportasinya gitu ya.
1: Ya.
0: Kan jauh, perlu bensin ya kan. Tapi perlu bensin, perlu solar itu kan.
1: Ya. Mau request lagu.
0: Oh iya lagu nih sampai lali, sampai kelalen. Lagunya apa?
1: Pengen Klambi Abang, Kang Arya.
0: Klambi Abang, ya siap. Klambinya itu ya. Ya wes, boleh. Ya, Klambi Abang. Ini Klambi Kuning ya? Klambi.
1: Anak, Kang Arya.
0: Anak wes, pokoknya manggu, Mama Rati sama anak. Klambi Abang, oke.
1: Bersama
0: gowong
1: mandi rancang
0: lucu
1: ya Kang Arya.
0: Mandi rancang ke Mimi Api sama Neng. Wah iya ini.
1: Buat Mimi Api.
0: Mimi Api.
1: Mimi Ratnina, Mama Ratnina. Buat Kang Sondel. Buat Mama Dede,
0: pejagaan campur. Mama Dede, pojok alun-alun Norgelis.
1: Buat Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, campur.
1: Buat Kang Rasim. Buat Kang Wanta, ayah pamungkas.
0: Iya.
1: Buat Ibu Sutina, Kang Salim, Mama Andin, Mama Gili, Mama Peci. Buat Teh Isa sama Kang Dasmonya, buat Nama Indah, Kang Rojaya, Ibu Tuti, buat Mama Ojang, Mom Ara, Pak Ujang,
0: siapa tuh Aman, siapa?
1: Kang Rian, Uyu, Kang
0: Wakisu, Gameri, iya, iya, siapa lagi? Ya.
1: Buat Kang Rian Tingting,
0: Kang Rian Tingting.
1: Siapa ya?
0: Yo, siapa maning?
1: Aja si Triatin.
0: Iya.
1: Buat Nok Bintang Unyu Unyu.
0: Iya.
1: Buat Bunda Yunia Sari. Buat Mama Meni. Bunda Emma. Buat Kang Asep Rolan.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Titan.
0: Mama Titan.
1: Terus buat siapa ya? Ini Pak nih. Buat Mama Lina.
0: Mama Lina, ya.
1: Mama Aam.
0: Maam.
1: Terus buat apa ya, buat semuanya lagi
0: ya. Buat semuanya. Oke, siap. Ya.
1: Ya, buat Kang Arya penjara memang ganteng.
0: Oke.
1: Selamat.
0: Amin. Ya.
1: Katanya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada Mama Rati sing aning mandi rancan. Ya, halo, assalamualaikum Penstura. Penstura.
2: Penstura. Penstura. Ning kene iki. Ning Prima FM.
0: Oke, okay, ya. Sing di mandi rancan kene langsung dongol ni Mama Rati.
2: Langsung diundang nih Mimi Rati. Mimi Rati naik lagi ngenteni.
0: Lagi ngenteni. Duduk jendul dewekan dari Mami Epi kaya konon.
2: Iya. Ngenteni.
0: Ngenteni kelambi abang Mama Rati kayak kelambi abang yang kau selut maneng dongol.
2: Dongol lelak maning.
0: Iya, tinggi tani baik kayak kelambi abang.
2: Iya, kita mau beli ah Kang Arya.
0: Oke, iya.
2: Ya lu ke gejuk bumi loro bae.
0: Gejuk bumi loro. Meh apa?
2: Gejuk bumi loro mah bokat peteka.
0: Gas permen meh nang kono meh.
2: Nan?
0: Gas.
2: Gas lagi langka Kang Arya.
0: Oh.
2: Tekane sugiki bokatan teka seminggu tuh diisi ping loro.
0: Regane primen.
2: Regane lagi wingi masih ngadole 27. Ya embu bokat suki kita kamani embu naik embu turun kan beli uru ya Kang Arya.
0: Nggih. Ya wis berarti.
2: Ajian muni go ning sawah bae.
0: Ini kau di sawah kabe ya?
2: Iya, di gunung sawah.
0: Waduh. Ini gua apa sih, gas ya? Apa gua mesin ya, Pak Primen ya?
2: Ah, gua mesin.
0: Oh, berarti kan anak saya yang diganti ya? Ini alate.
2: Anak.
0: Iya lah, anggar konon di apa? Salah satu peralatan.
2: Mr. Bono ya. Anu ana ora ada.
0: Ya naik hune.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ana hune.
0: Oke. Ayo Mi, lanjut silakan. Ini belajar berarti.
2: Iya Kang Arya.
0: Iya Mi, mangga.
2: Salam ngangku Mr. Bono.
0: Mr. Bono. Nggih.
2: Kan.
0: Mr. Bono.
2: Kok dikit tangkah tim terus ngebeli bang kok dikit ini pengu lagi mancing dingin.
0: Ya
2: ngebeli beki anggo Mimi Epi
0: di
2: anggo Mimi Iro anggo Nang Rastim anggo Ibu Sukina
0: Kebayang.
2: Ini Samina. Pak Salim.
0: Pak Salim.
2: Anggo nok pintang unyu-unyu. Anggo Mama Tuti, Mama Indah, Mama Ratmina, Mama Nenen. Ya. Terus nganggo Kang Rian.
0: Kang Rian, yo, Kang Rian.
2: Kang Asep Rojaya.
0: Kang Asep Rojaya.
2: Anggo Yunia Bukasa.
0: Bunda Yunia Sari.
2: Anggo Yunia Sari.
0: Oh iya.
2: Anggo Mimi aja Supriyatin. Anggo Bunda Mary. Anggo Kang Aman, Kang Wanta.
0: Iya.
2: Usah semono baik Kang Arya.
0: Siap.
2: Sing turun ke aku. Abe baik dikum, abe.
0: Abe baik dikum. Sampai berdedek.
2: Menemelar.
0: Berdedek, berdedek.
2: Eh, sondol dorong adik kita.
0: Ayo, dol. Ayo,
2: dol. Gak dine dewek sampai kelalen, ya, dol. Ya, yurate, ya, dol.
0: Ayo, dol. Melanjing, manjing. Jari ini bunyi kena juga manjing.
2: Ya. Nah, jangan tuh gue manjing, ki. Kayak yayu, ki.
0: Ayo. Oke, ya wes siap mi.
2: Pamit, pen pamit ya Kang Arya.
0: Enggih mi, mangga.
2: Spesialin gua Kang Arya.
0: Enggih mi, matur suwun.
2: Kopi pahit, jangan diminum.
0: Ya.
2: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mimi Ratmina sing ben hadir sebagai penelpon kedua di jam kedua ini rekan Prima. Ya, lanjut silakan satu penelpon lagi ditunggu di acara Neventura Nengkeniki. Ada Ibu Billy yang ada di TikTok Prima ya. Ibu Billy, ya, selamat siang Bu Billy. Ya, lagu ini kebayang kata nih. Ya, siap Bu Billy ditunggu lagu ini kebayang. Ya, 29 menit ya dari pukul 12 rekan Bima. Nah, hari ini rekan Bima ini yang sedang kurang enak badan ataupun sedang flu terutama ya. Jangan lupa ketika Anda flu jangan bingung ya, pilek juga pun jangan bingung ya, apalagi sakit kepala. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultraflu ya. Biar gak bingung ya. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi tidak bingung dan langsung hilang. Nah, flu yang mengganggu hilangkan segera minum Ultraflu ya. Tapi itu blood flu dengan komposisi lengkap untuk sakit kepala, demam, badan begal-begal. Nah, untuk itu segera minum Ultraflu. Flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa beli di Indomaret terdekat dan di apotek dan toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu produksi PT Hanson Pharma. Ya. Oke, lanjut silakan yang sudah masuk. Siapa lagi setelah Ibu Mama Mimi ya maksudnya. Mimi Ratmina, siapakah? Satu penelpon lagi rekan Prima. Halo, assalamualaikum. Ya, di TikTok Prima juga ada siapakah? Ada Bunda Yunia Sari, ada Bang Rizky yang ada di Bangka ya. Bang Rizky, terima kasih. Bang Supri M. Rizky di Bangka. Tadi juga ada Bang Rapli yang ada di Kalimantan. Ya, terima kasih juga sudah hadir di acara Inventura Fans Ketemu Udara. Ya, Ibu Billy, lagu ne kebayang. Ya, sudah Arya persiapkan. Jadi untuk rekan rumah jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Inventura Nengkeniki.

0: Belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena nggak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem nggak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya mama enggak
2: bisa merem ya. Ikan enggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini tentunya di acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Wah, sudah tak terasa lagi kita sudah masuk di jam yang ketiga, rekan Prima. Jam ketiga itu berarti jam 13 ya, rekan Prima. Oke, kita buka lagi. Halo, siapakah ini? Ventura.
1: Ventura.
0: Ini Prima. Oke, ini mantul pasti ini.
1: Oke.
0: Oke nih, Mr. Bono nih. Lagi di mana nih?
1: Di
0: base camp. Panas cuaca. Oh iya ya. Waduh, ini Mr. Bono, halo ya. Bagaimana kemarin pendapatnya tentang pergantian nama Provinsi Jawa Barat? Yang sudah disampaikan itu ya.
1: Iya.
0: Gimana tanggapannya ya, bagaimana?
1: Gimana ya?
0: Gimana ya?
1: Maksudnya cuaca apa?
0: Kenapa?
1: Penyetir.
0: Tanggapannya dari Bang Bono, Kang Bono kan ini orang Indramayu. Nah itu perubahan nama menjadi Tatar Sunda. Setuju atau tidak? Setuju. Alasannya kenapa?
1: Alasannya apa ya? Bingung nih.
0: Oke, dari ya sudah berarti setuju gitu aja ya, belum ada alasan atau gimana?
1: Masalah apa tadi?
0: Ya ingin lepas dari Jawa Barat ini maksudnya ya.
1: Kenapa lepas? Jangan.
0: Jangan ya. Oh gitu ya.
1: Asli Jawa Barat.
0: Jadi
1: nggak mau lepasnya.
0: Oke. Oke, lagunya apa nih?
1: Ngaplang-ngaplang.
0: Yang nyanyi siapa ini? Ngaplang-ngaplangnya Emek apa?
1: Yang aslinya aja. Ya, itu Emek siapa?
0: Emek ya. Oke.
1: Yang aslinya aja ya.
0: Oke.
1: Iya. Sukina buat itu.
0: Oke, Sukina.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Yo.
1: Bunda Mary datang kemarin hari Senin, Arjan. Baroka juga di Bogor, ada Bapak Yuni itu, Yuni ramai kemarin.
0: Jangan lupa langsung di follow ininya Prima Radio Prima, langsung di setel dong.

0: Iya, salam-salamnya buat siapa gitu.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Ya, Mr. Bono nih.
1: Nah, lagi ya, Bunda
0: Yuniasari ya.
1: Happy kemarin juga beda aja tuh.
0: Oh, Bibi Happy.
1: Iya, Happy Miratmina berjoget. Miratmina pula.
0: Oh, aduh.
1: Miratmina, Mama Ratmina ada semua berjoget.
0: Oh, ada juga. Iya, gak apa-apa.
1: Iya, kemarin juga lama.
0: Iya.
1: Iya. Wis Miratmino, Hajin. Mama Ida.
0: Iya, Mama Ida.
1: Bili, Mama Rini, Mama Odang, Mama Renet. Pak Salim. Pak Salim bilang mau hadir, katanya enggak ada datang.
0: Pak Salim. Oh, Pak Salim.
1: Dan mau hadir, bilang ini ntar. Saya hadir. Pak Salim, katanya sih bukan datang dia.
0: Marastim. Marastim, oke.
1: Saya perolahan.
0: Saya perolahan, ya.
1: Wanta, yang wanya rata.
0: Wanta, wanya rata.
1: Iya. Mama Meni
0: yang ada di Sumedang.
1: Jawala.
0: Jawala.
1: Papa Angga Mama Nenek nanggungan.
0: Papa Angga, ya.
1: Iya. Rondol.
0: Rondol, ya. Dasmo, ya.
1: Yang Yuyu.
0: Nong Bintang Unyu-unyu. Ya, ini belum nyongol. Nong Bintang Unyu-unyu nih nanti. Iya.
1: Dan Ping-Ping. Dan Ping-Ping dapat kemarin,
0: yo. Oh iya.
1: Rian dapat. Rian orang-orang gak ada. Dapat.
0: Aduh. Iya.
1: Iya. Rian dia. Tete Ika Sapur.
0: Iya.
1: Abadi Kutil.
0: Badi
1: Kutil. Abadi Kutil. Abad Saprai itu ya. Abad Saprai. Abad Omek itu ya.
0: Wah, iya itu.
1: Abad Saprai. Abad Omek. Abadi Kutil. Abad Soles. Abad semua itu. Abad semua. Iya.
0: Iya. Siapa maning ya.
1: Baik, semuanya aja.
0: Oke.
1: Semua maksudnya.
0: Iya.
1: Sebetulnya untuk bicara.
0: Siap. Oke, Mr. Bon.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut silakan yang sudah ini siapa lagi di Mr. Bono nih. Halo, assalamualaikum. Setelah Mr. Bono siapa? Oke, aduh. Oh, ada Bang Omes nih, Bang Omes ya, salamnya untuk Mr. Bono nih ya. Oke, lanjut siapakah berikutnya? Ya, tadi sudah lagu ada requestnya dari Mama Indah ya. Mama Indah untuk lagunya sudah diputarkan ya. Judulnya yang pertama ya, salamnya buat semua aja ya. Terus lanjut di jam yang ketiga ini siapa yang sudah bergabung lagi? Halo, assalamualaikum. Pensura.
2: Waalaikumsalam.
0: Pensura.
2: Ningkeniki, ning prima.
0: Oke. Ya Pak Salim ya. Hampir mau ketinggalan lagi nih Pak Salim di jam yang ke tiga.
2: Gimana Kang Arya, sehat Kang Arya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Salim. Pak Salim gimana? Sudah sampai mana ini?
2: Saya udah nyampe Kertanegara di SMP Negeri 2, Kang Arya.
0: Wah, Kertanegara ya.
2: Iya, di depan lagi depan SMP Negeri 2.
0: Gimana di situ? Sudah ada yang dengar Radio Prima?
2: Ada sih, Kang Arya. Ada orang-orang pangkalan yang bikin rus bang padanya monitor Kang Arya, cuma nggak pada berani masuk.
0: Iya dah. Ya nanti terus bang ini di apa supaya terkenal ya, masuk dulu ke Prima.
2: Iya, kemarin tuh waktu Mbak Putri, Bapak Mukson, tukang campur sama mie ayam tuh masuk.
0: Tukang mie ayam.
2: Di acaranya Mbak Putri, Mama, orang Kertanegara.
0: Mama Dinda itu kan ada juga kan?
2: Mama Dinda juga iya, dari alun-alun Kertanegara.
0: Ah, iya, itu di siapa lagi nanti? Barangkali sudah apa? Kenapa?

0: Enggak ada mobil lewat, enggak kedengaran Kang Arya.
1: Oh ya, udah lanjut sekarang. Ya, silakan Pak Salim.
0: Salam-salam ya Kang Arya.
1: Oke, salamnya. Lagunya dulu enggak ada gua, apa lagunya?
0: Lagunya Asmara Sang Hyang Dora Kang Arya.
1: Asmara Sang Hyang Dora.
0: Udah diputar belum nih Kang Arya?
1: Belum.
0: Oh ya udah itu aja.
1: Ya.
0: Salamnya buat Nang Rastin.
1: Nang Rastin.
0: Ya. Mama Epi, Mama Indah, Bapak Amir, Bapak Ya Angga, sama Bunda Ritanya juga, semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Mau Teh Isa sama Kang Dasmo juga, semoga sehat ya Kang Dasmo.
1: Iya, Kang Dasmo sehat-sehat.
0: Katanya kan dicium motor ya Kang Arya.
1: Iya. Aduh, ya udah sembuh.
0: Iya. Terus buat Capur juga, semoga sehat selalu. Lagi kurang sehat ya Capur.
1: Ya Capur, semoga cepat sehat Capur ya.
0: Iya buat Mama, yang Sumat yang tuh Binda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari dan Mama Meni.
0: Kang Banta, Ayah Pamungkas.
1: Ya.
0: Buat semua-muanya aja Kang Arya.
1: Oke, semua
0: buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Salim, ya, juga ada Mr. Bono. Ya, lanjut silakan. Siapakah berikutnya ini? Halo, assalamualaikum. Halo. Ini belum ada masuk. Ya, kita buka lagi silakan di 0853 2189 9582. Ada Sang Hyang Dora, juga ada Ngaplang-ngaplang. Ya, Ngaplang-ngaplang ya. Ngaplang-ngaplang. Oke, lanjut siapakah berikutnya? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Pensura.
2: Ini
1: Brima FM. Iya.
2: Iya.
1: Ya gimana kabarnya? Wang Ting, Kang Ting.
2: Alhamdulillah panas di Pegaden.
1: Wah, Pegaden panas ya, sama berarti pada baik kan.
2: Iya, lagi musim memang kenen
1: sih. Iya, wes ya, bebek adem kadang.
2: Mau Pak Salim tak? Pak Salim tak siapa mau?
1: Pak Salim, terus Mr. Bono.
2: Salam kenal.
1: Nggih.
2: Yang Diman, asli Kertanegara.
1: Tuh, Kertanegara Pak Salim tuh. Ya, Pak Salim.
2: Iya, pada baik, tukang bangku, tukang lawang.
1: Rusbang Bremen.
2: Iya, Rusbang apa baik nih, Cahayu. Salam kenal.
1: Iya. Ayo, sedang ngerjain apa? Seneng burik mau ka Ana Ibu Sukina, Banang Rasti, Mimi Epi.
2: Ibu Sukina,
1: Mama Rasti,
2: Salam Kabeh. Sing Kang Timan.
1: Kang Timan.
2: Pegaden
1: nggih.
2: Asli Ting-ting Kertanegara.
1: Ah iya, Kertanegara.
2: Iya, biasa tukang bangku, tukang lawan, tukang kusen.
1: Iya.
2: Kripe maning sih. Ya,
1: terus Bang.
2: Nunggu sediter. Salam-salam kabehane nyeluk request Kang.
1: Nggih, request apa lagune?
2: Lagune pian. Apa Adu Dengkul wae lah, gampang.
1: Adu Dengkul ya. Oke, okay. Aduh, Nina Adu Dengkul.
2: Assalamualaikum, Rosibe, salam sekabehane di Kum.
1: Kum.
2: Kenal sing Tangkiman ning sing Pegaden Barat.
1: Pegaden Barat ya, siap.
2: Kita Pancor. Bis, bukan mekannya, punten ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya ada Kang Timan sing ana Pegaden Barat ya, lagune Adu Dengkul. Oke, lanjut siapakah berikutnya? Tapi ini sudah ada 3 penelpon ya, rekan Prima. Ya, kita lanjut di acara Neventura ini ya. Jangan lupa, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Nengkinikie. Kita putarkan lagunya di jam ketiga ini, menit ke-20. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Nengkinikie.

0: Rumahnya banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gara-gara adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang nggak ada akar, batang dan daun?
2: Batang nggak ada akar, nggak ada daun, ada kotorannya.
0: Nggak jorok, ini nggak jorok.
2: Batang hidup.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Dari Jalan Seliwangi kilometer 2, Arya di sini menjadi acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya. Hadir setiap jam 11 ya dengan Rima hari Senin sampai dengan Jumat. Tentunya lagu-lagu yang diputarkan ini adalah lagu-lagu panturaan ya, Tarling ya. Yang suka lagu ini silakan boleh bergabung ya di telepon Prima, boleh di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum. Fans Tura.
1: Ning kene iki, ning Prima FM.
0: Oke. Taisa ini hampir ketinggalan ini kayaknya.
1: Iya.
0: Aduh, iya wes siap.
1: Lagu tang.
0: Yo.
1: Lagu ne. Apa ya?
0: Apa ya?
1: Rangga Maning kang.
0: Rangga Maning.
1: Rangga Maning.
0: Rangga Maning. Oke, okay, ya.
1: Ya iya sih Kak Komara.
0: Rangga Maning. Wah. Maning ya wes.
1: Anak lagu ne.
0: Anak wes bes. Anak pokoknya maaf. Tapi sama anak baik pokoknya emang lagu ne kian maaf.
1: Lagu ne dorongan Rangga baik.
0: Rangga aduh maning, ya wes.
1: Iya Rangga Maga, Rangga Maning.
0: Yo, Pak Maning nih.
1: Ya, selamat buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, ya.
1: Ketinggalan Bu.
0: Hampir ketinggalan Maning ya Bu.
1: Pak ya. Pak Salim.
0: Oke Pak Salim, halo Pak Salim. Mama Indah, ya.
1: Ibu Billy.
0: Ibu Billy.
1: Buat Mama Rati.
0: Ya, Mama Rati.
1: Buat Mimi Epi sayang.
0: Mimi Epi. Sudah masuk tadi.
1: Iya. Buat Mama Paujan.
0: Mama Paujan.
1: Mama Ara.
0: Iya.
1: Buat Mama Odang sayang.
0: Mama Odang, ya.
1: Iya, buat Mama Odang.
0: Okay.
1: Kemana Mama Odang sih?
0: Iya.
1: Lebat-lebat Mama Odang kemana Ma?
0: Teh Upet, jangan lupa Teh Upet Majalengka.
1: Iya, buat Teh Upet.
0: Nah, siang juga ini Teh Upet.
1: Iya. Buat Tete Upet. Buat Mama Meni.
0: Iya, Mama Meni ya.
1: Buat Mama Emma.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari ya.
1: Iya, buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Buat Capur. Enggak sehat ya, Cak.
0: Capur ya.
1: Katanya lagi sakit, buyang.
0: Iya.
1: Buat Mang Wanta.
0: Mang Wanta ya.
1: Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono, halo.
1: Iya, buat Kang Agus Suryana.
0: Kang Agus Suryana.
1: Buat Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, yo.
1: Kang Eges.
0: Kang Eges.
1: Buat Mimi Ratmina. Mama Ratmina. Misa Mina. Buat semua-muanya aja.
0: Iya. Oke.
1: Sebenarnya buat Kang Arya ya.
0: Siap.
1: Iya, ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Taisa yang ada di Cadas Ngampar ya. Silakan lanjut kembali di 0853-2189-9582. Ya, ini ada siapa? Halo, assalamualaikum. Ventura. Fans Dura.
2: Halo.
0: Fans Dura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Terus.
0: Halo. Fans Dura, neng kene iki Prima FM.
2: Neng kene ning Prima FM.
0: Iya. Teupet nih kayaknya langsung.
2: Iya, selamat siang Kang Arya.
0: Siang kembali Teupet. Gimana kabarnya Teupet? Iya. Kabarnya gimana? Teupet.
2: Lagu Tarling ya, request lagu Tarling.
0: Iya, bener.
2: Lagunya pengen
0: apa yo?
2: Kelingan Mama.
0: Kelingan Mama, iya. Oke, okay, iya. Kelingan. Yo, kelingan.
2: Yang
0: ya?
2: Dari siapa kita di Ana Sastra apa dari siapa?
0: Kelingan.
2: Lupa ya.
0: Kelingan mantan apa kelingan mama? Kelingan mama ya.
2: kelingan Mimi, tak kelingan Mama karas.
0: Kelingan dah dulu. Kelingan Mama apa Mimi ya? Mimi ya. Oh, Mama kali ya. Kelingan kelangan kali ya, apa?
2: Bukan, kelingan Mimi kalau enggak salah.
0: Oh, iya, bentar. Tenang aja. Yuk, salamnya dulu siapa dulu ya.
2: Buat Bapak Agus ya. Buat yang baru turun siapa?
0: Teh Isa.
2: Teh Isa.
0: Iya. Yeah.
2: Teisa, Nodang Rasim, Tanggo Nok Bintang Anonos, Tanggo Tang Ardi, Tang Pantawala, terus Mika Jisipriatin, buat Bunda Mary, terus siapa lagi ya?
0: Yuk, siapa lagi
2: buat,
0: ya?
2: Kang Wanta. Iya, buat Kang Wanta.
0: Iya.
2: Lalen kan.
0: Capur ada Kang Rian, ada Pak Salim.
2: Oh, iya. Buat Kang Bono ya.
0: Nah, Mr. Bono ya.
2: Iya, Mr. Bono. Buat Kang Rian. Buat siapa lagi harus punya parimbun ya.
0: Parimbun. Aduh
2: buat
0: ya.
2: Buat semuanya aja atau Kang Arya.
0: Oke, siap.
2: Ya, yang belum kesalaman buat yang di TikTok semua ya.
0: Di TikTok.
2: Buat Teh Putri, buat Kang Andre, Kang Arya. Atur nuhun.
0: Ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Upet yang sudah hadir ya. Di menit ke-56 dari pukul 13. Dan sebentar lagi kita masuk di jam keempat ya rekan Prima, ataupun jam terakhir untuk acara Fans Tura ini. Karena pukul 15 kita berganti acara di Berdendang Karaoke Udara ya. Yang ingin berkaraoke ya nanti ya jam 3 sore rekan Prima. Oke, lanjut silakan. Yang tadi ada Teh Isa, ada Teh Upet. Nah, selanjutnya siapa Kang? Ya, lagunya apa ya? Kelingan Mimi hari ini ya. Ntar nih. Carikan dulu ya, Teh Upet. Ya, lanjut siapakah di menit-menit 57 nih? Setelah Teh Upet, masih ada tunggu. Ya, untuk hari ini rekan Prima ya yang kurang sehat ataupun kurang air minum ya, jangan sampai lah ya kena terkena dehidrasi karena tubuh kita sangat membutuhkan energi apa cairan ya, cairan guna untuk menghindari sakit ya, karena tubuh kita hampir 90% itu air semuanya rekan Prima. Ada lagu Rangda Maning ya, requestnya dari Ibu Teh Isa, dan lanjut nanti ada requestnya dari Teh Upet ya. Ya, ya Teh Upet terima kasih ya sudah hadir di jam ketiga ini, dan sebentar lagi kita masuk di jam yang kedua rekan Prima. Oke, masih ada tunggu nih sebentar lagi ya. Dan untuk cuaca hari ini ya, untuk wilayah Haurkolot, Haurgelis, juga Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara dan Cipanju, Mekarjati, juga Sidadadi, Sumber Mulia, suhu antara 25 sampai 32 derajat Celcius ya. Tapi panasnya sudah ini ya, udah lumayan panas banget ini rekan Prima. Juga hari Selasa juga masih sama di angka 32 derajat Celcius. Dan hari Rabunya juga sama di angka 32 derajat Celcius. Dan untuk hari Jumatnya berawan, suhu masih di angka 32 derajat Celcius. Dan Sabtunya juga berawan, cerah berawan ya, di angka 31 derajat Celcius ya. Oke, rekan Prima, di saat ini ya, untuk fenomena yang terjadi, ada beberapa berita yang tadi sudah saya sampaikan adalah pergantian nama ya. Nah, pergantian nama ini mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, nanti kita kembalikan lagi ya kepada yang berhak menentukan kebijakan tersebut ya. Karena semua itu pasti ada yang menentukan ya, rekan Dima. Baik ya, kita dengarkan satu buah lagu yang sudah dia siapkan di acara Neventura Nengkenekie.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang nih Mas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju tret. Ya betul.
2: Bukan. Keju. Kejujuran. Kejujuran.
1: Masa

FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, rekan Prima, sudah 20 menit dari pukul 14 menuju pukul 15 dan masih ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan ya rekan Prima. Di acara Neven Sura ini, karena berakhir tepat pukul 15, saatnya berkaraoke dan disiapkan ini yang sudah siap-siap nih berkaraoke, Ria. Ya, yang sudah hadir dari jam 11 tadi ada Ibu Sukina, ya, ada Nang Rasti, ada Mimi Epi, juga ada Mama Rati, ya, juga Mimi Ratmina, juga ada Mr. Bono, juga Pak Salim, Kang Timan. Nah, juga yang di TikTok Prima ada Kang Supri, M. Rizky, ya. Yang dari Bangka, wah, di Bangka ini jauh sekali dengan Prima. Juga ada Ibu Billy, ya, Ibu Billy di TikTok Prima, ya, yang sudah hadir. Juga ada Birini, ya, Birini. Jadi juga tadi yang sudah masuk juga ada Tehisa, ya, Tehisa dan Teh Upet, ya, Tehisa dan Teh Upet Majalengka, ya, yang sudah bergabung tadi, ya, rekan Prima. Oke, lanjut, siapakah berikutnya ini yang sudah siap ketik-ketiknya di Prima? Silakan masuk, ya, dibuka pintunya. Oke, lanjut. Aduh, ya, rekan Prima, memang ini cuaca seperti ini, ya. Jadi kita jangan lupa selalu minum air, ya. Air putih maksudnya, ya. Supaya tidak terhindar dari dehidrasi, ya. Dan kebutuhan air putih itu untuk orang dewasa pada umumnya adalah sekitar 2 liter ataupun setara 8 gelas. Itu minimal, ya, ternyata rekan Prima, 2 liter itu minimal. Nah, namun jumlah pastinya bersifat personal, ya. Jadi setiap berapa jam minum gitu rekan Prima, ya. Jadi kebutuhan harian dapat dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan angka 30. Contohnya jika berat Anda 60 kilo, maka kebutuhan cairan Anda sekitar 2 liter per hari, ya. Nah, ini angka rumus termudahnya, ya, rekan Prima. Juga untuk tingkat aktivitas, apakah Anda perlu minum lebih banyak jika rutin berolahraga berat atau banyak berkeringat. Nah, dan kondisi khusus seperti ibu hamil dan menyusui juga, serta yang sedang demam atau berada di cuaca panas, nah, itu memerlukan lebih banyak asupan cairan. Dan untuk mengecek, ya, caranya, ya, itu periksa warna urin Anda. Urin yang jernih atau kuning pucat menandakan tubuh terhidrasi dengan baik. Sedangkan urin kuning pekat berarti Anda perlu minum lebih banyak air putih lagi. Yuk. Oke, rekan Prima, harus rajin minum air putih, ya, supaya kita terhindar dari dehidrasi. Itu kekurangan cairan, harus tetap menjaga kondisi tubuh kita apalagi di musim panas seperti ini. Musim panas seperti ini memang kita keringatan lebih banyak, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, ya. Nah, itu harus rajin minum air putih, ya. Ya, terima kasih yang ada di TikTok tadi. Ada Bang siapa, ya, Bang? Aduh, yang dari Blora ini. Wah, Blora hadir nih. Bang Rafa, Pak Irafa, ya, Pak Irafa ini, oh, yang di Blora, ya, Kang. Wah, ya, nih, yang ada di Blora ini, Bang, Blora Timur, ya, Blora Timur, ya, Wetan, ya, Blora Timur. Ya, sebelum Akamigas, ya, berarti, ya. Selamat siang, Bang, ya, Kang Sam, ya, lo, Kang Sam, nih, siapa ini, Kang Sam?
Silakan masuk Kang Sam. Juga ingin masuk boleh ditunggu. Ada Bapak Erafa tadi ya, yang dari Blora itu juga sudah hadir di TikTok Prima. Nah silakan untuk Bapak Erafa yang ingin bergabung boleh telepon Prima. Silakan masuk. Bang Sam juga boleh masuk, silakan. Ya salamnya, selamat siang Bang Arya. Ya siang kembali untuk Kang Sam. Baik rekan Prima, kita lanjutkan untuk yang sudah request lagu tadi. Terakhir ada Teisa dan Tempot ya, juga ada Birini ya. Baik, oke. Kita lanjutkan di menit ke-26. Kita sudah siapkan lagu-lagu untuk rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Ventura Neng Kenikie.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Teh, ajak napa Teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui Teh, Teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana Teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti Teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh Teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong Teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan Teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu tuh.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih Teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hei.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah lah Teh, posisikan Teh.
1: Oh, iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 nah, ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, sudah 51 menit ya menuju pukul 15. Ya, untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan ya, semoga disembuhkan. Yang hari ini sedang dalam kesulitan, semoga dimudahkan. Yang sedang sakit, semoga disembuhkan ya rekan Prima. Selalu diberikan kesehatan yang paripurna. Dan terima kasih yang sudah hadir di TikTok Prima. Ya, ada siapakah? Ya, mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Nanti kalau sudah kita tutup, kadang-kadang kita cek, oh, mungkin udah ratusan itu ya rekan Prima. Mungkin hampir sampai 1000 ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali ya. Juga yang sudah hadir yang di telepon Prima, juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan siapakah yang sudah hadir ya? Yang pertama ada Ibu Sugina, ada Nang Rastim, juga ada Mimi Epi, juga ada Mama Rati, juga Mimi Rapina, Mimi Epi ya, juga Mr. Bono, juga ada Pak Salim. Terus Kang Timan ya, Kang Timan, juga Teh Isa, ada Teh Upet. Dan yang sudah request di TikTok Prima ya, ada Teh Soleha, ada Birini, ada juga Bang Supri M. Rizky yang ada di Bangka sana rekan Prima. Wah, Bangka Belitung ya sana ya, Pulauan Riau sana. Jauh sekali rekan, udah sampai kedengar sana ya Prima FM. Ya, terima kasih Arya ucapkan sekali lagi ya, yang sudah bergabung, yang sudah tap-tap layar TikTok Prima ya. Juga ada Kang siapa tadi, Kang Rafa tadi ya, yang ada di Blora itu. Waduh ya, Blora. Blora itu dulu saya pernah di sana tahun 90-an ya. 3 tahun dulu saya di sana di Blora. Kalau katanya itu Pak Rafa ya, sebelum makan migas ya. Sangat ini sekali ya di sana di kota Blora itu, Blora Timur berarti dia itu ya. Dekat timur kan. Karena kalau ke barat ya Blora berarti kan Purwodadi ya, Purwodadi. Terus apalagi Wirosari, ada Wirosari di sana itu, ada Wirosari. Ada Ngawen, ada Gunduran, ya apalagi itu yang hafal ya. Aduh, iyalah itu berapa tahun ya berarti? 92? 90 lah, 90 ya. 90 sekarang sudah, wah hampir 30 tahun ya kali ya rekam di bawah. 30 tahun lebih ya, masa 35 tahun kali ya ada. Aduh, iyalah begitulah rekam di bawah ya. Manusia itu terlalu selalu bergerak. Bergerak, kita bergerak maka kita ada. Kita tidak bergerak, kita tidak mengapa, maka kita tidak ada ya rekan Prima. Apa yang pernah disampaikan oleh yang abad berbuat si Azaitun ya, semoga yang sudah mendengarkan siaran Prima ya, selamat sore untuk Bapak Camat Haurgelis, Bapak Rory, juga untuk Bapak Polsek Haurgelis, selamat sore. Juga untuk Bapak Kubu Haur Kolot, selamat sore ya, yang sudah mendengarkan siaran Prima. Juga ada Pak, siapa lagi? Pak Kubu Gantar Mengkarjaya ya, selamat sore juga. Juga Bapak Camat Gantar juga selamat sore ya, yang sudah mendengarkan Radio Prima FM 95,8 FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu Arya bersama rekan Prima di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu buah lagu penutup untuk rekan Prima, jangan kemana-mana. Masih bersama Arya tepat pukul 15 nanti ya di acara Berdendang Karaoke di Gboy. Yuk.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yo rekan prima, di hari ini Senin 6 Juli 2026, di jam yang terakhir ataupun di jam yang kelima ya rekan prima, di acara nih berdendang karaoke. Yuk, untuk rekan prima gimana kabarnya ya? Sehat semua selalu, terutama ini yang sudah siap untuk bergabung ya rekan prima. Ditunggu sebentar ya. Baik ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat saya Al Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prapoto, Rektor Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan serta atas bimbingan serta tujuh ajarnya agar langkah kami selalu mendapat keberkahan. Dan lanjut hari ini Arya akan mengudara sampai pukul 16, satu jam saja di acara berdendang karaoke. Yo, siapakah yang sudah hadir ini? Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Berdendang karaoke.
1: Di kepo yo.
0: Yo. Ribut mi kabar ya? Iya nih, cari nih. Ya. Ribut mi?
1: Alhamdulillah sehat kan.
0: Iya. Ribut mi di sana panas permen apa wis musim panen durung ke kanan iki di Gantar
1: mah wis. Ya nembe arpoyos ya.
0: Oh, arpoyos.
1: Dereng.
0: Ya berarti sing lebih apa sing wis panen berarti ya sing wis disikin ya, disik ya, kayak tandurannya wis disik.
1: Nggih, pun ditanem mempun pun garam.
0: Oh, nggih ya.
1: Garam kale. Kale.
0: Ya wis mi. Lah mi nyanyi nih lagu nih, mangga.
1: Apa ya? Akan si mancing mah keder.
0: Aduh, iya.
1: Ya, Kang Arya sayang keder. Ayo lakine tak bayar.
0: Aduh, lakine tak bayar. Iya wes. Lakine tak bayar. Iya wes mi.
1: Bayar be lakine. Uman.
0: Wah, iya wes. Gini lagu ne Mimi Haji Supriyatin mi geme. Siap mi?
1: Ya, Kang.
0: Oke. Okay.

0: luar biasa ini mantul mi.
1: Luar biasa, biasa di luar.
0: Ayo.
1: Ini gerobak yang luar di dalam di jabak. Ada kayak Mister Bono bah ya Kang ya.
0: Iya.
1: Ayo Mister Bono.
0: Ayo Mister Bono di sini.
1: Ayo Saisa, Mama Febi, terus mereka. Mama Tuti, Mama Indah. Mama Nenen, Mama Lina, Mama Al, Mama Nur, Kang Wanta, Kang Wanta, Kang Wanta. Tuhnya Kang

0: yang sudah hadir sebagai penelpon pertama di acara Berdendang Karaoke Yo di Gboy. Ya. Baik, lanjut kembali silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Berdendang Karaoke.
1: Gboy.
0: Yo.
1: Gboy.
0: Ayo wesan, ge lagunya apa ge?
1: Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Iya.
0: Kang Ibeng. Kang Ibeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Kang Arya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Kang Ibeng. Wah, wis tekan kono Kang Ibeng.
1: Oh ya
0: iya. Wah, cidek ya berarti ya makan-makan enak ya kayaknya. Aduh, ya wes, aduh, ya. Oke, dolan, ya wes, dolan. Siap, nge. Ngomong-ngomong ke lagu apa, ke?
1: Oh, menembang.
0: Menembang, ya, dengan lagu ini, ya.
1: Salah pilih.
0: Salah pilih, waduh, aja salah pilih, ya. Yo, salah pilih. Salah pilih. Oke.
1: Pilih-pilih.
0: Wah, pilih-pilih apa salah pilih? Pilih-pilih.
1: Pilih-pilih.
0: Wah, ya wesan, pilih-pilih.
1: Kang Yoyo.
0: Kang Yoyo. Ya, salamnya ke siapa? Diset kan.
1: Salamek Bapak Salim ya. Alah, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Pak Salim menek nyusul.
0: Pak Salim nyusul. Oke. Oke, siap.
1: Yo, Kanggo Nang Rasim. Duduk iya nih
0: entang. Hah?
1: Yo yo.
0: Oh yo yo. Ya wes, siap. Oke, pilih-pilih Yoyo Suwaryo ya, yang sudah direquest oleh Nang Rastim ya, karaokeannya. Oke, ya wes, siap lagi, siap. Pin pokoknya ini kema.
1: Mama Happy, Mi Happy, Kanggo Mimi Ratmina, Mimi Ratmina, yang gede dewek.

0: Oke, okay. Ya luar biasa. Yo, mantul pokoknya ini.
1: Pelanggaran itu.
0: Bang, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nang Rastim yang sudah hadir yang sebagai penyanyi kedua. Kita lanjut ya setelah kita dengarkan yang satu ini.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Oke, lanjut kembali. Silakan yang sudah bergabung ini, ada siapakah untuk penyanyi berikutnya ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Teh Upet nih.
1: Mohon.
0: Gimana Teh kabarnya Teh?
1: Siang. Kabarnya baik.
0: Oke. Ya. Ingin nyanyi lagu apa Teh?
1: Ditinggal wong tua.
0: Ditinggal wong tua kemana?
1: Tinggal wong tua pergi.
0: Oh iya, tinggal wong. Waduh, berarti ya melas ya, teman kayaknya ya. Ya. Oke.
1: Yang dari Senja Channel. Yang bacaannya kuning
0: deh. Iya, sebentar ya. Oke, kita tes dulu ya. Ya, cek sound ya, dulu. Oke. Oke.
1: Iya, betul.

0: Iya, luar biasa ini mantul.
1: Atur nuhun Kang Arya.
0: Ya, atur nuhun kembali. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teh Uput nih, singa neneng Majalengka sebagai penyanyi yang ketiga setelah Kang Ibing ataupun Nang Rastim. Ya, lanjut. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Yes,
1: yuk.
0: Yuk. Oke, ini sudah siap nih lagunya apa ya?
1: Alim Bobogohan Dewi.
0: Alim.
1: Alim Bobogohan Dewi.
0: Aduh. Kenapa ini? Alim Bobogohan Dei. Aduh, ya wes. Andai ya. Oke, ya.
1: Buat Teh Upet. Buat Kang Ibing.
0: Kang Ibing.
1: Nang Rastim sayang.
0: Nang Rastim.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Oke, siap.
1: Yeah.

0: Alhamdulillah.
1: Iya, siap.
0: Anggo rekan Sima semuanya aja ya, Kalia.
1: Oke, okay, siap. Iya.
0: Yuk Kalia, di kantun.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Teh Isah lagu nih, sampai saya ke bawah-bawah pengen tidur. Ya, aduh lagunya nih luar biasa nih, mantul pokoknya ya rekan Prima. Baik, lanjut silakan yang ingin bergabung lagi, siapakah? Siapakah? Ya sudah 42 menit rekan Prima. Kita buka satu penelpon lagi, ya boleh masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, waduh. Halo, waduh, ini jangan malu-malu ini ya rekan Prima. Saatnya ditampilkan keahlian ataupun kreasi terbarunya ini yang suka karaoke di acara-acara ini, ayo masuk ya. Ya saya suka nyanyi di apa hajatan ya, di pengantenan ya. Ya silakan, ini saatnya kita uji ya. Diuji enggak ya, kita belajar ya rekan Prima. Ayo. Ayo siapa? Ada satu penerbangan lagi nih, ditunggu. Aduh, 1 menit 43 ya. Sebentar lagi pukul 16 ya, ya kurang lebih 17 menit lagi ya rekan Prima. 17 menit lagi kita menuju pukul 16 tepat ya, saatnya kita sudahi. Halo, assalamualaikum. Kehilangan cukup satu kali kehilangan itu ya, kehilangan apa ini? Kehilangan cinta versi koplo, coba tes ya.
2: Iya.

0: Luar biasa ini, mantul
1: ya. Mantul betul.
0: Oke. Wih, wih pokoknya itu.
1: Ya, luar biasa lah pokoknya ya.
0: Ya.
1: Lagi juga ya.
0: Yo.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Mr. Bono ya yang sudah hadir di menit ke 49 rekan prima. Ya. Siapakah berikutnya? Halo, assalamualaikum. Satu menit lagi ya, boleh ya? Ya. Aduh, ya wes siap nih langsung kita ini aja ya. Dilanjut kembali boleh? Satu menit lagi ya. Yuk. Halo, assalamualaikum. Waduh, ini belum masuk ya. Di menit-menit ke berapa ini kalau kita cocokkan ya, cocokkan. Ya ada Mr. Bono, ada Teh Isa, ada Teh Upet, juga ada Nang Nas Tim yang sudah hadir tadi ya, ada juga Kang Ibing, wah Kang Ibing, Mimi Haji Supriyatin juga ya yang sudah masuk. Untuk penelpon berikutnya adakah di acara ini di Berdendang Karaoke? Satu penelpon lagi lah ya, boleh ya, boleh ya, kita buka lagi. Satu penelpon lagi. Ayo, siapa yang sudah siap nyanyi nih? Halo. Ya, untuk rekan prima, hari ini Senin 6 Juli 2026. Semoga rekan prima hari ini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, juga diberikan keberlimpahan dalam segala hal ya, rezeki. Terus anak-anaknya ini yang hari ini sedang masuk sekolah ya, sudah mulai belum ya? Kayaknya sudah mulai besok ya. Sudah mulai sibuk-sibuk mempersiapkan pembelajaran baru ya. Kalau di kampus Mahata Zaitun sih sudah mulai ya, sudah pembelajaran tanggal 1 Juli kemarin rekan prima. Dan hari ini yang sedang siap-siap untuk pulang ya, terutama ini yang sedang di kantor ya, selamat menjalankan tugas ya, karena jam 3 kan biasanya di kantor ada sampai jam 3 juga ya rekan prima. Nah, untuk rekan prima nih terutama yang sedang dehidrasi ya, jangan lupa selalu disediakan air putihnya ya, meskipun itu apa tiap hari harus minum dan lain sebagainya ya, tidak apa-apa, tidak ada. Pokoknya jangan malu-malu ya untuk minum terus ya, untuk minum terutama air putih ini supaya tidak terhindar dari dehidrasi, karena itu kan dampaknya kan sakit sendiri kita ya kalau kita tidak melaksanakan ataupun kita tidak mencegah terlebih dahulu. Oke, kita tunggu lagi yang sudah masuk ya di acara ini. Karena di Berdendang Karaoke ini sampai pukul 16 saja ya rekan prima, dan waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 53 menit. Dan kiranya sampai di sini dulu ya rekan prima di acara Berdendang Karaoke di Geboyo. Terima kasih yang sudah hadir ataupun yang sudah berpartisipasi bernyanyi ya di acara Berdendang ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kita akan berjumpa kembali di acara Berdendang Karaoke besok ya, besok jam 3 sore lagi ya. Dan Arya pamit mundur diri dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Arya pamit dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

dan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: Gimana? Kalian udah pada kangen kan sama suara Baim?
1: Wow, sudah berapa ya? Hampir 2 minggu, tapi kemarin Sabtu Baim siaran sih ya, menyapa Wong Reang semua gitu kan ya.
0: Betul banget.
1: Dan hari ini alhamdulillah Baim sudah alhamdulillah sehat kembali.
0: Alhamdulillah ya, ini juga berkat doa dari rekan Prima.
1: Terima kasih yang sudah mendoakan semuanya. Terima kasih yang sudah mendoakan semuanya. Baim juga mendoakan semoga kalian semua sehat-sehat terus.
0: Amin
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun Disti kita lihat nih suaranya agak bindeng gimana gitu.
0: Ini
1: ya.
0: Udah enggak tahu, bindeng-bindeng kemarin pas hari Jumat. Tuh hari Jumat bindeng banget, sekarang udah enggak gitu bindeng.
1: Disti waktu hari Kamis ya? Disti ya? Waktu hari Kamis yang lagi ke kosan ya?
0: Itu hari Kamis saya enggak masuk.
1: Iya, waktu yang naik ke kosan ya.
0: Iya. Nah, hari Jumat aja siaran kan. Itu mulai bindeng.
1: Iya, kita doakan semoga semua orang sehat selalu ya, karena sakit itu enggak enak banget. Jadi kalian jangan mau kalau misalkan kalian berdoa pengen rehat aja, jangan ya.
0: Aduh, jangan.
1: Kita lebih aktif lagi, kita lebih produktif lagi.
0: Betul banget.
1: Weh, ada yang cukur rambut kayak nih Mang Yudin.
0: Iya, itu udah ganteng tuh.
1: Weh, Mang Yudin cukur rambut, Mang Yudin.
0: Cakep banget tadi, tau gak? Tadinya mau cukur rambut kemana? Tadinya mau cukur rambut ke Bandung gitu katanya tuh.
1: Oh gitu?
0: Nah gak tahu tuh barusan habis dari Bandung apa dari mana? Oh iya bener, habis dari Bandung.
1: Habis dari Bandung. Oke deh, buat orang semua ada lagu Coklat Segitiga untuk pembuka kita di hari ini.

0: Ngomongin soal hari Senin, banyak banget sih yang bisa bikin kita lebih bersemangat di hari Senin ini.
1: Iya, betul banget. Banyak banget sebenarnya yang bikin bisa bikin kita semangat ya. Entah itu dari lagu yang bikin kita semangat nih. Apalagi dengan lagu pertama di MP3 yang udah dibuka dengan lagu Coklat ya, Baim.
0: Betul banget ya. Tapi kalau Baim jujur sih ya, akhir-akhir ini tuh Baim tuh lagi suka banget nonton seriesnya Avatar. Bukan Avatar yang biru ya, Avatar yang Aang. Avatar yang The Last Airbender. Terus juga The Legend of Aang. Itu Baim tuh lagi suka banget nonton itu gitu. Kayak lagi seru aja gitu.
1: Iya, kemarin ada lewat di FYPI yang cewek tuh siapa sih namanya? Bukan Katara, yang dikuncir, bukan.
0: Azula.
1: Kayaknya Azula deh. Jadi tuh dia kan punya banyak kekuatan. Nah, pokoknya lucu deh. Gimana ngejelasinnya lupa. Bukan lupa sih, kayak lucu aja gitu dijelasinnya.
0: Iya, karena sebenarnya Baim tuh nonton Avatar itu bukan karena, kan kalau kita nonton Naruto itu kan karena perjalanan hidupnya Naruto yang kayak keren banget gitu ya.
1: Iya.
0: Terus kalau kita nonton One Piece kayak perjalanan hidupnya Luffy yang mencari One Piece gak ketemu-temu sampai 1000 episode. Buset, males banget nontonnya gitu kan.
1: Iya.
0: Nah kalau Baim nonton Avatar itu tuh Baim nonton leluconnya karena lucu semua.
1: Betul, bener banget. Iya nih, yang si Avatar, Aang ya panggilannya ya.
0: Aang ya.
1: Aang masih kecil. Terus yang cewek ini juga nih masih kecil nih, siapa namanya?
0: Oh, mana sih? Oh, itu Toph.
1: Oh, ini Toph.
0: Toph yang buta ya.
1: Iya.
0: Iya, Baim nonton episode ini ya, karena itu sumpah kalau nonton ulang tuh seru banget sih, sumpah.
1: Ini lucu banget tiba-tiba lewat di FYP. Ini kayaknya udah lama banget enggak sih kalau yang episode ini?
0: Udah, itu mah udah tahun 2005-an kayaknya, tahun 2006 enggak sih?
1: Iya. Itu tahun 2000-an awal.
0: Kayak dulu kita waktu masih kecil gitu kan. Kalau kita setiap pagi atau setiap sore, Baim lupa ya. Selain Naruto, pasti Avatar The Last Airbender itu adalah tontonan yang pasti kita tonton waktu kecil.
1: Betul banget.
0: Dan pasti
1: banget.
0: Wong Reang semua inget dong.
1: Pasti.
0: Karena itu series kartun yang pasti muncul di TV. Selain ada Naruto, mungkin ada apa tuh namanya yang Kamehameha?
1: Naruto.
0: Goku.
1: Iya, Goku. Subasa.
0: Subasa. Terus juga apa ya, anime-anime
1: dulu. Ninja Hattori.
0: Ninja Hattori, Doraemon, dan banyak lagi anime-anime yang lain gitu kan. Avatar The Last Bender itu adalah salah satu kartun yang menemani kita besar. Dan kalau ditonton ulang tuh kayak mengingatkan masa kecil waktu wow, kita masih bangun pagi atau sore-sore habis ngaji atau main bola gitu kan. Nontonnya kalau biasanya kalau gak Avatar atau gak Naruto.
1: Tapi itu awal-awal wibu tercipta gak sih?
0: Wah, iya. Tapi sebenarnya kalau Baim sih kurang setuju ya. Kalau misalkan orang yang nonton Naruto itu tuh
1: dibilang wibu.
0: Karena kalau Naruto itu udah bukan dia tuh apa ya, dia tuh kayak ini tau, kayak dia tuh berasa banget kalau perjalanan hidupnya tuh susah, dan kita tuh nemenin hidupnya Naruto dari susah sampai dia gede, sampai pokoknya perang terakhir melawan Madara lah gitu. Kalau Baim sih ngerasa gitu ya. Jadi kalau orang yang suka nonton Naruto, Baim sampai kayak fanatik. Sebenarnya Baim kurang setuju kalau dibilang wibu. Tapi kalau menurut Baim gitu ya.
1: Iya, soalnya tuh anak yang suka nonton Naruto tuh keciri banget nih. Dari dia itu suka gambar ya kan. Dia suka gambar.
0: Iya,
1: terus
0: pasti
1: juga
0: imajinasinya
1: lebih suka mendiri sendiri gitu kan.
0: Imajinasinya tinggi, tapi
1: imajinasinya
0: emang
1: tinggi banget.
0: Tapi kadang emang sih ada ya orang yang suka menyendiri juga. Tapi ada juga fans Naruto yang kayak mungkin kalau kita dulu kecil kayak fanatik sampai Chidori apa segala macam. Aku berantem terus aku jadi Naruto, aku jadi Kakashi apa jadi segala macam lah.
1: Tapi kayaknya semua anak pasti juga pernah ngalamin di fase itu kan.
0: Iya
1: ya?
0: Betul banget ya. Karena fase-fase itu adalah fase-fase dimana kita lagi seru-serunya. Kita membayangkan, berimajinasi menjadi karakter yang kita inginkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP.

Surat bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Kenalin, aku Haput dari Sukabumi. Aku mau request lagu dong. Judulnya Bertaut dari Nadine Amizah. Aku request lagu ini tuh karena lagu ini punya tempat khusus di hati aku. Soalnya selalu ingetin aku sama mama. Ya, walaupun mama gak selalu ada di samping aku, tapi entah gimana rasa sayangnya selalu hadir dan nyampe bahkan tanpa kata-kata. Kadang kalau lagi capek atau ngerasa sendiri nih, denger lagu ini bikin aku kayak ketemu lagi gitu sama mama, walau cuma lewat perasaan sih. Jadi tolong banget diputar ya, biar malam hari ini kerasa lebih hangat. Salam buat mama aku juga di rumah, Mama Neni. Makasih selalu jadi tempat buat aku pulang. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

0: Sebenarnya akhir-akhir ini banyak banget yang bisa diomongin sih. Kayak contohnya nih
1: ya. Ini kayaknya udah mendem banget itu selama ini ya. Selama 2 minggu gak siaran, Baim tuh pengen ada sesuatu yang pengen diomongin gitu.
0: Tapi bukan itu.
1: Oh, bukan itu.
0: Bukan. Itu nanti. Nanti itu aja lah ya. Pokoknya itu nanti lah.
1: Nanti lah, kapan-kapan lah.
0: Tapi kalau yang pengen Baim ngomongin itu adalah soal Piala Dunia. Wow. Karena iya. Piala Dunia ini ada berita yang sangat mendegangkan. Bukan mendegangkan, maksudnya kayak kaget gitu.
1: Menyedihkan
0: gak
1: sih?
0: Menyedihkan kan?
1: Ini Ronaldo. Soalnya Ronaldo udah, dia tuh kayak kasih kode-kode perpisahan.
0: Iya, Ronaldo. Bukan kode, malah Ronaldo sendiri udah bilang kalau Piala Dunia 2026 adalah Piala Dunia terakhir dia. Karena dia umurnya udah 40 kan. Gak mungkin kalau misalkan tahun depan dia mangsain dengan umur yang 44. Kalau di dunia sepak bola umur 40 tuh sebenarnya udah umur yang bukan fit lagi buat main bola sih, katanya gitu.
1: Oh, jangan bilang itu perform terakhir dia juga.
0: Iya, dan itu perform terakhir dia ya. Makanya doain kapan ya Portugal lawan Spanyol ya. Portugal lawan Spanyol itu
1: malam ini. Portugal.
0: Oh iya, malam ini ya.
1: Malam ini.
0: Makanya kita doakan ya, semoga Ronaldo bisa menang malam hari ini minimal. Nah, minimal gitu ya. Ketemu Prancis lah di semifinal.
1: Nah, iya tuh, benar banget.
0: Atau misalkan ya enggak apa-apa lah, Bayern rela kalau misalkan Prancis kalah lawan Portugal, yang penting nanti finalnya Portugal ketemu Argentina. Ketika dua god bertemu, wow, seru juga nih
1: itu
0: untuk ditonton
1: seru banget
0: finalnya.
1: Tapi kan yang saya tahu di dunia sepak bola tuh ada Ronaldo sama Lionel Messi ya.
0: Iya.
1: Lionel kan bacanya.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Bukan Lionel.
1: Apa?
0: Setelah
1: Messi
0: sakit,
1: kan, Messi kan.
0: Setelah sakit, kemampuan Bayim untuk mengarang menghilang gitu.
1: Iya kan, si Messi kan.
0: Iya,
1: si
0: iya.
1: Messi juga
0: iya,
1: ikut
0: Messi.
1: Pildun enggak?
0: Ikut dong.
1: Bagian apa dia?
0: Bagian bersihin stadion enggak sih?
1: Enggak dong.
0: Enggak dong, dia kan
1: apa?
0: Dia kan loh, udah sekarang udah ronde 32 kok.
1: Oh iya.
0: Iya, sekarang udah ronde 32.
1: Tapi dia masuk tim?
0: Masuk tim Argentina dong.
1: Argentina.
0: Uh-uh.
1: Oh, iya kan enggak tahu Argentina mana, Messi di mana. Tapi kan mereka berdua tuh bukannya seangkatan ya. Kalau di dunia sepak bola, si Messi sama Ronaldo.
0: Sebenarnya kalau secara umur Ronaldo itu lebih senior ya, umurnya 40. Kalau Messi itu umurnya 36.
1: Oh, berarti agak jauh ya.
0: Agak jauh. Jadi kalau misalkan di Piala Dunia tahun depan, Messi masih bisa main dengan umur 40 gitu ya.
1: Nah,
0: tapi kalau Ronaldo mungkin gak bisa. So buat Wong Reng semua, nanti kita bakal ngomongin lagi soal Piala Dunia. Jadi buat kalian yang pengen request lagu, silakan di 0853 2189 9582.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Lagu ini Baim putar khusus untuk fans Brazil ya.
1: Wah iya, Brazil dia udah kalah, dia udah keluar dari, bukan keluar, maksudnya udah pulang duluan
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh, kok bisa padahal I
1: tuh dukung Brazil loh. Soalnya kan Brazil kan emang terkenal ada di Piala Dunia kan. Barangkali bisa juara lagi gitu. Ternyata yang season kali ini dia kalah.
0: Gak, maksudnya gue kayak, iya sih benar ya. Aku tuh udah ngeliat performa Brazil dari awal itu tuh bagus banget gitu. Apalagi
1: iya.
0: Vini ya di bawah tangannya. Ancelotti jadi on fire lagi. Dan itu kayak ngeliat Vini yang kayak final Real Madrid tahun 2022 waktu lawan Liverpool ya. Tapi kenapa ini kok malah pulang Brazil sama kuda hitam Piala Dunia tahun ini, yaitu Norwegia ya.
1: Norwegia juga ikutan pulang.
0: Enggak, Norwegia yang mulangin Brazil.
1: Oh, yang mulangin. Oh, dia kalah gara-gara Norwegia ya. Ya ampun.
0: Aku juga kayak wow gitu. Haaland ini kuda hitam banget di Piala Dunia tahun ini. Selain kipernya itu ada Fosinze ya, kipernya Tanjung Verde. Terus kalau dari striker itu ada Haaland. Sebenarnya kalau Haaland itu udah dari klub sudah kelihatan ya. Kalau emang waktu di Manchester City dia tuh kelihatan banget sebagai top skor Premier League gitu ya. Cuman kalau di Piala Dunia ternyata Haaland ini wow, keren juga performanya gitu ya.
1: Nih pasti buat rekan Prima Wong Reang. Tapi kalau di mana yang di TikTok nih enggak Wong Reang aja nih. Semua rekan Prima ada aja dari penjuru dunia. Ada yang di Indonesia, di Jepang juga banyak lah. Nih boleh banget nih buat kalian yang ada di TikTok, coba kasih satu tim yang kalian jagoin bakalan menang sampai nantinya bakalan apa? Sampai final kapan sih?
0: Sampai final tuh kalau enggak salah tanggal 17 lah ya.
1: Oh iya.
0: Final tuh kalau nggak salah tanggal 17 kalau nggak salah ya. Kalau sampai final Baim kurang tahu tanggalnya berapa.
1: Iya dong, kasih tahu Disti dan juga Baim tim mana yang kalian suka dan itu jadi penyemangat di hari Senin kali ini.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena satelit

pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, nama aku Syahru Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan gitu. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 terima FM.

0: si Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: Oke oke oke Wongre yang semua, kita kedatangan teman baru di malam hari ini ya. Selain Mbak Adisi dan juga Mbak Im, ada Jojo. Berasa banget kayak diejek ini.
1: Iya kan, kayak diejek kan. Udahlah, ini gimana sih cara matiinnya? Aduh, pusing banget deh. Astagfirullah. Ini bisa gak disimpen dulu gitu ya? Jadi penghibur kita.
0: Ah iya ya. Bener. Tapi ini jadi perhatian di live TikTok Prima ya. Jadinya rame gitu ya. Jojo,
1: ya.
0: Jo, Baim udah siaran hampir 1,5 tahun. Jo, Baim belum punya fans. Jojo, baru siaran 1 hari, fansnya langsung banyak ya Jojo.
1: Iya, bahkan tadi si Jojo udah ada yang ngajak ke Subang katanya.
0: Pede banget Jojo di sumpah ih.
1: Tahu ih, parah banget si Jojo. Ah, penasaran kan rekan Prima yang lagi dengerin, join aja makanya di live TikTok Prima.
0: Betul banget ya, join di live TikTok Prima ya. Jojo, silent dulu Jo.
1: Jo, udahlah Jo. Udahlah Jo. Diam-diam. Dikunci dia mulutnya sekarang ya. Ya ampun. Itu dia penyemangat kita di hari Senin ini, ada Jojo ya.
0: Betul banget ya, teman baru kita di siaran semuanya ya. Nanti
1: betul banget,
0: Jojo bakal muncul di semua siaran dari pagi sampai malam ya.
1: Iya, dia udah punya fans dari pas dibawa sama Kang Arya. Soalnya tadi ada yang nanya, tadi pas karaoke gak ikutan ya Jo ya? Gitu.
0: Tidur siang dia ya kalau
1: iya,
0: siang.
1: Iya, kalau siang tidur siang. Nah, bentar lagi dia bakalan tidur malam nih si Jojo ya.
0: Betul banget ya, tapi gak tahu ntar bakal nemenin siaran, program siaran terbaru gak ya malam hari ini.
1: Aduh, ada siaran apa tuh?
0: Makanya buat Wong yang penasaran, pantengin terus aja Prima FM sampai malam nanti, karena ada program siaran baru dan lagu-lagu baru yang bakal dibawain sama penyiar kita.
1: Betul banget, tentunya sampai jam 11 malam ya.
0: Betul banget. Masih bahas soal Piala Dunia nih ya. Tadi ada Kak Hans yang ngechat.
1: Apa tuh?
0: Kalau Kak Hans itu katanya jagoannya itu memang Portugal nih ya. Dan Kak Hans itu cerita kalau sebenarnya jagoan dia itu Jerman dan Portugal. Cuman karena Jerman udah pulang duluan ya. Aduh, Jerman kok bisa ya pulang duluan nih negara
1: bisa, ya?
0: Ini aneh banget ya. Maksudnya Jerman itu kan negara yang kuat gitu ya. Bisa punya 4 Piala Dunia itu kan keren gitu ya. Maksudnya pulang sama negara Paraguay.
1: Aduh.
0: Cuman udah terbukti sih kalau Paraguay itu ternyata mainnya gerasak-gerusuk banget gitu.
1: Iya sih, dilihat-lihat juga iya sih. Parah banget ya gerasak-gerusuknya.
0: Dan kata Kak Hans berdoa kalau Ronaldo bisa sampai ke final ya.
1: Amin.
0: Dan bisa menang lawan Spanyol gitu ya. Doa yang sama ya, karena Bayu Maradaxel sama salah satu pemain Spanyol yang dimana dia tuh ngeluarin statement kalau dia bilang gak ada negara yang mainnya lebih bagus daripada Spanyol di Piala Dunia 2026.
1: Picky ya, lama-lama ya jadi pikmi ya.
0: Iya, kayak pikmi banget. Soalnya emang yang ngomong nih Gen Z abis pemainnya. Umurnya sih seumuran sama Baim ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, namanya Lamine Yamal nih ya.
1: Kan si sebutnya tuh namanya, kata Kak Wahyu yang ada di Tulungagung, Jerman bapuk katanya.
0: Iya emang Jerman lagi bapuk nih.
1: Bapuk apa sih?
0: Bapuk tuh mainnya jelek.
1: Oh.
0: Ya semoga kita doakan Portugal bisa menang lawan Spanyol malam hari ini gitu ya.
1: Bener, Piala Dunia jagoin Portugal nih, ada Om Tata katanya. Tapi Erling Haaland Norwegia mengerikan nih. Norwegia?
0: Iya. Norwegia iya. Dia lolos setelah melawan Brazil tadi. Brazil itu adalah negara yang ya katanya kan negara penghasil pemain sepak bola terbagus gitu ya. Dan punya Piala Dunia 5. Tapi kalau kelihatannya wow, ini Norwegia emang lagi-lagi negara kuda hitam yang patut di awasi ya, apalagi lawannya abis ini Prancis.
1: Waduh.
0: Dan dia bakal ketemu lagi ya, sewaktu di grup ketemu lagi. Waktu itu sih Prancis menang lawan Norwegia 4-1 ya. Tapi sebenarnya waktu itu Norwegia nggak nurunin pemain utamanya di babak pertama. Tapi kita lihat nanti ya, apakah Prancis melawan Norwegia. Baim berharap Prancis yang lolos ya.
1: Wah, ayo.
0: Biar bisa ketemu Portugal.
1: Nah, itu ya, kalau di Istimewa dukung siapa yang menang aja deh.
0: Iya, dukung siapa yang menang gitu malah.
1: Bener, dukung siapa yang menang kan, Pak?
2: Enggak.
1: Lah, kok enggak?
0: Oke deh ya, ada lagu requestan tadi dari siapa? Dengan Anggis Devaki, Dirimu yang Dahulu.
2: Brazil.

0: Oke, oke. Uang Reang semua masih bersama kita berdua nih.
1: Yes.
0: Kita masih ngomongin soal Piala Dunia.
1: Mm-mm.
0: Yang dimana Piala Dunia tahun ini tuh emang masih kurang ketebak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan benar sih, mungkin kalau aku sih setuju ya. Kalau misalkan mungkin para cowok-cowok akhir-akhir ini gitu kan di luar, mungkin mereka ada yang bangun kesiangan gitu ya.
1: Ah, iya lagi.
2: Guys.
0: Nah, kalau kecuali dia enggak bakal bangun kesiangan dia.
1: Enggak bakalan dia. Bangun kesiangan langsung.
0: Saya menganggap semuanya itu adalah pemain Persib.
1: Kenapa gitu?
0: Enggak tahu, tanya aja saya. Saya
1: please ya, please ya Jojo, diem dulu Jojo. Jojo disuruh tidur malam ini.
2: Saya dapat ya? Gue baru tahu.
0: Itu dibeli dong, beli sendiri ya. So buat uang yang semua nih ya, yang mungkin laki-laki akhir-akhir ini jadi patah hati karena apa? Karena jujur Bayern tuh juga nggak expect sampai Brazil, Jerman, Belanda, Jepang.
1: Coba grup Brazil loh, grup Brazil pulang gara-gara Norwegia.
0: Gitu
1: emang
0: ya.
1: Emang Norwegia seradak seruduk itu sih mainnya sih.
0: Sebenarnya nggak, justru Norwegia mainnya bagus.
1: Yang seradak seruduk tadi siapa?
0: Paraguay.
1: Ah, Paraguay.
0: Iya. Jadi Paraguay itu pengen ngalahin Prancis, tapi dia pengen pakai gak dengan apa permainan yang kotor. Tapi untungnya karena izin gitu ya, tim tim Baim, dukungan Baim jago banget gitu ya Prancis ya, Alex Les Blues ini sangat jago sekali, jadi dia tidak bisa tersingkirkan.
1: Iya, tadi ada Om Tata nih yang katanya aku kelahiran Haurgelis, mau dong diputerin lagunya Republik Aku Tetap Cinta.
0: Oke, tapi kayaknya habis ini ya lagu Republik udah aku siapin, iya, lagu Republik Aku Tetap Cinta. Jadi buat Wong Reang yang semua yang pengen request lagu juga boleh banget langsung aja di ke 0853218992 ya. Bareng Baim dan juga Disti sampai jam 9 malam pastinya. Nanti
1: di
0: kita
1: M-

0: Siti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kabar gembira.
1: Gembira.
0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

yang semuanya. Sudah lama ya Baim tidak membacakan Dear Diary karena Baim kurang sehat kemarin ya. Dan terima kasih untuk Wongre yang semua yang sudah mendoakan Baim semoga cepat sehat dan sehat lagi, alhamdulillah Baim ya. Buat Wongre yang semua pokoknya harus sehat selalu. Dan pastinya kalau udah masuk di jam 19.20 waktunya kita membacakan Dear Diary yang sudah dikirimkan oleh Kak Wulan. Diri-diri dikirimkan oleh Kak Wulan. Dan terima kasih untuk Kak Wulan yang sudah mengirimkan diri-dirinya. Hai teman-teman prima, aku mau sampein diriku nih. Melepasmu demi Tuhanku. Aku wanita bersajadah, kamu lelaki bertasbih. Kita bertemu di samping iman dan kasih. Sekali melangkah, pasti ada yang terjatuh dan perih. Kamu doa ke langit timur, aku sujud ke langit barat. Kita sama-sama nyebut Tuhan, tapi beda nama dan kiblat. Andai cinta jadi jembatan, sudah ku bangun 1000 kali. Tapi iman bukan jembatan, iman adalah tali yang mengikatku ke arsy dan mengikatmu ke salib suci. Kita tak bersatu di dunia, biarlah kita bertemu di akhir cerita sebagai dua jiwa yang saling mencinta tanpa pernah saling mengkhianati Tuhan. Itu dia Dear Diary dari Kak Wulan. Kak Wulan yang sabar ya, walaupun beda iman gitu ya, tapi saling mendoakan yang terbaik bareng-bareng ya Kak Wulan. Jangan lupa mendoakan, saling mendoakan gitu ya. Karena kalau doa pasti yang baik-baik akan sampai ke orang yang kita tuju. Dan Kak Wulan juga merequest lagu dari Mahen dengan Seamin Tapi Tak Seiman.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Risti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Oke, Wong Reang semua, masih bersama kita berdua ya di malam hari ini.
1: Ya, Imamen, seru banget ya emang kalau kita ngomongin Piala Dunia. Kamu, ih, ya ampun, dibilang diem, Jojo.
0: Jojo ya, belum bisa diem ya dari tadi ya.
1: Nah, aku serahkan kepada yang bisa aja lah ya. Si Jojo emang suka aktif, dia lagi aktif-aktifnya memang, Bun. Kalau kata Mama Titan, Jojo goyang terus ya, apa yang diomongin diikutin ya, Jo, katanya.
0: Oke, Wong Reang semua ya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal Piala Dunia gitu kan, nggak habis-habisnya.
1: Yes.
0: Aku pengen ngomongin Taylor Swift.
1: Iya, Taylor Swift. Ini katanya pacaran udah 6 tahun apa 3 tahun deh kalau nggak salah.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh jadi Taylor Swift dengan Travis Kelce ini udah pacaran sama 6 atau 3 tahun.
1: Iya. Di sini lupa berapa.
0: Terus dia baru
1: tahun
0: kawin kemarin.
1: Dan tanggal 3 Juli kemarin.
0: Dan yang uniknya itu organ tunggalnya tuh langsung mantan personil The Beatles,
1: nah,
0: gitu kan?
1: Itu jangankan itu tamunya, padahal dia udah private nih ya, ala-ala private gitu. Tahu nggak berapa jumlah tamunya?
0: Berapa?
1: 1000 boy.
0: 1000.
1: 1000 itu.
0: Waduh,
1: private.
0: Itu mama yang ngurus catering tuh pusing gitu ya, pasti ya. Kita hanya ngurus kawinan yang di pinggirnya. Tapi nggak tahu ya.
1: Private-private-nya orang Indonesia tuh paling nggak 50 lah ya, 40-60. Ini 1000, woy.
0: Tapi mungkin 1000 tuh ya teman baiknya Taylor Swift semua sih. Ya.
1: Iya sih, nggak ditanya sih. Queen of storytelling.
0: Queen of storytelling. Kalau Bayam sih nggak terlalu Swiftif dan nggak terlalu paham gitu ya. Cuman ya mungkin kalau melihat efek dari Taylor Swift ini kan mungkin banyak laki-laki yang nanti kecewa gitu ya. Karena waduh, Taylor Swift nikah. Karena kemarin aja Bang Abe tuh katanya sempat kecewa gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Karena Taylor Swift menikah?
0: Iya, karena Taylor Swift menikah gitu ya.
1: Oh, ini hari patah hati sedunia ya.
0: Iya,
1: bukan se-Indonesia
0: buat,
1: lagi.
0: Buat laki-laki gitu ya. Tapi buat Wong Reang semua gimana ya? Wong Reang yang laki-laki, kalian kecewa gak nih kalau Taylor Swift ternyata sudah menikah gitu?
1: Aduh, ikutan
0: sedih. Sebenarnya sih Baim lebih ke melihat organ tunggalnya loh. Langsung dari mantan personil The Beatles, yaitu Paul McCartney loh. Keren loh Paul McCartney.

0: Nih ada yang komentar nih di TikTok, katanya, aku kalau nikahan tamunya 1000, siapa aja ya yang diundang, kenalan aja masih bisa dihitung.
1: Maksudnya karena gitu ya.
0: Introvert banget itu mah.
1: Kalau Baim sih punya teman aja bisa dihitung gitu.
0: Iya.
1: Kan? Sampai 1000 ya. Ini tamu 1000. Maksudnya dari teman ngajak teman ngajak teman gitu.
0: Iya kali ya. Eh tapi Queen of King nikahnya di mana? Aduh disi lupa lagi.
1: Katanya ya, di Hotel Amarosa Bogor kan.
0: Di Bogor 1000 orang di Bogor kumpul gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Muat ya, gak muat
0: gak
1: ya.
0: Muat ya. Tapi itu pertanyaannya 1000 orang apakah mengundang para pejabat juga?
1: Kayaknya sih kalau dilihat-lihat mungkin ada yang datang lah ya.
0: Iya.
1: Karena pasti kalau datang ke undangan yang private kayak gitu kita juga nggak tahu tamu undangannya ya. Tapi yang pasti kalau ngeliat Taylor Swift ya pasti yang nikah pasti yang datang penting semua dong.
0: Iya pasti ya. Pasti ya, dari karena kan dia juga nggak, bukan selebritas yang baru gitu. Dia
1: betul,
0: udah
1: ya.
0: Lama banget,
1: dia udah lama banget ngerintis ya banget, dulu ngerintis. Dari Indonesian Idol di
0: Bukan. Idola Cilik.
1: Oh, ini bukan lagi ngomongin orang Indonesia.
0: Bukan.
1: Oh.
0: Dia dari Idola Cilik malah, Taylor Swift.
1: Oh, dari Idola Cilik.
0: Idola Cilik.
1: Yang, bukan yang nyanyi Pokame Ame Belalang Kupu-kupu, bukan ya.
0: Bukan juga dong.
1: Oke,
0: bukan dong. Kan itu Taylor Swift.
1: Oke deh, buat Wongre yang semua yang pengen request lagu tapi bukan request lagunya Taylor Swift.
2: Request lagu pop malam hari ini
0: Pop Indo.
1: Disti. Sampai jam 9 malam.

0: sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Oke oke ya Wong Reang semua nih ya. Jojo nih kelihatannya belum ngantuk nih ya. Jadi Jojo masih ngomong di malam hari ini ya.
1: Iya benar.
0: So buat Wong Reang semua yang belum kenal Jojo, jadi Jojo itu adalah teman baru kita yang
1: betul
0: akan menemani siaran kita ya. Dari
1: benar.
0: Pagi sampai malam ya.
1: Yes.
0: Jadi buat Wong Reang semua yang nanti misalkan dengar ada suara kayak anak kecil, siapa sih itu? Itu suaranya Jojo ya.
1: Mungkin buat rekan Prima, Jojo tuh apa sih? Iya, pokoknya dia kita kasih nama Jojo karena dia berwarna hijau.
0: Iya.
1: Hijau dia. Teh Jojo udah panggilannya udah Jojo aja, Jojo.
0: Kita masih bahas soal pernikahannya Taylor Swift dan Travis Kelce. Ya, kalau tadi kita udah bahas pernikahannya Taylor Swift dan Travis Kelce gitu. Ya. Ini ada satu berita yang tadi Bayu baca kayak wow gitu ya.
1: Apa tuh?
0: Karena ada berita di mana Direktur PLN Indramayu tiba-tiba kayak mendadak selama 5 tahun menjabat di Indramayu.
1: Emang iya?
0: Wow.
1: Serius?
0: Kan? Listi juga kaget, Baim juga kaget.
1: Iya, woy, kaget banget, woy.
0: Dalangnya bingung, wayangnya bingung.
1: Semuanya bingung, tak, tak, tak, tak, tak, tak, dong.
0: Bukan PLN Indramayu maksudnya.
1: Indonesia,
0: PLN
1: kan?
0: PLN Indonesia, iya, sorry,
1: mungkin
0: sorry.
1: Kalau Indramayu,
0: maaf, bukan PLN.
1: Maaf, guys.
0: Untuk Pak Bapak Dirut PLN Indramayu, maaf, maksudnya PLN Indonesia ya.
1: Iya, PLN Indonesia ya, nasional ya. Itu beritanya bukan Indramayu ya, mohon maaf guys.
0: Mohon maaf ya. Jadi harta kekayaan direktur utama PLN jadi sorotan melonjak drastis dalam kurun waktu 5 tahun ya. Jadi disclaimer, ini bukan Indramayu tapi nasional ya.
1: Indonesia ya.
0: Ya. Indonesia ya.
1: Direktur PLN Indonesia.
0: Jadi mengutip laporan, jadi kan kalau orang-orang itu kan ada yang namanya laporan pengumuman harta kekayaan dan penyelenggaraan negara ya. Jadi
1: yeah.
0: Untuk orang-orang yang mungkin setobaim itu punya kekayaan di atas berapa atau pejabat gitu ya.
1: Okay.
0: Itu dia harus selalu melaporkan kekayaannya gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, direktur PLN ini dilihat dari situs KPK periode 2025 total kekayaannya itu mencapai 110 miliar. Padahal 3 tahun yang lalu tahun 2023 itu cuman 70 miliar.
1: Waduh.
0: Ini naiknya hampir 30 atau 40 miliaran lah ya.
1: Aduh.
0: Nah, ini 40 miliar ini dari mana duitnya nih?
1: Nah, itu pertanyaannya, kalau apalagi tetangganya pasti tahu tuh. Karena kan kalau iya, kalau orang yang kaya mendadak
0: kayaknya.
1: Siapa?
0: Ini kayaknya tukang bakso yang jualan depan rumah dia juga tahu nih.
1: Iya, tahu tuh. Entah itu dari mobilnya yang bolak-balik baru.
0: Wah. Dulu yang mungkin beli bakso satu buat sekeluarga, ini sekarang sekeluarga makan semua.
1: Waduh.
0: Patut dicurigai mungkin gitu ya. Tapi ya mungkin kalau melihat kinerjanya gitu ya. Melihat kinerja direktur PLN kemarin, Pulau Jawa, Pulau Sumatera mati kedap-kedip gitu listrik, atau dicurigai juga sih sebenarnya ya. Tapi ya
2: kita serahkan semua kepada petugas yang sudah dilaksanakan
0: gitu. Yaitu KPK gitu ya. Semoga gitu ya.
2: Bukan menjadi sebuah bahan kecurigaan
0: di warganet kalau misalkan wah ini dugaan kasus korupsi atau tindak pencucian uang gitu kan. Ya semoga gitu ya. Kita selalu mendoakan semoga duit kita yang diberikan oleh ke negara sebagai pajak gitu.
1: Oh iya benar, sebagai
0: digunakan
1: pajak
0: sebaik-baiknya gitu ya.
1: Ya.
0: Gak digunakan buat beli kursi pijat. Oh,
1: aduh.
0: Buat beli mobil.
1: Aduh, kok malah dibuat boya-boya ya. Lihatlah di Indramayu nih udah banyak jalan-jalan bolong, berarti kan pajak di Indramayu digunakan dengan maksimal ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Nah, itu adalah salah satu hasil positif ya.
0: Bisa dilihat dari Indramayu kalau ternyata pajak di Indramayu digunakan walaupun belum optimal.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 FM.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Cuman ya ampun, apalah ya di Indonesia ini udahlah, kemarin beritanya itu, sekarang ini.
1: Terus apalagi?
0: Apalagi?
1: Kenapa sih, emang ada berita apa sih di Indonesia lagi nih? Kalau Mbak MC setelah sakit kemarin gitu ya. Berita yang Baim lihat tuh, Baim tuh nggak mau lihat berita-berita buruk.
0: Jangan
1: gitu.
0: Tahu kalau lagi sakit tuh, jangan sampai kita sampai ngelihat berita yang buruk-buruk, karena kan kita kan gunanya di rumah sakit, maksudnya gunanya di rumah sakit kan untuk mengobati diri kita sendiri. Nah, jangan sampai pikiran kita juga keganggu sama berita-berita yang buruk.
2: Ya, COVID kan kayak gitu.
0: Orang COVID tuh yang kena corona gak boleh dia ngelihat berita semakin banyak orang meninggal gara-gara corona. Pas mereka berita itu, akhirnya mereka kena mental dan akhirnya ikutan meninggal juga.
1: Iya, betul.
3: Makanya ya, selama kemarin Baim sakit dan pemulihan gitu ya,
1: Baim lebih fokus buat melihat berita-berita yang baik aja. Mungkin Baim melihat berita-berita tentang sepak bola sih, lebih tepatnya ya. Jadi buat kalian semua, udah ya, kita udah closing kan ini.
0: Tapi terakhir, tau gak? Tadi kan kita ngomongin dana ya. Segelas lah ngomongin dana. Ini di Aceh nih ada yang lagi rame nih.
1: Apalagi ya?
0: Jadi ada jembatan yang udah lama diabaikan. Akhirnya warga Aceh coba buat ngumpulin uang 1M buat benahi jembatan putus itu.
3: Aku tahu beritanya, sama dengan
1: di Lampung ya. Yang dimana warganya rumbukan duit sendiri, benerin jalan sendiri, dan warganya bilang kalau warganya nggak mau bayar pajak nanti ke depannya, karena jalannya udah bener. Dan bupatinya pun ngeluarin statement lagi kalau bayar pajak itu ya wajib, jadi harus dibayar. Main kemain rakyatnya bayar pajak kok jalannya belum dibenerin sih, gitu ya pertanyaan.
0: Gimana ya, kita mas radio gitu kan, cuma sebagai penyampai informasi gitu.
1: Ya itu balik lagi ke penilaian kita masing-masing gitu ya. Siapa betul tahu nanti setelah kita berbicara, lebih tepatnya kita gak boleh diem lah dalam berbicara. Nantinya kalau kita diem, nanti mereka malah tambah berulah. Jadi kita harus selalu berisik, jangan diam.
0: Betul banget. So, kita juga gak kerasa nih rekan Prima semua, udah masuk di jam akhir banget, ujung acara ya.
1: Jadi buat Wong Reang semua, terima kasih yang udah bersamai kita di hari ini. Dan kita ingin pamit undur diri.
0: Yes, kalau gitu aku mau pulang dulu ya.
1: Dan Jojo juga mau tidur. Mungkin gak tahu ya Jojo. Jojo nemenin Bang Abe siaran gak Jo malam hari ini Jo?
0: Udah gak ada suaranya nih, dia udah ngorok deh kayaknya deh.
1: Oke, jadi buat Wong Reang semua, aku mau ingetin kalau malam hari ini ada program baru. Jadi kalian jangan kemana-mana. Nanti temenin bareng temenin Bang Abe ya, siaran di Lepas Lelah di malam hari ini
0: sampai jam 11 malam.
1: Aku Baim
0: dan aku Disti.
1: Kita pamit undur diri.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Bye bye semuanya.
0: Dengarkan selalu Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

dari Jalan Siwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. By the way, rekan Prima, ada yang baru nih di program-program Prima kali ini. Iya, ini malam pertama ya. Kita bakal launching untuk program baru ini, namanya Lepas Lelah. Iya, bareng Abe. Dan kita akan puterin lagu-lagu pop barat lawas dan baru selama 2 jam ke depan, dari pukul 21.00 sampai pukul 23.00. By the way, itu apa sih, Be? Jadi program Lepas Lelah ini khusus ya, dirancang buat nemenin rekan-rekan Prima semua yang selama weekdays itu, khususnya sih hari Senin ya, sebagai hari pertama gitu kan, habis pulang kerja lelah gitu, mau istirahat, sebelum istirahat habis mandi beberes gitu kan, nyetrika dulu mungkin gitu ya, habis mandi nyapu dulu, ngepel gitu, atau yang udah beres kelar lagi rebahan tapi kok belum ngantuk ya, cuman capek gitu ya, bisa dengerin lagu yang akan kita puterin di Lepas Lelah selama 2 jam ke depan. Oke, Abi mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat radio analog, yang lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, yang dengerin lewat aplikasi Noise, yang dengerin lewat Radio Garden, dan rekan-rekan Prima semua yang dengerin lewat live TikTok Prima 958 Indramayu. Oke, udah kita buka tadi dengan Rihanna Diamonds. Dan lagu selanjutnya ini datang dari 88 Rising. 88 Rising ini kebetulan kemarin sempat hype ya, gara-gara ini pasti rekan-rekan Prima tahu nih, Nona. Iya, yeah, ini salah satu musisi yang di bawah naungan label 88 Rising. Tapi bukan Nona yang mau Abi puterin abis ini. Iya. Yeah. Ada Yoha and Weren Hu yang abis ini akan kita puterin. Judulnya Body. Stay tune ya di 95,8 Prima FM, indramayu.com. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

masih bersama Abe di Lepas Lelah. Iya, setelah menjalani hari yang panjang ya, di hari Senin ini badan pegel-pegel kayaknya. Baru hari pertama nih di setiap minggu kan gitu. By the way, Abe mau nginfoin, jadi

0: ya, atau yang nungguin nanti World Cup jam berapa? Jam 3 ya, loh. Spanyol versus Portugal, seru banget nih kayaknya sih nanti malam ya. Oke, sambil kita terus menikmati dan relax ya dengan lagu-lagu yang bakal Abe puterin. Abe udah ngumpulin beberapa seperti biasa kalau titipannya gitu kan, titipannya untuk program Prima. Ini dong, kasih update dong, berita-berita gitu kan, biar buat rekan-rekan Prima tuh dapat informasi terbaru seputar baik itu berita nasional maupun berita lokal di Indramayu. Nanti Abi bakal bacain, cuman nanti ya setelah yang satu ini.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Iya, udah kita puterin tadi Party in Bali dari Agnes Mo. Gimana rekan Rima, tahu gak lagunya? Iya, itu emang ini ya, lagu rilisan baru tahun kemarin dari Agnes Mo. Seru sih, cuman emang mungkin kurang hype gitu kemarin, ketutup-ketutup ya. Tapi seru sih lagunya. Movie MV-nya tuh di Bali gitu jadi ceritanya. Gimana rekan Prima hari Seninnya yang udah kalian semua lewatin? Ada macam-macam lah pasti ceritanya. Kalau rekan Prima mau cerita apapun tentang hari Seninnya, boleh banget di WA Prima di 085321899582, atau bisa drop komen kalian di live TikTok, cerita apapun yang pengen kalian ceritain di hari Senin ini gitu. Nah, sambil nunggu, kalau ada rekan Prima yang mau cerita, Abi mau bacain kumpulan-kumpulan berita dulu nih yang udah Abi rangkum di hari ini, Senin 6 Juli. Oke. Okay. Ini dibuka pertama dengan ya berita kriminal ya. Enggak apa-apa, Abi bacain. Oke. Okay. Jadi ada berita kriminal nih. Penangkapan geng motor teriak maling. Jadi ada dua remaja anggota geng motor diamankan oleh warga Indramayu. Ini lebih tepatnya di Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokan Bunder, nih, Kabupaten Indramayu. Kejadian ini viral karena pelaku sempat dikejar massa dan diteriaki maling sebelum akhirnya dievakuasi oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut gitu. Jadi dari video yang beredar ini kan Abi ngumpulin berita yang ini ya viral gitu. Jadi nah ini ada video yang beredar tampak ratusan warga yang emosi mengerumuni balai desa berusaha menghakimi dua remaja yang diduga sebagai anggota geng motor tersebut. Nah, menurut Abi sih kalau kayak gini bagus ya, kompak gitu menangani kejahatan di malam hari gitu. Kadang juga suka denger gitu kan di sekitaran jalan Harkolot ini geber-geber malam-malam bikin berisik ya. Geng-geng motor di berbagai wilayah juga banyak terjadi kejadian yang sampai menimbulkan kerusakan dan bahkan korban jiwa gitu gara-gara ini geng motor gitu. Gimana gitu ya biar preventif generasi muda kita tuh nggak ke arah yang sana gitu, karena sayang gitu merugikan orang gitu kan, merugikan orang kalau ketangkep juga apa segala macam itu kan bisa di blacklist ya, gedenya susah nyari kerja gitu sampai di blacklist HRD di Indonesia kayak kejadian beberapa tahun lalu ada kan. Ya itu sayang ya, mending sih masa muda dipakai untuk apa, menggali potensi gitu kan, apa bakat kamu, cari kesempatan mungkin yang bisa menjadi manfaat atau menghasilkan peluang cuan gitu ya, gitu daripada ikut-ikut kegiatan gitu buat apa gitu kan. Ya oke, itu berita pertama. Masih ada beberapa berita lagi nanti akan Abi bacain sambil jalan. Stay tune terus aja di Lepas Lelah 95,8 Prima FM Indramayu. Lagu berikutnya Brand New Me dari Alicia Keys.

Semangat adalah energi. Rasakan kekuatan yang datang dari fokus pada apa yang membuat Anda bersemangat. Kata-kata dari Oprah Winfrey ini untuk rekan prima semua di Senin malam hari ini. You look surprised. Your words don't burn me anymore.

Kalau tadi udah yang semangat-semangat, kurang pas rasanya kalau misalnya gak kita bacain yang sambat-sambat. Ya Abe mau bacain sambat-sambat juga nih kali ini, untuk khusus edisi Senin ya. Ada sambatan gini biasanya di setiap hari Senin. Wes Senin maning, langkah sawah langkah pari. Itu biasanya Senin pagi sering diawali dengan obrolan atau status WhatsApp para petani yang pusing memikirkan debit air irigasi yang mengecil. Apalagi jika udah memasuki pertengahan tahun yang gersang, sambatan berganti menjadi rebutan pompa air. Iya, udah mulai ini ya, udah pril, hujannya udah makin gersang gitu kan pertengahan tahun, dan itu menjadi biasanya sambatan yang sering muncul di setiap Senin, khususnya dari bapak ibu petani gitu. Biasanya juga sambatan dari UMKM kalau di pesisir ini, bagi pedagang kecil di sekitaran spot center atau karang ampel. Hari Senin berarti pasar kembali normal setelah akhir pekan yang lumayan ramai. Istilah lokal yang sering keluar biasanya kalau di warga nih, ngopi tapi pikirannya kere. Tren curhatan pelaku usaha lokal kalau omzetnya tertekan inflasi. Kalau kata bahasanya Gen Z gitu kan, indis ekonomi. Ya, ntar kita bacain lagi sambat-sambatnya. Kita lanjut lagi. Lagu berikutnya ada Black Eyed Peas, Feed the World. Where's the love?

0: Instead of spreading love, we're spreading animosity.
1: Where's the love?
0: Lack of understanding leading us away from unity.
2: Kabar gembira datang dari pemerintah Kabupaten Indramayu terkait kebijakan daerah dan sosial. Bupati Indramayu Luki Hakim menggelontorkan dana hibah sebesar 13 miliar rupiah yang dialokasikan untuk 3.611 guru madrasah diniyah takmiliyah. Rinciannya, masing-masing guru itu mendapatkan 300 ribu rupiah per bulannya. Nah, buat rekan-rekan Prima yang penasaran dengan detail programnya, bisa ngulik sendiri di dipublikasikan secara resmi melalui website Diskominfo Indramayu. Gimana rekan Prima yang berprofesi sebagai guru madrasah? Kira-kira udah mulai ini belum? Dapat turun cair dananya belum? Ya. Kita bisa ini ya, update kalau misalnya mungkin rekan Prima bisa mengawal turunnya. Kalau di sini beritanya itu kebijakannya itu 300 ribu per orang per bulan untuk jadi Pak Bupati Luki Hakim ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dimulai dengan guru madrasah diniyah takmiliyah. Dan yang digelontorkan tadi sebesar 13 miliar rupiah. Untuk rekan Prima yang tertarik dengan beritanya bisa akses langsung website di Diskominfo Indramayu. Kita lanjut lagu-lagu berikutnya setelah beberapa yang satu ini.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: 95,8 Prima FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Malam ini kita luncurin program baru buat rekan Prima semua yang namanya Lepas Lelah, untuk menemani rekan Prima yang setelah seharian full hari Senin atau yang masih beraktivitas gitu. Program Lepas Lelah kita ada di hari Senin dan Rabu pukul 21.00 sampai 23.00. So, semua rekan Prima yang pengen dengerin lagu-lagu pop mancanegara sama berita-berita hits terkini update, bisa setel alarmnya di Senin dan Rabu pukul 21.00 sampai 23.00. Lagu berikut ini dari Stephanie Putri, I Love You 3000.

Cangkir kopi hangat dan niat baik merupakan kombinasi terbaik untuk memulai awal pekan. Stay tune di Lepas Lelah 95,8 Prima FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Tidak apa-apa jika belum bersemangat penuh. Hal yang terpenting adalah kita tetap melangkah maju. Seperti yang diputerin tadi, lagu Up and Up dari Coldplay yang bangkitin semangat kita yang mungkin hari Senin ini belum semangat-semangat banget. Nah, kalau lagu berikut ini itu dari Ed Sheeran, Perfect. Stay tune ya di Lepas Lelah.

Senin bukan beban, melainkan awal dari peluang baru yang siap kita taklukkan. Itu tadi It Feels So Good dari Steven Tyler. Kalau lagu berikut ini, A Long Way dari Eva Celia. Stay tune di Lepas Lelah. 95,8 Prima FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Masih bersama AB di Lepas Lelah, sebuah program baru dari 95,8 Prima FM Indramayu yang muterin lagu-lagu pop mancanegara buat nemenin Senin dan Rabu rekan Prima semua setiap pukul 21.00 sampai 23.00.

Masih bersama AB di Lepas Lelah. AB mau menyapa rekan-rekan Prima semua yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com. Buat rekan Prima juga yang dengerin lewat aplikasi Noise, jangan lupa tambahin ke favorite biar kalian gak pusing kalau mau dengerin Prima. Kita punya program dari pagi sampai malam, banyak banget, dan banyak juga genre lagu yang kita puterin sesuai kesukaan rekan Prima semua. Abi mau menyapa juga buat rekan Prima yang dengerin dari Radio Garden, buat dan juga yang dengerin lewat live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Tadi udah kita dengerin Chocolate dari The 1975. Abi mau bacain lagi berita selanjutnya. Nah, ini terkait kelangkaan gas LPG 3 kg. Warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Indramayu, salah satunya di Desa Soge, mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan gas melon atau LPG 3 kg karena stok yang kian menipis. Gimana? Daerahnya rekan Prima masih lancar nggak gas melonnya? Kalau di rumahnya Abe sama di Harkulot sini juga udah mulai langka ya? Ya, semoga ditanggulangi oleh pemerintah ya, biar enggak kesulitan. Soalnya kalau nyari puyeng juga, jauh gitu jalannya, nyari gas gitu kan, nenteng-nenteng gas. Apalagi ibu-ibu ya, kalau misalnya apalagi enggak ada kendaraan, nenteng-nenteng kasihan gitu. Ya, semoga masalah rantai supply stok ini bisa terselesaikan lah untuk mencegah kelangkaan yang terlalu lama gitu, sampai menyebar ini mana-mana. Oke, lagu berikut ini dari Taylor Swift, You Belong With Me. Stay tuned di Lepas Lelah 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

masih bersama B di Lepas Lelah. Iya, program baru Prima yang kita puterin setiap hari Senin dan Rabu pukul 21.00 sampai 23.00. Di program Lepas Lelah ini buat nemenin rekan Prima yang menjalani aktivitas Seninnya ya, atau yang masih ada aktivitas sampai malam hari gitu. Pokoknya kita nemenin rekan Prima semua yang habis kerja seharian, capek gitu kan, atau yang masih kerja malah gitu, kita nemenin rekan Prima semua. Abi mau bacain lagi berita selanjutnya. Ini terkait, oh iya, yang kemarin ini rame, tahu gak yang wacana dari Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM ya, izin Bapak yang gitu, yang hendak sedang menggelontorkan wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda gitu. Nah, ini mengalami ternyata, kalau kemarin kan beberapa beritanya banyak respon positif, ternyata ada juga beberapa respon negatif dari beberapa daerah. Salah satunya dari Indramayu. Nah, ini penolakan nama Profesi Sunda dari Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Indramayu secara tegas menolak wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Mereka menegaskan identitas masyarakat Pantura, khususnya Indramayu, harus tetap diakomodasi. Karena menurut beberapa kelompok gitu, khususnya ini dari yang berkomentar dari wilayah Indramayu khususnya, identitas budaya dan sejarah dari Sunda itu, wilayah Pantura itu punya identitas dan sejarah yang cukup berbeda dengan Sunda gitu. Kita kan dekat dengan Kesunanan Cirebon ya, Cirebon gitu. Nah, ini mengalami penolakan dan perdebatan. Apakah itu sudah cukup mengakomodir identitas budayanya, suku, agama, dan budaya dan juga sejarah dari wilayah Pantura ini gitu. Nah, gimana kalau menurut rekan-rekan Prima semua? Setuju enggak sama wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda gitu? Ya, bisa ya. Kalau misalnya ada di yang join di live TikTok boleh komen gitu. Kalau mau nelpon di berapa nih? 08 5321899582, boleh banget. Kita masih ada waktu, Bu. Sampai jam 11 nanti, sekitar 40 menit ke depan. Kita lanjut lagu berikutnya. Tadi udah kita puterin You Belong With Me dari Taylor Swift. Jujur ya, ini kabar Taylor Swift menikah itu buat Abe kayak hari patah hati sedunia ya. Aduh, crush banget tuh sama Taylor Swift. Tapi udahlah, semoga bahagia ya Mbak Taylor ya. Aku turut bahagia lah kamu bahagia gitu. Padahal mah ngarepnya You Belong With Me. Iya, yeah, halu ya. Gak apa-apa, mimpi kan namanya juga. Tapi gak apa-apa. Ya, semoga berbahagia dengan suaminya tercinta, Mbak Taylor Swift. Walaupun aku bersedih. Iya, yeah, hari patah hati sedunia. Nah, kalau lagu berikut ini impian banyak orang ini. Work From Home dari Fifth Harmony. Stay tuned on Lepas Lelah 95,8 FM, Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Lagu berikut ini dari Nicky, Move. Stay tune on Lepas Lelah 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Masih bersama Abe di Lepas Lelah. Iya, yeah, udah kita puterin tadi Once Upon a Time dari Mocha buat nemenin malam-malamnya rekan prima semua. By the way nih, tadi Abe sempet ngumpulin beberapa sambatan warga net ya terkait ya gimana menjalani hari Seninnya. Wah, tadi di TikTok ada yang gimana Kang Seninnya, wah oh, pegel Kang pegel. Ini juga Abe udah kumpulin tadi sambatan-sambatan ya di internet nih dari warga ya wong reang. Pokoknya ada nih yang sambat gini, Senin teka maning, kerjaan numpuk tapi bagen, warase durung full. Waduh habis sakit apa Kang? Ya semoga cepat sembuh ya. Itu yang habis sakit terus hajar hari Senin. Semangat lah pokoknya. Ada lagi nih yang sambat. Nembe baik ngerasakan libur dina minggu. Ujuk-ujuk wis kontangi isuk maning golek pira-pira. Wah. Gak kerasa ya emang ya. Iya baru minggu tidur bentar malam, wah udah Senin gitu. Ya hari yang panjang ya, pagi cuaca sekarang kan panas ya rekan prima. Habis tadi seharian gitu kan berangkat pulang gitu. Jangan lupa ya rekan prima besok-besok air putih yang cukup tuh, lagi panas banget ini. Terus ada sambat lagi nih, sambat dina Senin, dompet wis tipis gara-gara malam mingguan, tapi minggu ini nembe tanggal 6 lu hari Senin, dompet udah tipis karena malam mingguan, padahal minggu lalu baru tanggal muda. Waduh malam minggunya ngapain Kang? Aduh mending tidur sih daripada foya-foya ya. Baru tanggal muda, ngirit-irit masih panjang, Juli masih panjang gak? Ini kita ada 5 pekan guys, tekan-tekan Bima ya, Juli itu ada 5 pekan jangan lupa, irit-irit guys. Terus ada lagi nih, ada sambat gini, Gusti paling kuat ngadapi dina Senin, sing panas sekaya ning perapatan 5 Indramayu. Oh iya benar, panas banget nih sekarang. Makanya disedia air minum lah ya, selalu di botol, bawa tumbler gitu. Apa sedia lah pokoknya, hidrasi atau pengairannya biar cukup. Jadi bukan ladang aja yang kita airin tubuh kita juga di tengah cuaca yang tadi ya seharian panas banget gitu. Kita panas lah pokoknya sepanjang Juli ini ya, udah mulai gersang nih panasnya, panas banget karena soalnya El Nino ya, udah mulai El Nino 2026 di rekan prima tau nggak, di Eropa itu kan juga sampai meleleh lo ya. Alhamdulillah kita di Indonesia ya nggak sampai segitunya, cuman tetap panas gitu ya. Jadi tetap kuat lah, udah trial nih Senin ini sampai seminggu ke depan ya, dan seterusnya lah pokoknya. Oke kita lanjut aja. Lagu berikutnya ini adalah dari One Direction, Night Changes. Stay tuned on Lepas Lelah.

0: Wong dur mayu kuwen langka sing memble. Senajan kerjaan numpuk kayak rontogan gabah, tetep dihadapi karo kenyeman.
1: Ya apalagi nih buat rekan Prima yang sampai malam ini nih masih banyak garapan aktivitas, semangat terus pokoknya. 95,8 Prima FM menemani kalian semua dimanapun kalian berada. Lagu berikut ini dari CAC, The Way You Move.

Beban hari ini sudah selesai. Jangan dibawa ke tempat tidur ya rekan Prima semua. Bareng AB dilepas lelah. Lagu berikut ini dari Maroon 5, One More Night.

Sebuah program baru di 95,8 Prima FM Indramayu. Kita kasih nama Lepas Lelah, khusus buat nemenin rekan Prima semua dimanapun kalian berada setelah menjalani lelahnya hari Senin ya, atau malah yang masih ada aktivitas gitu kan. Setiap pukul 21.00 sampai 23.00 di hari Senin dan Rabu, kita akan puterin lagu-lagu pop mancanegara yang lama maupun yang lagu baru gitu. Kita masih ada 15 menit ke depan sampai jam 11, beberapa lagu lagi. Stay tune terus bareng Ade di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Lagu berikut ini The Art

Masih bersama Abe di Lepas Lelah. Itu tadi dia The Art of Letting Go, Mariah Carey. Bener-bener plong gitu ya dengerinnya, bener-bener letting go. Teriakan-teriakannya tadi, nada tingginya, kayak stres-stres atau apapun beban lepas semua tadi. By the way, Abe mau menyapa rekan prima semua yang dengerin lewat radio analog di rumah maupun di kendaraan. Halo semua, selamat malam. Yang lewat pantura gitu ya, hati-hati ya berkendara malamnya, kalau capek istirahat dulu, melipir. Terus juga mau menyapa rekan prima semua yang dengerin lewat web streamingnya Prima di primafmindramayu.com. Wah, itu jernih banget emang itu web playernya. Mantap. Buat rekan prima juga, Abe mau menyapa yang dengerin lewat aplikasi Noise. Thanks banget yang udah add to favorite. Jadi gak sulit deh kalau mau dengerin Prima dimanapun kalian berada. Banyak sih kita rekan-rekan Prima ya, orang-orang wong reang yang kerja di luar-luar negeri biasanya lewat, kalau gak lewat websitenya Prima, lewat Noise juga atau lewat Radio Garden juga. Abe mau menyapa gitu. Biasanya banyak, ada yang dari kerja yang di Jepang, ada yang kerja di Taiwan, Malaysia, Singapura, ada yang di Arab gitu, ada yang di Eropa kemarin juga nyantol. Wah, Prima nih, dulu saya dengerin, sering dengerin Prima. Prima hadir lagi selalu dan tetap akan terus menemani rekan Prima semua. By the way, ini Abe mau bacain salam dari Angron di live TikTok. Ini salam aja buat warga Indramayu sana semua, khususnya yang di Balongan. Salam nih dari Kang Ron. Oke, request juga Celine Dion. Udah Abe masukin list nanti ya, di tutupan kita mau setel Celine Dion ya. Lagu berikut ini selanjutnya kita selingin dulu dari Justin Bieber, All That Matters. Stay tune on Lepas Lelah 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Senin bengi ki wayahe ngaso. Wes rekan Prima, jadi pikir teman-teman urusan kerjaan sing durung kelar, sing penting awak waras lan ati tenang. Gitu rekan Prima semua. Seteguk teh hangat atau wedang ronde malam ini adalah hadiah atas perjuangan kita semua. Apapun hasil kerja keras kita dari pagi hingga sore tadi, kita udah melakukan yang terbaik. Dan tidak terasa, udah 2 jam kita dengerin lagu-lagu pop mancanegara di program Lepas Lelah bareng Abe. Akhirnya Abe harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi hari Rabu di jam yang sama, jam 9 sampai jam 11 malam di program Lepas Lelah. Buat program baru ini, rekan Prima bisa atur set reminder ya, pengingat. Pokoknya setiap Senin sama Rabu kita puterin lagu pop-pop mancanegara gitu. Nama programnya Lepas Lelah, baru banget nih, baru fresh from the oven. Oke, makasih ya buat rekan Prima semua yang dengerin dari jam 9 tadi, lewat manapun, lewat radio analog, yang lewat kendaraan mungkin gitu ya, yang lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, yang dengerin juga lewat aplikasi Noise, yang lewat situs Radio Garden juga, thank you dimanapun rekan Prima berada, dan juga yang dengerin lewat live TikTok Prima yang udah komen-komen tadi, titip-titip salam, request lagu, thank you banget. Semoga program Lepas Lelah ini menghibur rekan Prima semua ya, dan nemenin aktivitas ataupun setelah seharian ini beristirahat, bekerja dengan semangat penuh, dan sekarang kita waktunya istirahat. Lagu penutup, sebagai lagu penutup ini request tadi dari Kang Ron, ini dia buat menutup kita semua. Celine Dion, That's the Way It Is. See you Wednesday. Assalamualaikum. Merdeka. 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima, hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: sama. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Mak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

saatnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggencarkan sosialisasi kebijakan penundaan sementara keberangkatan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu mengencarkan sosialisasi kebijakan penundaan sementara keberangkatan calon pekerja migran Indonesia yang masih memiliki anak berusia di bawah 5 tahun. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak, khususnya pada masa tumbuh kembang balita yang sangat membutuhkan pendampingan dari orang tuanya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Endang Ismiati, menyampaikan bahwa sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut. Pemerintah berharap penundaan sementara keberangkatan calon pekerja migran yang memiliki anak balita dapat memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, sekaligus menjadi bagian dari komitmen perlindungan keluarga dan generasi penerus bangsa. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. PKBM Az-Zaitun menggali semangat belajar yang lama terpendam dari Istighosah Lahir Harapan Baru Pendidikan. PKBM Az-Zaitun terus mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat melalui kegiatan istighosah dan sosialisasi yang digelar di Desa Sukaselamat, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Kegiatan yang berlangsung di kediaman salah satu warga belajar ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan doa bersama, tetapi juga menjadi ruang untuk membangkitkan kembali semangat belajar masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, para tutor memperkenalkan program pendidikan kesetaraan yang dirancang secara fleksibel sehingga dapat diikuti tanpa mengganggu aktivitas bekerja maupun mengurus keluarga. Selain memperkenalkan program pendidikan, kegiatan ini juga diisi sosialisasi berbagai program pemberdayaan melalui Paguyuban Istri Peduli atau PIP, seperti mengembangkan toko daring, bazar produk masyarakat, hingga pelatihan keterampilan. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan bergabungnya dua warga baru sebagai peserta didik di PKBM Az-Zaitun. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa semangat belajar dapat tumbuh kembali kapan saja, sekaligus memperkuat komitmen PKBM Az-Zaitun dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Menara Pemuda dan Perdamaian Mahat Az-Zaitun, menara masjid tertinggi ketiga di dunia. Kabupaten Indramayu memiliki salah satu ikon arsitektur religi yang mendunia, yakni Menara Pemuda dan Perdamaian di kawasan Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun. Dengan tinggi mencapai 201 meter, menara ini tercatat sebagai menara masjid tertinggi ketiga di dunia setelah Jama' al-Jazair di Aljazair dan Masjid Hasan II di Maroko. Selain menjadi kebanggaan Indonesia, bangunan ini juga menawarkan panorama kawasan Indramayu dari ketinggian, sekaligus menjadi simbol kemajuan dari pendidikan, perdamaian, dan persatuan. Menara Pemuda dan Perdamaian dibangun dengan filosofi yang menempatkan generasi muda sebagai pelopor kehidupan yang damai dan harmonis. Bersama Masjid Rahmatan Lil Alamin yang berukuran 99 x 99 meter dan memiliki 6 lantai sebagai simbol nilai-nilai keislaman, kawasan ini dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pembinaan karakter, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadirannya diharapkan terus menjadi inspirasi bagi lahirnya generasi yang unggul, berakhlak, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Hidup sehat pun harus berbayar. Emang iya? Pengguna
Strava Premium di Indonesia kini harus membayar lebih mahal setelah layanan berbayar aplikasi kebugaran tersebut resmi dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan pajak terhadap produk dan layanan digital dari luar negeri. Kenaikan biaya hanya berlaku bagi pelanggan layanan premium, sementara pengguna versi gratis tidak berdampak. Sebagai gambaran, biaya langganan sebesar Rp50.000 per bulan kini menjadi sekitar Rp55.500 setelah dikenai PPN. Kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan dari para pengguna. Sebagian menilai aplikasi yang mendukung gaya hidup sehat seharusnya tidak dibebani pajak tambahan. Sementara pengguna lainnya berpendapat perusahaan digital asing memang sudah semestinya memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak juga menunjuk 4 marketplace besar sebagai pemungut pajak dalam skema baru yang mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Aturan tersebut hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan omset lebih dari Rp500 juta per tahun. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kolaborasi PIP dan PKBM Az-Zaitun dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan semangat belajar tak mengenal usia. KBM Az-Zaitun kembali menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan kesetaraan yang dipadukan dengan silaturahmi bersama warga pelajar, alumni, dan anggota paguyuban Istri Peduli atau PIP. Kegiatan yang berlangsung di kediaman salah satu warga pelajar ini menjadi ajang memperkenalkan berbagai program PKBM Az-Zaitun sekaligus mengajak masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan untuk kembali belajar tanpa mengenal batas usia. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendengarkan testimoni dari para alumni dan warga belajar yang merasakan manfaat pendidikan di PKBM Az-Zaitun. Antusiasme masyarakat terlihat dari bertambahnya 2 peserta baru yang langsung mendaftarkan diri ke program Paket B. PKBM Az-Zaitun berharap semangat belajar sepanjang hayat terus tumbuh sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas hidup.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Presiden Prabowo menyatakan secara sah penyebaran budaya LGBT merupakan ancaman non-militer. Pemerintah resmi memasukkan penyebaran budaya LGBT ke dalam kategori ancaman non-militer melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025 hingga 2029. Dalam regulasi tersebut, ancaman terhadap pertahanan negara dibagi menjadi 3 kelompok, yakni ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Pada sektor sosial dan budaya, penyebaran budaya LGBT dicantumkan bersama sejumlah isu lain seperti penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nilai nasionalisme, dan berkembangnya paham ateisme. Pemerintah menjelaskan bahwa ancaman non-militer merupakan berbagai aktivitas tanpa menggunakan senjata yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, maupun keselamatan bangsa. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah strategis pertahanan nasional yang akan menjadi pedoman pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan selama 5 tahun ke depan.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Gelombang penolakan terhadap usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kian memanas. Gelombang penolakan terhadap usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda terus menguat. Tengah polemik tersebut, sejumlah tokoh dan elemen masyarakat di wilayah Cirebon Raya mulai mendorong percepatan pembentukan Provinsi Cirebon sebagai daerah otonom. Aspirasi ini muncul karena sebagian masyarakat menilai perubahan nama berpotensi mengaburkan identitas budaya Cirebon yang memiliki sejarah dan karakter tersendiri. Mantan Ketua Dewan Kesenian Kota Cirebon Ahmad Zazuli menyatakan bahwa masyarakat Cirebon telah diakui sebagai suku bangsa tersendiri dalam pendataan Badan Pusat Statistik. Ia juga menilai pengakuan tersebut menjadi landasan sosial yang kuat untuk menjaga identitas budaya daerah. Sementara itu, berbagai kalangan juga mendesak DPRD Jawa Barat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan akademisi, budayawan, tokoh agama, serta masyarakat dari wilayah terdampak sebelum mengambil keputusan terkait usulan perubahan nama provinsi.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyebut rencana pelibatan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa rencana pelibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis atau MBG masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Gizi Nasional. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan mekanisme final terkait peran kantin maupun skema distribusi program tersebut karena masih memerlukan kajian yang mendalam agar pelaksanaannya berjalan secara optimal. Selain itu, Abdul Muti menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat tingkat Menteri, program makan bergizi gratis nantinya diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan kepada seluruh peserta didik. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mendukung pembentukan generasi yang sehat dan bebas stunting, sekaligus memperkuat pendidikan karakter melalui pembiasaan pola makan sehat sebagai bagian dari program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Saat ini, Kemendikdasmen masih terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menyusun kebijakan teknis pelaksanaan program di lapangan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.